0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil

0: Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmonia atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan.

0: Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Untuk Anda semuanya kami tawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah tentang demo buruh yang hari ini akan berlangsung ya, tanggal 24 September. Ini katanya untuk mengantisipasi disusupi perusuh, buruh hanya demo sampai dengan siang hari ya di Jalan Sudirman Tamrin. Kemudian yang kedua, Presiden Prabowo percepat rencana pendidikan gratis, pendidikan negeri gratis hingga PTN. Kemudian yang kedua tentang influenza A yang kembali lagi merebak begitu. Perlukah kita khawatir? Ini tema yang ketiga yang bisa Anda pilih ya. Silakan Anda sampaikan pilihan Anda, pendengar. Apakah tema yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga yang menurut Anda paling menarik nanti untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Dan sekarang kita akan simak dulu untuk informasi perakhiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat yang kali ini informasinya akan disampaikan oleh prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, ada Mbak Dini Istihana. Selamat pagi Mbak Dini, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Farid dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 24 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta waspada dengan angin mencapai kecepatan 20 knot yang diperkirakan terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah, dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diprediksi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti dan ketinggian pasang minimum 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat esok dini hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Kembali kami ingatkan pendengar 3 tema yang kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah antisipasi disusupi perusuh, buruh hanya demo sampai siang hari ini di Jalan Sudirman Tamrin. Kemudian tema yang kedua yang bisa Anda pilih adalah Presiden Prabowo percepat rencana pendidikan negeri gratis hingga PTN. Yang ketiga adalah tentang influenza A yang merebak. Apakah kita perlu khawatir? Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya. 08 11 79 727 912.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda di kantor, di rumah, atau mungkin dimanapun Anda beraktivitas hari ini. Semoga lancar-lancar semuanya. Dan masih kami tawarkan 3 tema pendengar untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah tentang demo buruh hari ini akan berlangsung ya, tanggal 24 September. Antisipasi disusupi perusuh. Demo buruh ini katanya hanya akan berlangsung sampai dengan siang di Sudirman Tamrin. Yang kedua, Presiden Prabowo percepat rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi negeri. Yang ketiga adalah influenza A merebak, perlukah kita khawatir? Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar, boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811-797-7912 disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 1 katanya. Nah ini harapan saya agar jangan sampai ada penyusup yang merusak aksi demo buruh. Dan semoga seperti the next AMPB yang habis demo langsung pulang katanya. Kemudian juga ada Bu Santi yang ada di Cibinong, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 2. Iya, secepatnya pendidikan gratis dan PTN. Anak saya kan sekarang kelas 12, semoga bisa masuk PTN. Amin, insya Allah nanti ya Bu Santi ya. Kemudian juga ada Theodorus Yudhistira yang ada di Magelang, selamat pagi. Pilih temanya informasi cuaca katanya. Magelang hari ini cuacanya cerah dan arus lalu lintas Magelang hari ini ramai lancar. Kirain mau pilih tema ini. Kemudian Pak Sutama, selamat pagi, yang ada di Cipondo ya Pak Sutama ya. Ini pilih temanya nomor 2. Semoga terlaksana kalau bisa dalam kartu keluarga yang dibiayai 2 orang anak saja. Kalau anaknya 5 berat juga tuh pemerintah katanya, gak usah pakai tes biar adil katanya. Karena kalau pakai tes kata Pak Sutama, ujung-ujungnya ada joki juga katanya begitu. Kemudian Boy Camit yang ada di Bogor, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 3 aja lah. Influenza A merebak, perlu khawatirkah? Harus khawatir dong katanya. Influenza A ini penyakit yang mudah menular. Intinya hindari kontak dengan orang yang sedang flu. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker terutama saat sakit, istirahat yang cukup, jaga daya tahan tubuh, dan perlu vaksin flu tahunan untuk pelindungan yang lebih efektif katanya Bu Echa Hamid ya. Luar biasa, pinter sekali nih Bu Echa Hamid nih. Kalau semua masyarakat Indonesia kayak gini kayaknya akan lebih enak begitu ya. Kalau misalnya ada program-program apa, masyarakatnya bisa cepat paham gitu kan ya. Jadi ini bisa membuat masyarakat kita juga semakin banyak yang sehat tentunya ya. Kemudian juga ada lagi yang sudah kirim pilihannya. Ada Pak Denny yang ada di Palmera. Ini pilih temanya nomor 1. Soalnya kalau ada demo di jalan, yang saya khawatirkan bukan demonya, tapi kalau sampai ada yang bikin rusuh. Mudah-mudahan aksi demo tetap tertib dan masyarakat juga bisa beraktivitas dengan aman katanya. Kemudian juga ada lagi siapa ini, Mbak Yuni, selamat pagi. Pilih temanya nomor 2. Kalau benar pendidikan gratis sampai kuliah bisa gratis, tentu bisa membantu orang tua yang selama ini harus menyiapkan biaya pendidikan jauh-jauh hari. Tinggal bagaimana pelaksanaannya aja nanti ya. Terima kasih untuk Mbak Yuni ya. Kemudian juga ada lagi Mbak Tika yang ada di Setiabudi. Ini pilih temanya nomor 3 tentang influenza A. Soalnya sekarang ini kalau dengar influenza A meningkat jadi agak was-was juga. Apalagi setiap hari naik transportasi umum dan ketemu banyak orang. Oke, kemudian juga ada Pak Andi, selamat pagi Kalideres, ini juga pilih temanya tentang influenza A. Di kantor ada beberapa teman yang sedang batuk dan flu, jadi penasaran apakah influenza A ini gejalanya sama seperti flu biasa atau ada tanda-tanda tertentu yang harus diperhatikan. Iya, kalau kita berbicara tentang flu ya, ini kan kayaknya, waduh, belum apa-apa sih udah langsung nyeret gitu ya. Ini juga mungkin banyak di antara Anda yang sudah mulai bersin-bersin, udah mulai meler hidungnya gitu ya. Hati-hati pendengar, jangan lupa juga untuk biasakan pola hidup bersih dan sehat. Terus juga pakai masker kalau Anda ngerasa lagi agak kurang enak badan begitu ya. Kayak tadi tuh pesannya Bu Echa Hamid yang ada di Bogor ya. Yang lain pendengar boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda yuk di polling tema Jakarta pagi ini. Dari 3 tema yang kami tawarkan, mana yang menurut Anda paling menarik? Apakah tema yang pertama tentang demo buruh hari ini? Katanya untuk antisipasi disusupi perusuh, demo buruh hanya akan berlangsung sampai dengan siang di Sudirman Tamrin. Yang kedua, Presiden Prabowo percepat rencana pendidikan gratis hingga ke PTN. Kemudian yang ketiga, influenza A merebak, perlukah kita khawatir? Mana yang menurut Anda paling menarik?

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
5: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta di 91,2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital ya. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang belum punya aplikasi kami, bisa Anda download ya, untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini. Ada Bu Wati yang ada di Jakarta, selamat pagi. Ini pilih temanya tentang pendidikan gratis, karena menurut saya kesempatan sekolah dan kuliah harusnya bisa terbuka untuk anak-anak dari berbagai kondisi ekonomi, katanya. Kemudian juga ada lagi Bu Santi yang ada di Matraman. Ini pilih temanya tentang demo hari ini ya. Demo buruh memang bagian dari menyampaikan aspirasi, tapi keamanan juga tetap harus diperhatikan. Jangan sampai ada oknum yang manfaatkan kerumunan untuk melakukan tindakan yang merugikan. Ada juga Pak Joko Kebayoran Lama. Ini juga pilih temanya tentang tentang buruh. Katanya kalau ada demo, saya harus tahu jalur mana yang sebaiknya dihindari. Yang penting jangan sampai ada kerusuhan dan penutupan jalan yang mendadak, katanya. Terima kasih untuk Pak Joko. Kemudian juga ada lagi Bu Nur, selamat pagi, yang ada di Ciputat. Selamat pagi Bu Nur. Ini pilih temanya nomor 3, karena di rumah saya ada anak kecil. Kalau influenza A sedang meningkat, saya ingin tahu langkah sederhana apa yang bisa dilakukan orang tua biar anak nggak gampang ketularan. Kemudian juga ada lagi Pak Rudi yang ada di Bekasi. Pilih temanya nomor 2 ya. Katanya sebagai orang tua, biaya pendidikan memang salah satu pengeluaran yang paling dipikirkan. Kalau pemerintah punya program pendidikan negeri gratis sampai dengan perguruan tinggi, semoga bisa lancar dan bagaimana penerapannya nanti. Kemudian juga ada lagi Mbak Lina, selamat pagi. Jadi juga pilih temanya tentang pendidikan gratis sampai PTN. Pendidikan itu investasi buat masa depan anak. Kalau biaya pendidikan negeri bisa lebih terjangkau sampai PTN, mungkin anak-anak yang punya kemampuan tapi terkendala ekonomi bisa punya kesempatan lebih besar untuk kuliah. Kemudian juga ada lagi Mbak Maya. Halo Mbak Maya yang ada di Kemayoran. Ini pilih temanya nomor 1 ya, tentang demo buruh. Kalau saya lebih penasaran bagaimana aparat mengantisipasi kalau ada pihak yang mencoba membuat kerusuhan. Kalau aksinya cuma sampai siang dan berjalan tertib, mudah-mudahan aktivitas warga juga tidak terlalu terganggu ya, katanya. Terima kasih untuk Anda pendengar. Nanti kita rekap ya dari pilihan-pilihan Anda yang sudah disampaikan melalui WhatsApp dan juga melalui Instagram kami @RRIPro1Jakarta. Kira-kira tema mana yang paling unggul, dan itu nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber.
4: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat aksi demonstrasi buruh hari ini, tanggal 24 September. Pengaturan lalu lintas difokuskan di 3 kawasan, yakni Sudirman Tamrin, Monas, serta sekitar gedung DPR MPR RI dengan melibatkan 1.550 personil lalu lintas. Pengalihan arus akan dilakukan secara situasional, menyesuaikan kondisi dan jumlah massa di lapangan. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi demo diimbau mempertimbangkan jalur alternatif serta merencanakan perjalanan lebih awal. Informasi berikutnya, Jakarta International Stadium atau JIS menyiapkan sejumlah akses dan skema mobilitas untuk penonton konser The Weeknd pada 26 dan 27 September 2026. Penonton dapat menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari KRL, Transjakarta, kendaraan pribadi, hingga shuttle bus. Bagi pengguna KRL, penonton dapat turun di stasiun JIS, namun JPO dari stasiun menuju ke stadion akan ditutup sementara selama periode konser. Sebagai alternatif, tersedia shuttle bus maupun ojek daring untuk melanjutkan perjalanan ke kawasan stadion. Sementara pengguna kendaraan pribadi diimbau memarkirkan kendaraan di kawasan Ancol dan melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle bus. Penonton juga diminta untuk datang lebih awal, mengikuti informasi resmi serta mematuhi arahan petugas di lokasi. Demikian kilas berita.
4: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Masih ada saya Farid Kurniawan di Jakarta pagi ini ya. Yang sudah memilih tema lagi, tadi ada yang belum sempat terbaca dari Bu Sawurin yang ada di BSD. Ini pilih temanya tentang pendidikan gratis ya. Katanya selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Bu Sawurin ya. Kemudian juga ada lagi tadi, mana ini yang sudah, sebentar. Ada Bu Maya, selamat pagi Bu Maya. Katanya pilih temanya nomor 1 ya, tentang demo hari ini. Kemudian juga ada lagi Pak Gunawan, selamat pagi, yang ada di Tanjung Priuk. Pilih temanya juga nomor 1 nih, katanya tentang demo buruh. Kabarnya ada 11 tuntutan ya katanya. Baik, terima kasih untuk Anda ya yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Pendengar, kami ucapkan terima kasih. Dan setelah kita rekap, ternyata ini yang paling banyak dipilih ini adalah tema nomor 1 ya, tentang demo buruh yang akan berlangsung tanggal 24 September hari ini, katanya mulai pukul 10 begitu. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea ya, atau KSPI AGN bersama dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI ini akan menggelar aksi damai di Jalan Jenderal Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat pada hari Kamis ini. Mereka membawa 11 tuntutan terkait dengan kesejahteraan buruh, termasuk juga pelindungan terhadap hak-hak pekerja. Presiden KSPI AGN Andi Gani Nenawea ini mengatakan kalau tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek ya, mulai dari pengupahan, sistem kerja, sampai dengan pelindungan hak pekerja. Hal yang disampaikan pokoknya itu adalah soal pengupahan, soal outsourcing, dan juga jaminan sosial, lalu PKWT, soal pekerja platform, jaminan pesangon, kemudian juga cuti haid dan juga pemagangan. Dan aksi damai ini digelar sebagai peringatan, sebagai pengingat kepada pemerintah, khususnya DPR RI, agar memperhatikan kepentingan buruh dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan. Aksi ini akan dimulai di wilayah Semanggi menuju ke Jalan Tamrin, tepatnya di depan Menara UOB, dan masa aksi ini akan menggunakan sepeda motor dan berkendara bersama menuju ke lokasi. Untuk antisipasi kepadatan lalu lintas, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini menyiapkan sejumlah rute alternatif ya, dan mengimbau masyarakat yang tidak punya kepentingan di sekitar lokasi kegiatan untuk mempertimbangkan jalur alternatif agar perjalanan tetap aman dan lancar. Itu dikatakan oleh Dilantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Firman Darmansyah, dalam keterangannya Rabu kemarin. Pengendara dari arah Simpang Semanggi yang akan menuju ke Slipi ini bisa menggunakan Jalan Sudirman menuju ke Bendungan Hilir, kemudian ke Penyompongan hingga ke Legend Esparman. Kemudian kalau pengendara yang dari Gatsu menuju ke Slipi, ini bisa berbelok ke Gerbang Pemuda, lanjut ke Patal Senayan dan juga Jalan Tentara Pelajar sampai ke Jalan Legend Esparman. Sebaliknya, pengendara dari Jakarta Barat yang menuju ke Monas ini dapat menggunakan Jalan Tomang Raya menuju ke Jalan Surya Paranoto, lewat ke Lampu Merah Harmoni sampai ke Monas. Kemudian kalau dari Jakarta Selatan, pengendara dapat melalui Jalan Tendean, kemudian belok ke Rasuna Said, ke Cokro Aminoto, menuju ke Tugu Tani sampai ke Monas. Sementara dari Jakarta Timur, pengendara dapat menggunakan Jalan Jatinegara menuju ke Keramat Raya sampai ke Tugu Tani dan sampai ke Monas. Nanti kita juga akan update ya kira-kira bagaimana untuk kondisi lalu lintas di sana. Sepertinya Kompol Heri Priatno dari TMC Polda Metro Jaya juga sudah siap katanya untuk nanti menyampaikan update-nya seperti apa, coba nanti kami hubungi. Dan juga terkait dengan demo hari ini, pendengar, Anda punya komentar apa? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota memiliki penulis. Dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan. Di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, dan kita juga masih membahas tema yang paling banyak Anda pilih. Ini adalah tentang demo buruh yang berlangsung hari ini ya. Aksi ini digelar, aksi damai digelar sebagai pengingat kepada pemerintah, katanya khususnya DPR RI, agar memperhatikan kepentingan buruh dalam pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini merupakan masih dalam pembahasan begitu ya, merupakan RUU usul inisiatif DPR yang saat ini masuk dalam pembahasan tingkat 1 melalui panitia kerja atau panja Komisi 9. Dan DPR ini menyebut bahwa RUU ini terdiri dari 20 bab dan 264 pasal. Pembentukannya salah satunya merupakan tindak lanjut dari putusan MK nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023, sekaligus juga untuk mengonsolidasikan berbagai aturan ketenagakerjaan yang selama ini tersebar. Secara sederhana, pendengar, RUU ini ingin menjadi payung aturan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif ya, mulai dari seseorang mencari pekerjaan, kemudian sudah mulai bekerja, mendapatkan upah dan pelindungan, sampai kalau terjadi PHK. Poin-poin utama dalam RUU ini, antara lain, ini kalau menurut DPR ya, ada 15 poin untuk yang utamanya. Pertama adalah tentang kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan, kemudian perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pemagangan, kemudian penempatan tenaga kerja, pekerja sektor informal, kemudian pekerja platform digital yang menjadi penting seiring dengan perkembangnya pekerjaan yang berbasis aplikasi ya. Kemudian juga tentang tenaga kerja asing atau TKA. Kemudian tentang hubungan kerja, termasuk juga kontrak atau PKWT. Kemudian pelindungan tenaga kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Kemudian juga tentang hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja atau PHK, pembinaan pengawasan, penyidikan, dan juga ketentuan pidana. Jadi ruang lingkupnya sebenarnya cukup luas ya, bukan hanya tentang upah dan juga PHK. Yang paling banyak menjadi perhatian dari serikat buruh itu adalah beberapa isu ya, diantaranya adalah tentang upah ini. Pengupahan menjadi salah satu isu yang paling sensitif, di mana serikat buruh ini mengusulkan agar formula pengupahan atau upah minimum diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga perdebatan mengenai formula upah ini nggak selalu berubah setiap tahun melalui regulasi turunan. Dan ini penting bagi para pekerja, karena upah itu bukan hanya persoalan

nominal, tapi juga berkaitan dengan daya beli dan juga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian tentang PHK, pemutusan hubungan kerja. Ini yang masih sering dipertanyakan adalah kapan PHK dapat dilakukan, kemudian bagaimana prosedurnya, bagaimana memastikan hak pekerja tetap terpenuhi ketika terjadi PHK, dan kemudian juga tentang pesangon, tentang outsourcing juga, kemudian tentang PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu, ini juga menjadi perhatian ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin memberikan komentar, atau mungkin Anda yang sudah ada di jalan ya, mungkin di sekitaran Semanggi, karena kan ini katanya aksinya berlangsung dari Semanggi menuju ke UOB gitu ya di Sudirman. Ini kira-kira bagaimana kondisinya di sana? Apakah Anda sudah melihat masa buruh ini yang sudah berdatangan atau bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan, nanti kami akan menghubungi narasumber kami untuk membahas terkait dengan aksi yang terjadi pada tanggal 24 September hari ini.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih membahas tentang aksi buruh ya, yang akan berlangsung hari ini tanggal 24 September. Pendengar, gimana komentar Anda? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811-797-7912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh dari Aspirasi ya, ada Mbak Mira Sumirat. Selamat pagi Mbak Mira.
1: Selamat pagi Mas Farid.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mbak Mira?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya. Mbak Mira ikut ini nggak aksi hari ini?
1: Iya, betul.
0: Oh, ikut ya. Boleh dijelaskan Mbak Mira, ini sebenarnya aksi ini tujuannya apa dan kemudian yang menjadi sorotan apa dari aksi ini?
1: Baik. Yang pertama, terima kasih banyak Mas Farid dan juga seluruh pendengar RRI Pro
0: 1.
1: Satu ya, mm-hmm. Mas Farid. Jadi yang pertama, bahwa kami dari Koalisi Besar Buruh Perjuangan Indonesia melaksanakan aksi di depan istana gitu ya.
0: Oke.
1: Namun kan memang sekarang ini banyak peraturan kan, semenjak yang aksi mahasiswa itu tidak boleh ke lewat Bundaran HI gitu ya. Jadi kami hanya sampai di depan Grand Indonesia. Okay. Mulai aksi pukul 8 pagi sampai jam 12 siang saja.
0: Okay.
1: Dan itu di ikuti oleh kurang lebih hampir semalam massa itu menyatakan sekitar 35.000 orang, tapi menggunakan motor.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu dari Jabodetabek konvoy sampai ada juga yang dari Kerawang, bekas Kerawang Majalengka gitu, cuman pakai motor, semuanya pakai motor dan sekarang lagi sedang bergerak gitu. Sekarang kalau nggak salah menurut tadi siaran langsung tuh sudah sampai Bekasi,
0: Okay.
1: dari luar Jakarta. Nah terus namun nanti ada beberapa perwakilan pimpinan daripada koalisi besar ini yang kemudian ke istana. Nanti akan ada orang kalau nggak salah nanti diterima oleh ketua KSP Pak Dudung kalau nggak salah.
0: Okay.
1: Itu yang akan menerima semacam usulan gitu ya. Kita menyebutnya adalah petisi. Usulan daripada pekerja buruh yang tergabung dalam koalisi besar ini terkait dengan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Jadi memang beberapa poin-poin pasal yang kami usulkan yang menjadi poin krusial kami adalah satu, terkait dengan pengupahan. Pengupahan itu kami meminta sudah dihapuskan koefisien nilai tertentu. Itu kan selama ini rumusnya pakai koefisien nilai tertentu.
0: Okay.
1: Koefisien apa? Itu kami hapuskan, kita drop. Kita hanya mengusulkan rumusan yaitu pertama hasil survei KHL yaitu komponen hidup layak yang juga pastinya akan memfungsikan dewan pengupahan yang ada di provinsi, kabupaten, kota dan juga nasional. Lalu kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi gitu. Jadi yang koefisien alfanya itu kita drop, kita hilangkan, kita hapus. Itu yang pertama tentang pengupahan. Yang kedua terkait dengan kontrak. Nah kontrak ini kami mengusulkan 1 tahun, 1 tahun saja kontrak gitu ya. Jadi kalau selama ini kan di dalam undang-undang yang sekarang berlaku di Cipta Kerja itu kan 5 tahun dan kontrak 5 tahun dan bisa diperpanjang, itu kami mengerucutkan menjadi hanya 1 tahun saja kontrak. Lalu yang ketiga terkait dengan pemagangan, kami mengusulkan untuk pemagangan itu hanya berlaku untuk kawan-kawan yang masih melakukan atau menjalani pendidikan seperti yang di SMA, di universitas gitu, yang lulus-lulus lah gitu ya.
0: Okay.
1: Lalu kalau yang dari program pemerintah yang menggunakan APBN itu kan hanya fresh graduate dan itu dibatasin gitu. Tidak boleh para pencari kerja itu diberikan status magang. Itu kami tidak mau gitu ya. Dan karena selama ini yang pencari kerja itu dijadikan status magang, itu yang kami kami hilangkan. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing itu kami meminta untuk hanya orang-orang yang memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh keahlian di kita. Jadi high skill lah gitu. Dan itu dibatasi cuma 6 bulan gitu. Terus kemudian kami juga terkait dengan pekerja platform digital, kami meminta untuk mengusulkan juga mereka dikategorikan termasuk kelompok pekerja, bukan mitra, dan kami artinya mereka mendapatkan nanti upah dan jaminan sosial gitu. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan tadi kontrak udah ya, upah, pemagangan, tenaga kerja asing, kemudian tenaga pekerja platform digital. Oh ya, cuti haid untuk pekerja perempuan. Itu kami meminta untuk tidak lagi mencantumkan surat dokter. Kalau keterangannya si pekerja perempuan itu haid, ya sudah, berikanlah dia cuti 2 hari. Jadi tidak ada lagi di dalam undang-undang sebelumnya itu ada kata-kata keterangan surat dokter gitu. Melampirkan surat keterangan dokter. Nah, itu kami menghilangkan itu ya. Kami mengusulkan udah kalau dia cuti haid silakan berikan dia cuti haid selama 2 hari. Itu kemudian sanksi. Jadi kami mengusulkan untuk perusahaan itu pemerintah juga memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang tidak membayarkan upahnya di bawah UMP dan juga mem-PHK pekerja atau buruh, pekerja buruhnya ini secara secara sembarang lah gitu ya, secara sewenang-wenang. Lalu kemudian kami juga mengusulkan untuk pemerintah mengalokasikan dana pelatihan gitu untuk pekerja buruh, dan itu dialokasikan disimpan di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kami juga mengusulkan terkait dengan dana cadangan pesangon. Dana cadangan pesangon juga yang harus dicadangkan oleh si perusahaan, karena alasannya si banyak pelaku usaha yang kemudian memecat, mem-PHK karyawannya itu tidak ada pesangon gitu. Seperti yang kan kasusnya dan contoh-contoh Sritek lah gitu ya, itu kan pesangon juga. Nah, itu kurang lebih itulah Mas Farid.
0: Nah, ini berarti nanti yang perwakilan ke istana sudah dipastikan akan bertemu dengan perwakilan dari pemerintah begitu ya, Mbak Mir?
1: Pak Ketua KSP Pak Dudung.
0: Sudah janji akan menemui ya.
1: Ya.
0: Nah, ini berarti aksinya dari berbagai daerah, kemudian kalau untuk di Jakarta berarti tadi ya di sekitar Grand Indonesia, atau ada aksi lain juga menuju ke MPR DPR atau bagaimana, Mbak Mira?
1: Tidak ada. Jadi kami cuma satu saja titik yaitu di depan Grand Indonesia gitu. Setelah itu udah bubar, karena memang kenapa cepat gitu ya ininya durasinya, ya karena menyampaikan itu, memberikan surat macam petisi itu kepada pemerintah gitu. Karena memang kita sama-sama ketahui bahwa RU Pelindungan Ketenagakerja ini kan sedang dibahas oleh panja yang maraton lah gitu, dan kami mengusulkan itu, dan kami juga meminimalisir gitu ya, meminimalisir kalau terlalu lama gitu nanti khawatirkan ada pihak-pihak yang menunggang ya, penumpang-penumpang gelap gitu yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Dalam situasi seperti ini kan kami nggak mau ya, jadi artinya itu sudah kami diskusikan, kami konsolidasikan bahwa itu hanya sebentar dan langsung kita bubar jalan, itu nggak sampai siang, nggak sampai jam 12 lah gitu. Jam 12 bubar. Dan tadi kita memang tujuannya itu dalam rangka untuk memberikan usulan-usulan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, memang sebenarnya rencana selanjutnya adalah kami akan melakukan aksi sekitar tanggal ada lagi aksi, tapi nanti di DPR itu sekitar tanggal 6 sampai tanggal 7.
0: Karena bulan depan, Mbak ya?
1: Oktober.
0: Oktober, oke.
1: Kemungkinan memang undang RUU ini akan disahkan itu di sekitar tanggal itu, ya. Karena 5 kan hari TNI, sepertinya kecil kemungkinan. Jadi kemungkinan tanggal 6 dan 7 gitu. Ini udah duluan nih saya informasikan. Jadi memang sebelum yang lain belum tahu ya, kawan-kawan media dan juga seluruh rakyat. Dan kalau karena tanggal 9 itu kan reses DPR RI gitu. Jadi itu yang selanjutnya.
0: Nah, kemudian kalau untuk jalannya aksi saat ini berarti sudah bagaimana? Apakah sudah ada yang dari Semanggi menuju ke UOB atau sekitar Grand Indonesia?
1: Udah banyak yang meluncur udah. Karena memang kita, tadi prepare-nya itu kan dari jam 6 pagi tadi prepare-nya ya. Daripada kawan-kawan. Karena kan memang menggunakan konvoi motor sih. Jadi memang kita enggak ada yang berjalan, enggak ada yang turun. Maksudnya enggak ada yang gunakan bis, enggak ada. Ada mobil-mobil kecil tapi sedikit lah gitu ya. Tapi kalau yang ininya motor, jadi konvoi motor gitu.
0: Baik. Mbak Mira, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Mbak Mira, semoga lancar-lancar ya aksi hari ini dan juga sesuai dengan harapan begitu, dan juga semuanya bisa menahan diri dan bisa membubarkan sesuai dengan agendanya begitu ya Mbak Mira ya. Selamat pagi Mbak Mira.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Mbak Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi di Jakarta pagi ini. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga lagi ada di jalan, kemudian melihat aksi ini sudah berjalan dari mana menuju kemana begitu, boleh juga silakan Anda sampaikan ya di 0811 797 7912.
2: Buturi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
3: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
2: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
3: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
2: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
3: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
4: Jangan takut mencoba hal baru.
2: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
5: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
6: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta pagi ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda ya. Dan kita juga masih membahas terkait dengan aksi damai dari buruh yang berlangsung hari ini ya, tanggal 24 September. Dan kalau tadi kami sudah berbincang dengan Mbak Mira Sumirat dari Aspirasi, nanti juga akan ada narasumber kami dari buruh berikutnya ya, yang akan juga menyampaikan begitu terkait dengan aksi hari ini, jalannya seperti apa, kemudian juga sudah sampai mana begitu. Untuk Anda yang sudah ada di jalan, boleh juga silakan Anda sampaikan kalau mungkin Anda melihat ya pergerakan masa buruh hari ini yang sudah Anda lihat di titik mana. Karena ini kalau kita lihat di media sosial, ini lagi saya buka di X ya, ada beberapa netizen yang menyampaikan bahwa sepanjang jalan di Bundaran HI dipenuhi anggota Brimob yang berjaga untuk aksi demo hari ini, katanya. Itu di sekitar Bundaran HI ya, ini yang banyak tercapture, dan juga ada video-video yang beredar aparat yang bersiaga begitu untuk mengawal begitu aksi yang berlangsung hari ini. Kemudian juga ada lagi terkait dengan rute-rute begitu yang akan dilewati, dan kemudian juga untuk jalan ya yang akan ada pengalihan atau bagaimana. Yang jelas pendengar, ini dipastikan tidak sampai ke Bundaran HI seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mirah juga. Aksinya ini hanya sampai di sekitar Grand Indonesia, itu maksudnya adalah di sekitar UOB kali ya, di sekitar situ untuk aksinya. Dan ini memang berjalannya dari berbagai titik. Kalau tadi Mbak Mira sempat mengatakan bahwa ada yang dari Bekasi, ada yang dari Kerawang begitu ya, menuju ke sekitar Grand Indonesia atau di Bundaran atau di sekitar Gedung UOB begitu. Dan nanti akan ada perwakilan yang kemudian akan berangkat ke istana, di akan bertemu dengan perwakilan dari pemerintah. Untuk Anda semuanya pendengar, kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi, silakan Anda sampaikan di 08 11 79 727 912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
2: Jakarta pagi ini 91,2

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali pendengar, kali ini kami hadirkan cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat seliweran di media sosial atau mungkin Anda dapat kiriman link dari mana gitu ya. Ini salah satunya ada unggahan yang menyebutkan katanya Menteri Keuangan Sohasil Nazara mengumumkan dana bantuan 10 miliar rupiah. Ini beredar di medsos Facebook dan juga mungkin ada di medsos lainnya ya, yang mengklaim katanya Menteri Keuangan Sohasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat nilainya 10 miliar rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah hoax ya. Sekali lagi, itu adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah itu. Video yang beredar itu merupakan hasil manipulasi foto Sohasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Pak Menteri Keuangan memberikan keterangan pers usai dilantik pada tanggal 14 September yang lalu ya. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 99%. Jadi klaim yang menyebutkan katanya Menteri Keuangan Sohasil Nazara mengumumkan dana bantuan 10 miliar rupiah itu adalah hoax pendengar. Informasi ini saya baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam

0: datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda, semoga juga semuanya dilancarkan, gak ada kendala yang berarti. Informasi berikutnya, pendengar, Polda Metro Jaya menyiapkan pelayanan kepolisian untuk mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di wilayah Jakarta pada Kamis hari ini sehingga dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga damai. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara ya dalam sistem demokrasi yang dilindungi oleh hukum. Dan untuk menunjang kelancaran kegiatan dan kenyamanan publik, personel disiagakan untuk mengatur lalu lintas, memantau situasi melalui patroli wilayah, dan juga memberikan pelayanan di sekitar lokasi, serta menyediakan fasilitas dukungan kesehatan. Menurutnya, operasional di lapangan akan disesuaikan dengan dinamika situasi melalui pengutamaan komunikasi dialogis dan juga pendekatan humanis agar penyampaian aspirasi serta aktivitas warga lainnya tetap berjalan berdampingan. Untuk Anda pendengar yang juga mungkin ingin mengupdate ya, tadi sempat lewat di jalan di sekitaran Sudirman Tamrin begitu, kalau mungkin melihat aksi massa seperti apa, aksi demo hari ini, aksi damai begitu. Boleh juga silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini 0811 7972 7912.

0: Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang, sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan pukul 10 nanti. Dan silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7977912. Ada Pak Diderio yang ada di Sentul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Farid Kurniawan dan tim produser. Alhamdulillah banget katanya, terima kasih siarannya, memberikan manfaat, infonya juga senang dengar suaranya. Terima kasih untuk Pak Diderio yang ada di Sentul ya. Mungkin Pak Diderio ingin menyampaikan informasi, Pak, ada hal menarik apa di sekitar Anda, boleh disampaikan ya. Kemudian juga ada Pak Rian. Selamat pagi Pak Rian. Ada persiapan nasib penyampaian pendapat di depan Gor Candrabaga, Jalan Ayani, Bekasi. Praktis yang keluar dari tol Bekasi Barat ada kemacetan yang cukup panjang, jadi harap bersabar. Cuacanya katanya di sana panas terik katanya. Terima kasih untuk Pak Rian ya. Hati-hati di jalan Pak Rian, semoga juga sampai di tempat tujuan tepat pada waktunya.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

Jakarta pagi ini mendengar masih akan terus kita lanjutkan ya sampai dengan pukul 10 ini. Anda yang lagi ada di jalan, mungkin Anda melihat pergerakan massa buruh yang sedang menyampaikan aksi damai hari ini. Bagaimana kondisinya di Sudirman menuju ke dekat-dekat UOB gitu, di sana dekat Grand Indonesia. Boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912. Kemudian juga ini terkait dengan kebakaran yang terjadi pada hari Selasa yang lalu, pendengar, di pemukiman padat penduduk ya di Pasar Kebayoran Lama. Ini menyebabkan sejumlah rumah dan lapak dagangan milik warga hangus terbakar. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga hingga hewan peliharaan mereka. Kasih Ops Sukudin Gulkarma Jakarta Selatan, Syukri Bahanan, ini bilang bahwa totalnya ada 22 rumah ya dan juga lapak dagangan warga yang terbakar usai api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah-rumah lainnya. Ada 24 unit mobil kendaraan pemadam yang dikerahkan pada saat itu, dan ada 128 personel yang juga diterjunkan. Dan salah seorang warga, ini ada namanya Bu Hani, 28 tahun, ini bilang bahwa api pertama kali muncul dari salah satu kamar kontrakan tempat dia tinggal. Dan saat kejadian, Hani awalnya tidak menyadari adanya kebakaran, walaupun sudah dibangunkan oleh anaknya dan baru tersadar setelah merasakan kondisi ruangan yang semakin panas, katanya. Dan kalau untuk total kerugiannya, ini katanya sampai 1,2 miliar ya, pendengar ya. 1,2 miliar untuk total kerugian akibat kejadian kebakaran ini. Dan untuk Anda semuanya, sekali lagi saya juga nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa kebakaran ini masih terus terjadi di sekitar kita. Jadi nggak ada salahnya kalau kita juga semuanya saling mengingatkan, kewaspadaan juga. Apalagi juga salah satu penyebabnya adalah biasanya korsleting listrik ya. Ini saling mengingatkan satu sama lain, apalagi buat Anda yang tinggalnya di daerah padat padat penduduk begitu ya. Rumah-rumahnya nempel-nempel gitu. Jangan lupa untuk saling mengingatkan untuk keselamatan kita semuanya tentunya.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

wangi dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

Semoga semuanya bisa menyelesaikan apa yang memang harus Anda selesaikan hari ini ya. Makanya buat Anda yang sudah mulai kerja tadi dari jam 8 atau jam 9, jangan lupa juga biasakan untuk membuat ini ya, apa namanya, daftar kerjaan yang harus Anda selesaikan hari ini. Bikin to-do list gitu ya. Terus nanti kalau udah selesai 1, 2, 3 kerjaan dikasih tanda. Jadi biar nggak ada yang keteteran, nggak ada yang untuk tugas-tugas yang harus memang Anda kerjakan di hari Kamis ini, tanggal 24 September 2026. Untuk informasi pendengar, ini Anda yang menggunakan Transjakarta, koridor 12, rute 1A, 12A mengalami pengalihan rute ya, karena ada terkontainer yang patah roda di sekitar jalan Pluit Selatan. Sementara arah ke Pluit tidak melayani halte Pluit Selatan. Kemudian juga untuk rute 12B dari Pluit menuju ke Senen mengalami pengalihan rute, ini juga sama karena penyebabnya tadi ya, terkontainer yang patah roda di sekitar jalan Pluit Selatan. Sementara arah ke Pluit tidak melayani bus stop di Masjid Luar Batang sampai dengan jalan Pluit Raya 2 atau di Lexus. Dan untuk Anda semuanya pendengar yang masih ingin berbagi informasi khususnya terkait dengan pergerakan ini ya, aksi damai buruh yang berlangsung hari ini, boleh juga nanti Anda sampaikan di Jakarta siang ini bersama dengan Yudi Ismail sampai dengan pukul 15 sore hari nanti. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang. Sampai jumpa.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara mendengar, hari ini ada lebih dari 26.300 personil gabungan yang dipersiapkan untuk mengamankan 99 kegiatan masyarakat. Dan 73 diantaranya merupakan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi hari ini padat banget tampaknya ya. Mungkin Anda yang ingin bepergian atau barangkali ada urusan-urusan di yang melewati, bisa jadi ya, tempat-tempat disampaikannya pendapat di muka umum atau unjuk rasa, bisa memilih tempat-tempat lain barangkali ya, atau diganti lokasi meetingnya, lokasi rapatnya mungkin. Tapi sejauh ini lalu lintas di kawasan Medan Merdeka Barat masih aman terkendali. Nanti update-nya boleh Anda sampaikan di 0811-797-27912. Siang hari ini saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Jakarta siang ini. Baiklah, saya ajak Anda untuk menyimak single yang populer di tahun 80-an, tapi ini di cover atau di recycle oleh Pasto, Kisah Kasih di Sekolah. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 FM Jakarta, Instagram at RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Perhelatan Asian Games membuahkan hasil buat Indonesia, berada di peringkat 23. Padahal ini kalau dibandingkan sama Thailand, perolehan medalinya sama-sama 13 ya. Tapi Thailand ada di posisi kelima. Nah, Indonesia ada di peringkat 23 dengan 1 perak dan 12 perunggu. Jadi total yang didapatkan ada 13 medali. Sementara Thailand sama 13 medali juga, cuman Thailand mendapatkan 5 emas, 3 perak dan 5 perunggu. Mudah-mudahan Indonesia segera menyusul ya dengan kekuatan-kekuatan olahraga bulu tangkis misalnya, karena tampaknya peta bulu tangkis masih berpeluang Indonesia untuk mendapatkan emas. 5 besar klasemen Asian Games 2026 sampai Kamis pagi ini, Cina di posisi pertama dengan 50 emas. Kemudian Jepang di urutan kedua, 15 emas ya sebagai tuan rumah. Sementara Korea Selatan ada di peringkat 8, Kazakhstan nomor 4. Maksud saya Korea Selatan posisi ketiga dengan 8 emas. Kemudian Kazakhstan peringkat keempat dengan 7 emas dan Thailand ada di posisi kelima dengan 5 emas. Kita berikan support terus untuk atlet-atlet Indonesia yang sedang berkiprah di Asian Games dan mudah-mudahan secepatnya bisa mendulang medali emas, karena memang masih ada potensi Indonesia untuk mendapatkan medali emas ya, termasuk dari bulu tangkis. Dan hari kelima di Kamis ini Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan dengan beberapa nomor memasuki babak final, dan ini menjadi kesempatan atlet merah putih mempersembahkan medali ya, termasuk medali emas. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama setelah tim bergu putra dijadwalkan akan menghadapi Cina pada pertandingan final nanti mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Wah, ini banyak yang mau nonton pastinya ya kan? Olahraga bulu tangkis kan favorit Indonesia, termasuk Anda yang ada di Jakarta. Iya dong. Dan Indonesia juga merupakan wakilnya dalam beberapa laga final di Asian Games hari ini. Untuk angkat besi, Rico Saputra akan turun di kelas 60 gram putra, dijadwalkan pukul 13.30. Kemudian Eko Yuli Irawan juga akan tampil di kelas 65 kilogram putra nanti pukul 17. Kemudian dayung, Indonesia juga lolos final A yang sekaligus menjadi ajang perebutan medali. Dan nomor-nomor ini meliputi ada men's double sculls, men's pair, kemudian women's four, women's single sculls dan lightweight men's double sculls. Juga ada women's pair dan men's quadruple sculls serta ada men's four. Oh baiklah, kita tunggu. Mudah-mudahan atlet-atlet Indonesia mampu mendapatkan medali ya, sehingga peringkatnya bisa naik. Syukur alhamdulillah bisa masuk 10 besar dari peringkat 23 sekarang ini. Informasi yang barusan saya sampaikan untuk Anda, saudara pendengar, sambil dari kantor berita Antara. Kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini. Saya Yudi Ismail terus menemani Anda. Saya ajak Anda flashback ke tahun 95, ada Tito Sumarsono dengan Selalu. Selalu.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus, stop bullying.
2: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kelly Clarkson dengan Breakaway yang sudah saya hadirkan untuk Anda tentunya. Hari ini kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya berpeluang turun hujan. Karena memang kalau di momen-momen yang masih kemarau, kemudian ada informasi turun hujan, meskipun hujan ringan, bisa bikin seneng kan ya. Atau saya aja nih. Oke, jadi dari catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini, di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan ringan nanti sore. Sementara Jakarta lainnya ini hanya cerah berawan saja. Nah, jadi kalau siang hari ini maksudnya ya, mulai pukul

10 tadi, sebagian besar wilayah Jakarta masih diperkirakan berawan tebal. Sementara kalau Kepulauan Seribu dikabarkan berawan saja. Dan suhu berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian nanti mulai pukul 13 seluruh wilayah DKI Jakarta diperkirakan cerah ya, dan cerah berawan maksudnya. Suhunya 29 sampai 35 derajat Celcius. Wah, naik 2 derajat ya. Dan untuk kecepatan angin 5 sampai 22 km per jam. Sorenya seperti yang tadi disampaikan ya, sekitar pukul 16 kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi hujan ringan. Sementara untuk Jakarta Utara dan Jakarta Pusat hanya cerah berawan saja, dan Jakarta Barat berawan, sementara Kepulauan Seribu berawan tebal. Kalau malam hari seluruh wilayah Jakarta ini cerah berawan, kecuali Kepulauan Seribu berawan saja. Jadi potensi hujan sore hari selatan dan timur gitu. Bisa jadi kalau ada agenda ke kawasan-kawasan tersebut, wah ini boleh dimasukkan kembali ke dalam mobil ya, payungnya yang kemarin-kemarin udah diturunin sejak lama. Karena ini hujan meskipun masih ringan mulai turun di beberapa kawasan di DKI Jakarta. Atau yang bawa motor, jas hujannya harus juga sudah ditaruh di jok motornya, supaya kalau dibutuhkan nggak susah gitu. Taunya tiba-tiba melewati kawasan tertentu di Jakarta Selatan dan Timur hujan gitu ya, daripada neduh mending pakai jas hujan, apalagi kalau diburu-buru harus sampai di lokasinya tepat waktu. Oke, saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda, dan kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Ada Ben untuk Anda dengan Setengah Hati.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11 lebih, 10 maksud saya. Cepat banget pukul 11 ya kan? 10 lebih 45 menit. Wah, ini biasanya kalau yang mau cari tempat makan siangnya agak jauh dari rumah begitu. Bisa jadi sudah mulai bersiap-siap ya. Mungkin juga siang hari ini Anda mau makan bareng teman-teman lama gitu ya. Teman-teman kampus yang sudah lama gak ketemu, atau bisa juga teman-teman sekolah satu geng waktu SMA. Karena lama gak ketemu, jadi hari ini dimanfaatkan untuk makan siang bareng gitu kan, sambil ngobrolin tentang penggalan-penggalan kisah lama. Waduh, seru. Atau barangkali Anda akan menuju ke tempat, kalau di era-era 90-an gitu ya, atau 2000-an awal, kebanyakan makan bakso gak sih ya? Kan kalau kita suka lihat dari biodata artis-artis di era-era itu, hobinya makan bakso. Jadi makan bakso ini dijadikan hobi gitu. Oke, tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang berikut ada Laluna untuk Anda, penggalan kisah lama. Mungkin ini juga akan menjadi, kalau hari ini ngobrol bersama teman-teman lama Anda, jadi ada penggalan-penggalan kisah lama yang Anda omongin gitu ya, diobrolin. Jadi lebih seru mengingat memori-memori tempo dulu. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
5: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
4: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
5: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
4: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
5: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan terkini.
1: Laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Aparat kepolisian mulai menutup jalan Sudirman ke arah Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya di depan gedung BNI 46 Jakarta Pusat, akibat adanya aksi penyampaian pendapat oleh massa buruh. Rizky Baisuki akan melaporkan selengkapnya langsung dari jalan Sudirman. Rizky, silakan.
2: Terima kasih Yudi dan juga pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini saya berada di depan gedung BNI 46 di Jalan Sudirman Jakarta Pusat, di mana beberapa menit yang lalu, sekitar 10 menit yang lalu, aparat kepolisian atau polisi lalu lintas telah melakukan penutupan jalan di Jalan Sudirman di depan gedung BNI 46 yang mengarah ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Penutupan Jalan Sudirman tersebut dilakukan terkait adanya rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh massa buruh hari ini di sejumlah lokasi di Jakarta, termasuk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ataupun di kawasan Monas. Namun demikian, saat ini polisi telah melakukan penutupan jalan atau akses menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Karena itu para pengendara roda 2 maupun roda 4 sudah tidak bisa menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia dari arah Dukuh Atas. Dan polisi mengarahkan para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ke arah samping gedung BNI 46 ataupun mengarah ke kawasan Karet ataupun juga bisa mengarah ke underpass Dukuh Atas. Dan sementara itu, dengan penutupan jalan oleh aparat kepolisian tersebut juga menyebabkan terganggunya layanan bus TransJakarta yang biasanya melintasi kawasan Dukuh Atas di Jalan Sudirman ini. Di antaranya bus TransJakarta non BRT atau jurusan dari arah Blok M menuju Senen juga terkena imbasnya dan diarahkan ke arah kawasan Karet ataupun arah kawasan underpass Dukuh Atas. Dan sampai saat ini tampak sejumlah aparat kepolisian juga berjaga di lokasi penutupan jalan tersebut yang ditutup dengan menggunakan barrier berwarna oranye berbahan plastik tidak jauh lokasinya dari patung Jenderal Sudirman yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Dan selain itu juga tampak tadi beberapa waktu yang lalu penutupan jalan juga dilakukan oleh aparat kepolisian di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya dari Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat atau dari depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengarah ke arah Bundaran Hotel Indonesia, direkayasa atau dialihkan oleh aparat kepolisian. Tidak bisa langsung menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia, namun diarahkan ke arah Dukuh Atas melalui Jalan Jenderal Sudirman. Demikian sementara Yudi yang dapat kami laporkan dari langsung dari Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan gedung BNI 46, dan kembali ke studio.
0: Rizky Basuki, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan.
1: Laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Saudara pendengar, pukul 11 nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita olahraga dari RRI Programa 3.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and
2: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake. We let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half marathon jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Witch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan AC.

dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang, sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari tahun 1997, kalau Anda masih ingat, Cherry Bombshell dengan Langkah Peri. Dan mereka di 2026 ini juga eksis kembali dengan vokalis baru kalau nggak salah ya. Waktu kita berbincang di 100% Indonesia yang lalu. Apa kabar untuk saudara pendengar yang siang hari ini? Wah, makan siangnya mesti tertunda jadi nggak bisa ke tempat yang jauh. Karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah. Ya sudah, kalau memang makan siangnya di rumah, mudah-mudahan menu yang dibikin boleh ya kan? Atau menu yang dipesan online. Karena kan sekarang wah, kalau memang pengen apa, pengen ini, pengen itu, tinggal pesan online. Silahkan, kalau mau bagi ceritanya juga boleh loh. Boleh dibagi di 0811797272. Nanti di jam Maxi makan siang bersama teman sejati, saya juga punya tamu yang akan kita ajak berbincang begitu ya. Mereka ini membawa anak-anak berpotensi di Jakarta untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Wah, kira-kira kalau anak-anak berprestasi ini makannya berbeda atau sama aja ya? Mungkin gizinya lebih banyak ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Yang berikut ini saya hadirkan Fight for Fighting untuk Anda dengan Superman Is Not Easy.

0: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.
3: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
2: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kalau tadi sudah disampaikan begitu ya, kesiapsiagaan aparat kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat hari ini. Jadi ada sekitar 26.400 ya, hampir 26.400 personel yang diturunkan untuk mengamankan 99 kegiatan masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Jadi memang banyak banget ya. Dikatakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta hari ini, personel yang diturunkan ini merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI dan Pamdal DPR MPR dipersiapkan untuk pengamanan 99 kegiatan masyarakat. Dia merinci penempatan personil di kawasan Monas dan Silang Selatan. Ini disiagakan 4.020 personel. Sementara di sekitar Bundaran HI, Duku Atas sampai Tamrin ada 4.051 personel. Serta di kawasan gedung DPR MPR, di sana dikerahkan 3.660 lebih. Selain titik-titik sentral tersebut, pengamanan juga disebar ke sejumlah lokasi lainnya, yakni di Taman Mini Indonesia Indah, kemudian di Kementerian Pertanian dan Danantara, serta di Komnas HAM dan Pengadilan Tinggi. Jadi disebar banyak sekali gitu ya. Ada 26.386 atau 26.400 hampir. Oke, dan petugas kepolisian lalu lintas juga sudah berjaga-jaga sejak pukul 5 pagi tadi. Mudah-mudahan pelaksanaan aksi dengar pendapat atau penyampaian pendapat di muka umum hari ini berlangsung dengan aman dan lancar, tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Oke, silakan. Kalau Anda juga ingin menyampaikan informasi Anda, barangkali di tempat Anda juga sudah mulai terlihat antrian kendaraan mungkin, atau para peserta unjuk rasa yang melewati di kawasan-kawasan Anda. Silakan, Anda bisa bagi informasinya di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Jangan lupa Anda cantumkan nama dan lokasi Anda. Kalau di tempat Anda siang hari ini juga ada kegiatan gitu ya, ada kegiatan kalau hari Kamis yang umumnya rapat seluruh anggota RT mungkin, perwakilan-perwakilannya maksudnya. Silahkan langsung WhatsApp-nya 0811-797-27912. Ada Ibu Dini ya di Dewi Sartika. Wah, mengirimkan audio. Apa nih? Nanti saya cek dulu Bu Dini ya. Dan terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp audio. Atau pendengar Pro 1 mau WhatsApp chat, WhatsApp voice note juga boleh. Nomornya tentu saja sama semua ya, 0811-797-27912. Selamat mempersiapkan menu makan siang Anda untuk hari ini. Mudah-mudahan menu makan siangnya untuk hari ini membawa semangat untuk melakukan aktivitas sepanjang hari nanti. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. The Rain untuk Anda dengar bisiku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya, Yudi Ismail. Berita pertama, Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengawal rangkaian kegiatan penyampaian pendapat pada Kamis hari ini guna memastikan kebebasan berdemokrasi berjalan beriringan dengan kenyamanan aktivitas warga. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, kepolisian memandang penyampaian pendapat sebagai hak warga negara yang harus dihormati, difasilitasi, dan dilayani dengan baik. Selain melayani para peserta aksi, dia juga menekankan komitmen kepolisian untuk menjaga keamanan masyarakat yang tidak ikut berunjuk rasa, sehingga mereka dapat tetap pergi bekerja, bersekolah, dan berdagang tanpa khawatir. Beralih ke berita lainnya, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara menyebut kejuaraan kota atau kejurkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Jakarta Utara merupakan ajang pencarian bibit pebulu tangkis muda di Jakarta Utara. Itu dikatakan Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Freddy Setiawan di Jakarta hari ini. Dia mengatakan ajang perebutan Piala Wali Kota Jakarta Utara sudah digelar selama 3 hari pada 21 sampai 23 September 2026 di Gelanggang, Jakarta Utara dan diikuti 318 atlet muda serta 25 perkumpulan bulu tangkis Jakarta Utara. Kejuaraan tersebut bukan semata-mata tentang kemenangan tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun mental dan karakter atlet muda agar berani berjuang serta terus berkembang. Sekian kelas berita, nantikan kelas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah memasuki jam makan siang. Biasanya sih, dan rata-rata kita makan siang itu pukul 12 ya. Kalau tidak ada kegiatan tertentu yang memang harus memajukan atau memundurkan jam makan siang. Oke, 5 menit lagi nanti kita akan berbincang bersama anak-anak berprestasi yang tentu saja ditemenin pengasuhnya ya. Karena dia yang membentuk anak-anak ini menjadi punya prestasi, khususnya di bidang modeling. Wah, barangkali di antara Anda juga pengen putra-putrinya begitu ya diajak untuk menjadi duta pariwisata kah, atau duta-duta tertentu, seperti apa caranya? Nanti kita akan berbincang dengan Mas Putra dari AR Plus Product Production dan juga 3 anak didiknya. Ada Michelle, second runner up Miss Remaja Indonesia 2026, kemudian ada Shine Gloria, winner Putri Pertiwi Indonesia, dan juga ada Raudatul Jannah, second runner up Miss Cilik Indonesia 2026. Wah, nanti kita akan cari tahu ya, seperti apa mereka bisa punya prestasi yang membanggakan ini. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Maxi, makan siang bersama teman sejati. Wah, teman saya banyak banget ini, semuanya pada pakai mahkota, yang satu pakai topi. Udah pada makan siang semua belum?
1: Sudah.
0: Ih, enak banget jam segini udah makan siang ya. Mas Putra udah makan siang, Mas?
2: Belum, Mas. Kita makan siang bareng.
0: Ayo nanti ya. Nah, kalau sama Mas Putra kan saya udah kenal ya. Yang lain ini siapa aja? Michelle yang mana, Michelle?
3: Aku.
0: Oh, oke, okay. Michelle ini second runner up Miss Remaja Indonesia ya?
3: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Shine Gloria. Berarti Shine yang ada di bawah. Shine Gloria, winner Putri Pertiwi Indonesia. Dan yang terakhir ada Raudatul Jannah. Ini kayak nama ibu saya.
4: Siang, selamat siang.
0: Selamat siang, second runner up Miss Cilik Indonesia. Oke. Pada makan siang apa tadi? Jannah dulu barangkali. Boleh cerita makan siang apa tadi, Jannah?
4: Tadi saya makan nasi dan juga
0: nasi doang. Nasi sama ikan. Oke. Yang masak siapa?
4: Ibu saya.
0: Ya, ibunya yang masak ya. Oke, kirain beli online. Ikan apa kalau beli tahu, hafal enggak nama ikannya? Enggak tahu nama ikannya. Wah, masih cilik soalnya ya. Jadi nggak tahu nama ikannya. Ada sayurnya nggak sih?
4: Oh, ada.
0: Pakai sayur apa tadi? Apa yang dipasang di belakangnya itu?
4: Yes.
0: Iya, sayur apa?
4: Sekarang sayur kelor.
0: Sayur kelor superfood ini beneran loh. Ya. Kalau misal tadi makan siang menunya apa nih?
3: Aku tadi makan bibimbap sama pempek.
0: Wah, bibimbap sama pempek ya, perpaduan ya. Satu bibimbap Korea ya, satu Korea, satu Palembang. Nggak pakai nasi, Michelle?
3: Bibimbap kan ada nasinya di situ.
0: Ada nasinya di situ ya. Oke. Jarang-jarang saya makan itu soalnya. Oh ya. Kalau Gloria.
1: Ya, kalau aku sendiri tadi karena habis dari kampus, Kak, jadi kita makannya di kantin kampus. Kebetulan itu nasi goreng katsu.
0: Nasi goreng katsu. Oh, ya. Kalau Mas Putra sendiri, apa tadi makan siangnya?
2: Kan belum, katanya mau
0: makan. Oh iya, belum, lupa. Sibuk ngurusin anak-anaknya ini ya. Oke. Kalau boleh dikasih tahu, ini kan ada Miss Remaja, ada Putri Pertiwi, kemudian ada Miss Cilik. Perbedaan masing-masing di mananya ini?
2: Oke, siapa nih yang jawabnya?
0: Kalau Mas Putra bisa jawab, boleh Mas Putra dulu.
2: Oke. Perbedaan antara Miss Remaja Indonesia dan Putri Pertiwi Indonesia itu sebenarnya hampir sama. Untuk Putri Pertiwi itu memang saya lebih menekankan dengan mencintai ini wastra Indonesia. Jadi perbedaannya itu, kalau Miss Remaja itu dia global, jadi semuanya terus mereka bisa pegang gitu. Dari budaya, dari pariwisata dan lain sebagainya.
0: Jadi kalau Pertiwi ini khusus wastra gitu ya. Wah, harus belajar banyak wastra Indonesia dong, Gloria.
1: Ya, kebetulan fun fact-nya aku adalah mahasiswa ilmu Fakultas Ilmu Budaya di program Sastra Indonesia.
0: Waduh, ya. Jadi relate ya, background pendidikan sama Putri Pertiwi. Kalau iya, Michelle, benar-benar. Background pendidikannya apa?
3: Aku sekolah.
0: Masih sekolah ya?
3: Ya.
0: Oh, iya. Oh, sama.
3: Iya.
0: Jannah juga masih sekolah ya?
3: Iya.
0: Kelas berapa Jannah kalau boleh tahu?
4: Baru naik kelas 5.
0: Baru naik kelas 5 udah punya gelar second runner up Miss Cilik.
4: First
0: okay. Oh, first runner up ya? Oh,
4: yeah.
0: Oke, okay. First runner up. Oh ya ya ya ya ya. Ini yang pada saat ikut kompetisi masing-masing yang dipelajari apa sih? Boleh gantian siapa dulu? Silakan. Jana dulu mungkin. Yang dipelajarin apa Jana?
4: Lebih ke pariwisata dan pendidikan, Kak.
0: Pariwisata dan pendidikan.
4: Iya.
0: Oh, ini pariwisata khusus Jakarta atau seluruh Indonesia?
4: Seluruh Indonesia juga, tapi masih beberapa yang saya hafal.
0: Oke, jadi banyak banget yang dipelajarin dong.
4: Soalnya saya dari Sulawesi Tengah, Kak.
0: Oh, dari Sulawesi Tengah. Lah, ini lagi di mana ini?
4: Di rumah saya.
0: Di Palu.
4: Saya Kak, orang Kabupaten Toli-Toli.
0: Oh, Kabupaten Toli-Toli, serunya. Jadi ini di Toli-Toli ya?
4: Iya.
0: Waduh, oke. RRI Toli-Toli juga ada loh di sana.
4: Iya.
0: Banyak juga pendengar RRI Toli-Toli yang suka request ke Persatuan RRI Jakarta. Oh, jadi Jana banyak mempelajari ke apa namanya pariwisata yang ada di Toli-Toli.
4: Iya.
0: Ada apa aja di sana? Coba diceritain.
4: Dari ada Sabang, Pulau Kapas, Pulau Lutungan, Pantai Lales, dan juga yang lainnya tidak dapat saya bisa sebutkan, tetapi. Okay. Yang saya ingat adalah Toli-Toli itu adalah kabupaten yang memiliki cingkeh yang memproduksi banyak.
0: Memproduksi apa?
4: Cingkeh.
0: Oh, cingkeh. Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
4: Iya.
0: Wah, seru-seru. Oke. Michelle, kalau di Miss Remaja Indonesia kemarin, iya, pasti ada kompetisinya kan ini. Pertanyaan-pertanyaan ya. Yang disampaikan apa aja, Michelle?
3: Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama mereka?
0: Sama juri waktu kompetisi.
3: Pas sama juri pasti itu kan kita di judge dari kita cara walk dan pasti ada deep interview.
0: Oh, ada deep interview dan juga.
3: Ya. Untuk deep interview, aku jujur aku lupa ditanyanya apa aja.
0: Tapi biasanya materi-materi yang harus dikuasai oleh Miss Remaja Indonesia gini apa aja, Michelle?
3: Aku hampir sama-sama Miss Cilik Pariwisata Budaya.
0: Oh, okay.
3: Tapi aku pas ikut competition-nya, aku lebih ke skills.
0: Oh, iya. Kalau misal sendiri ada di mana ini?
3: Aku di Cimahi, Jawa Barat.
0: Di Cimahi, Jawa Barat. Oke, Nenggelis berarti ya. Kalau Gloria ada di mana nih, Gloria?
1: Kebetulan karena aku kuliahnya di Universitas Padjadjaran Jatinangor, jadi aku lagi ada di Jatinangor, Jawa Barat juga nih, Kak.
0: Di Bandung. Oke. Padahal kalau kita kulineran ke Bandung juga banyak varian.

0: Gitu. Nah, kalau di interview sendiri, mungkin ini lebih personal, ditanya tentang diri kita sendiri, ditanya tentang specifically tentang budaya asal kita,
1: Oke.
0: gitu, tentang daerah kita. Nah, aku tahun ini representatif dari Provinsi Riau, gitu.
1: Okay.
0: Ya, Provinsi Riau, jadi aku memperkenalkan juga ada apa sih di Provinsi Riau itu, tariannya apa, budayanya apa. Kalau teman-teman tahu Pacu Jalur,
1: Yeah.
0: Aula Farming, itu dari Riau teman-teman, gitu.
1: Okay.
0: Baju khas Melayunya gitu, tariannya, tarian persembahannya gitu. Semua tentang budaya Indonesia, tentang pertiwinya Indonesia, begitu
1: Jadi
0: Kak.
1: kalau Putri Pertiwi ini diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari berbagai macam provinsi begitu ya?
0: Ya, tetap dari berbagai macam provinsi.
1: Oh, siap. Mas Putra, gimana ceritanya dirimu bisa mengumpulkan anak-anak berprestasi dari seluruh Indonesia ini?
2: Oke, mendapatkan anak-anak berprestasi ini ya, Mas. Jadi kita tentunya melakukan outreach. Nanti mereka yang sudah diseleksi, yang lolos di provinsi itu, barulah masuk ke ajang nasional yang saya punya.
1: Oh,
2: Nah,
1: oke.
2: di ajang mereka fight lain setiap provinsi. Dan hasilnya ini, mereka-mereka ini.
1: Mereka-mereka ini ya.
2: Gitu.
1: Nah, kalau kalau apa namanya dari apa yang mereka ceritakan tadi ya, tentu ada bekal-bekal yang harus mereka punyai. Artinya harus ada kemampuan basic di masing-masing mereka ini. Nah, apakah itu juga dilakukan pembekalan di AR Production ya?
2: Ya,
1: Gimana gimana, Mas?
2: benar. Oke, untuk pembekalan tentu pasti alin dulu ya mereka untuk persiapan tadi seperti Gloria, Michelle dan Nana sebutkan bahwa sebelum nasional mereka itu ada sesi di interview. Nah, untuk persiapan itu kan banyak hal itu sepertinya seperti mereka harus mempersiapkan skill mereka nanti karena di nasional nanti ada yang namanya talent show.
1: Okay.
2: Nah, yang kedua mereka mempersiapkan untuk ini apa catwalk ya karena di sini juga mereka juga berbicara tentang modeling ya.
1: Okay.
2: Nah, terus yang ketiga juga mereka mempersiapkan tentang pengetahuan daerahnya masing-masing terutama untuk pariwisata dan budaya di sana.
1: Oh,
2: nanti di sini tentu untuk sesi di interview bahkan pembekalan-pembekalan seperti itu dan tidak lupa juga mereka ini kita bekalin untuk tema speed karena ketika mereka ini masuk ke top 5 itu mereka akan sesuai tema yang kita berikan gitu.
1: Oh iya. Kan mereka-mereka ini sesudah mendapatkan gelar di tingkat nasional begitu ya. Tidak menutup kemungkinan kan mereka ini akan bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi internasional gitu.
2: Oh, tentunya bisa untuk ke internasional mereka tentu ada peluang besar ya. Cuman untuk sementara sih kalau kids dan teens ada beberapa sih alumni kita yang sudah ke internasional tingkat internasional, cuman karena mereka ini setelah maksudnya setelah acara ini balik lagi ke daerah masing-masing dan fokus lagi ke pendidikannya
1: okay.
2: Untuk ke internasional kita memang belum ini banget ya belum memberikan kesempatan untuk mereka yang sudah menang, cuman mereka yang wajibnya adalah yang menjalankan advokasi yang sudah mereka sandang masing-masing. Itu sih, Mas.
1: Oke, seru tampaknya. Iyalah kan. Masih muda-muda sudah punya gelar masing-masing dan ini kan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat di masa depan. Nanti kita lanjutin lagi, kita break dulu. Mungkin ada yang pengen minum dulu barangkali. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita jeda sesudah lagu dan pesan-pesan berikut ini ya. Saudara pendengar, kita masih terus bersama-sama di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Saya Yudi Ismail masih menemani Anda.

0: bersama Mas Putra dari AR Production, juga ada Michelle, second runner up Miss Remaja Indonesia 2026, kemudian ada Shine Gloria, winner Putri Pertiwi Indonesia 2026, dan Raudatul Jana, first runner up Miss Cilik Indonesia 2026. Kita akan lanjutkan lagi kebersamaan di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Sajak Anda untuk menyimak Sela on 7 berikut ini dengan Dan Untuk Anda.
1: Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Pro 1 R

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas usus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
9: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
8: Maksudnya?
9: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi ini bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
8: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong.
9: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
8: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
9: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
8: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
9: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
10: Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Teman sejati saya ada 4 orang loh ya. Ada Mas Putra dari AR Production dan juga ada Michelle, second runner up Miss Remaja Indonesia 2026, juga ada Saint Gloria, winner Putri Pertiwi Indonesia 2026 dan Rodatul Jana, first runner up Miss Cilik Indonesia 2026. Kalian masing-masing pada saat jelang kompetisi ini persiapan apa yang dilakukan? Ayo boleh siapa dulu?
11: Dulu boleh kali.
10: Boleh silakan Gloria.
11: Nah, jadi kalau aku pribadi persiapan menuju Putri Pertiwi Indonesia ini dimulai dari nol banget.
10: Nol banget.
11: Jadi aku ya mulai dari basic modeling itu gimana. Jadi istilahnya from zero to hero.
10: Wah.
11: Gitu. Ya, dari cara berjalan, melatih catwalknya kan beda ya sama jalan kita biasa. Aha. Gimana cara jalan di atas hills 17 cm gitu. Dari postur tubuhnya, mulai dari cara kita menatap, cara kita berbicara. Nah, aku juga persiapkan public speakingku karena kita akan banyak sekali berkomunikasi dengan judges, dengan rekan-rekan teman-teman satu karantina gitu. Mm-hmm. Terus aku juga ada nyiapin buat talent show, kebetulan karena bakat aku adalah menyanyi gitu. Fun fact-nya adalah aku talentku aku buat lagunya sendiri.
10: Oh, lagu yang iya.
11: Terus kita juga ada sportwear. Nah, jenis catwalk sendiri kan banyak ya.
10: Okay.
11: Kalau di sport sendiri emang harus berpower. Gimana cara kita yang kita punya di pakaian kita begitu. Terus aku juga latih, yang paling penting adalah wawasan aku, gimana aku bisa sampaikan knowledge itu dengan baik. Begitu sih Kak, kurang lebih.
10: Wah, gitu. Banyak ternyata yang dipersiapkan atau yang dipelajari ya. Oke, kalau Jana gimana Jana?
12: Ya, jadi yang saya siapkan dari ke catwalk-nya
10: ya.
12: Baru dari kostum juga, bagaimana kita membawakan kostumnya. Dan juga tentunya cara kita menjawab sama yang lebih tua maupun lebih muda.
10: Public speaking-nya ya.
12: Iya, public speaking.
10: Oh, oke. Kostum by the way yang nyiapin siapa?
12: Ya.
10: Kostum yang nyiapin siapa?
12: Orang tua saya.
10: Orang tua ya. Wah, orang tuanya bisa jadi fashion designer juga tampaknya nih. Kalau misal kemarin-kemarin persiapan apa aja saat mengikuti Miss Remaja ini?
12: Aku sih hampir sama ya. Pasti aku di modeling aku catwalknya. Soalnya kan pageantry kan bedanya dari sama modeling biasa. Aku harus kayak jokes-nya, ada komuternya, and then public speaking. Soalnya itu very very important dan kepercayaan diri aku sih.
10: Oh iya iya iya iya ya. Nah ini apa yang tadi disampaikan teman-teman yang sudah mendapatkan gelar ini, ternyata ya persiapannya boleh dibilang gampang-gampang susah ya Mas Putra ya. Mas Putra suaranya gak ada loh. Nah itu tadi barusan. Ini persiapan-persiapannya dari AR Production tentu juga ikut mensupport dan barangkali ada pembekalan-pembekalan khusus juga yang dilakukan Mas Putra.
13: Iya, kalau untuk pembekalan ya itu tadi mereka ini itu harus punya belajar yang baik dan benar, terus harus belajar table manner, yaitu belajar itu karena itu semua nanti harus dilaksanakan di karantina nasional itu sih Mas.
10: Ya. Diperlukan berapa waktu sih Mas? Misalnya harus sebulan atau mungkin lebih untuk mempersiapkan itu semua? Biasanya seperti apa?
13: Oke, kalau untuk persiapan sih mereka tuh masing-masing beragam ya Mas. Jadi sesuaikan dari audisi, dari potensi masing-masing. Tapi untuk spare waktunya itu bisa ada yang bulan, ada yang 3 bulan, kan ada yang 6 bulan sebelum acara juga udah dipersiapkan karena banyak hal kan mereka persiapan untuk menuju nasional.
10: Oh, iya. Kalau di AR Production sendiri apa nih mempunyai semacam silabus atau barangkali mata pelajaran reguler nggak sih terkait persiapan-persiapan untuk mengikuti pigeon competition seperti ini?
13: Kalau untuk ini apa namanya ya kata Mas tadi silabus untuk persiapan mereka tuh sebenarnya tidak ada yang spesifik, tapi mereka ini nanti ketika masuk karantina itu mereka akan ada kelas-kelas lagi. Jadi kelas-kelasnya itu nanti ada kelas public speaking kayak gitu, terus ada kelas fashion, terus beauty class dan lain sebagainya. Nanti tentunya di quote sama yang expertnya ya. Itu itu aja Mas. Jadi nanti ketika karantina aja mereka baru ada kelas yang saya siapkan untuk mereka-mereka yang sudah lolos mewakili provinsi masing-masing.
10: Berarti coachnya ini dari AR Production semua ya Mas ya? Atau gimana?
13: Ya, coachnya itu saya yang menyiapkan. Jadi mereka ini jadi kayak sekolah aja nih di karantina. Jadi setiap harinya itu ada kegiatan, ada kelas-kelas yang harus mereka ikutin gitu. Dan itu juga kita nilai nih. Jadi setelahnya mereka masuk kelas, ya bapak guru atau ibu gurunya memberikan materi dan memberikan nilai juga siapa yang paling besar dalam ini kelas tersebut itu okay. Yang menyimak, yang mempelajari, yang benar-benar menerima gitu.
10: Oh, secara teknis biasanya seperti apa? Katakanlah kan misalnya ini akan ada pelaksanaan pageant Miss Remaja Indonesia atau mungkin Miss Universe apalah ya gitu ya. Ini seperti apa? Mereka yang ada di seluruh Indonesia dikumpulkan jadi satu dalam satu kelas atau bagaimana biasanya?
13: Iya, dikumpulin jadi satu dalam satu kelas. Okay. Gitu. Hanya itu tadi saya bilang kita memberi materi ini, coachnya memberikan materi. Jadi mereka itu ya tentunya kan menyimak terus mempelajari. Nah, ketika di akhir biasanya si coach tersebut mempunyai kuis. Nah, kuis ini sebenarnya adalah salah satu tes dari kegiatan mereka finalis, apakah mereka menerima materi yang diberikan atau memang hanya duduk cantik-cantik cuman kenalan sana sini, tapi tidak menerima apa yang diberikan oleh coachnya itu sih. Jadi ketahuan tuh nanti di kelas-kelas itu seluruh partisipan dari provinsi.
10: Nah, ini untuk kalian bertiga sesudah mendapatkan gelar masing-masing ini, akankah ingin mengikuti kompetisi lainnya lagi atau seperti apa? Boleh Michelle?
12: Aku maybe aku mau coba kalau bisa untuk ke ajang internasional.
10: Mudah-mudahan didoain.
13: Amin.
10: Ini kalau yang internasional gimana? Miss Teen gitu atau seperti apa?
13: Ya, Miss Teen.
10: Miss Teen ya. Oke. Jana gimana Jana? Ada ikut?
14: Baik, saya juga. Seperti Kak Michelle juga, saya berharap juga bisa pergi ke internasional.
10: Oke, siap. Jadi sekarang belajar terus ya?
14: Iya.
10: Belajar pariwisata di Toli-Toli aja atau di seluruh Indonesia nih sekarang?
14: Seluruh Indonesia.
10: Oh iya iya iya iya iya. Ya. Kalau Gloria ini kan udah winner gitu ya. Di Putri Pertiwi. Ada benar. Ada rencana lagi untuk ke pageant yang lainnya atau gimana?
11: Pasti dong Kak, aku juga motivasi aku untuk ikut Putri Pertiwi ini bukan cuman sekedar mendapat mahkota ini, mendapat selempang ini, cuman aku pengen ini justru jadi ajakan awalku untuk melompat lebih tinggi.
10: Oke, siap.
11: Ini aku ikutin sekarang itu jatuhnya masih remaja ya Kak Putra ya, karena aku ikutnya masih 18 ke bawah gitu.
10: Oke.
11: Nah, aku juga pengen untuk mengeksplor selama perkuliahan misalnya seperti trip kampus atau mungkin dari sini nanti kita bisa coba mohon doanya teman-teman semua Putri
10: Amin.
11: Indonesia. Ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi begitu Kak.
10: Oh iya iya iya. Tapi emang biasanya seperti itu ya Mas Putra, kalau mereka udah Putri Pertiwi atau mungkin Miss Remaja dan Miss Cilik, mereka bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti Putri Indonesia atau putri-putri yang lainnya atau Miss Indonesia barangkali. Gimana Mas Putra?
13: Ya, jadi begini Mas, ajang saya ini kan sebenarnya itu masih kids dan teens ya.
10: Aha.
13: Nah, ini adalah peluang mereka untuk ajang belajar menjadi beauty queen ya. Jadi di sana loncat batu loncatan, mereka nanti menjadi benar-benar real queen. Real queen itu dalam artian ya? Real queen itu ketika umurnya udah, waktunya udah bisa masuk ke beauty pageant dewasa seperti Miss Indonesia, Miss Indonesia, Miss bahkan Miss Universe. Nah, jadi ini batu loncatan mereka untuk belajar banyak hal, karena setelah ini mereka akan masuk ke pageant dewasa itu sudah tahu nih langkah apa yang mereka lakukan. Jadi akan mereka nantinya yang berikutnya di pageant dewasa.
10: Siap, oke. Sebelum kita tutup kebersamaan kita untuk siang hari ini, apa yang mau disampaikan masing-masing? Silahkan.
12: Hmm.
11: Mulai dari siapa dulu?
10: Mulai dari siapa dulu? Coba sekarang nggak ditunjuk, rebutan nggak nih? Silakan.
11: Mungkin mulai deh dari aku untuk menginvestasikan waktu ya. Pesan aku pendengar RRI siapapun itu, khususnya teman-teman seusia kami remaja perempuan Indonesia, aku percaya setiap kita tuh punya potensi masing-masing, dan harapannya potensi ini bisa kita kembangkan dengan baik dan menjadikan bermanfaat buat banyak orang. Jadi teman-teman, apapun dan pun kalian, beranilah bermimpi, terus kejar mimpi itu tinggi, besar, justru itu yang harus kita raih gitu. Karena dari sini kita juga bisa menginspirasi banyak orang, kita memajukan kualitas perempuan Indonesia. Semangat terus untuk kita semua.
10: Oke. Selanjutnya, Jana barangkali.
15: Baik, terima kasih. Saya berharap tidak ada satupun anak di Indonesia yang tidak mendapatkan sekolah karena halangan.
10: Dan siap.
15: Juga saya ingin mengatakan bahwa anak-anak di Indonesia bisa juga mendapatkan pendidikan dengan kepintaran dan juga kekurangan dan
10: kekurangan. Iya. Jana, terima kasih. Michelle.
12: Ini pesan aku mungkin untuk orang-orang yang seusia kita, untuk jangan takut kalau mau lakuin sesuatu, kalau mau lakuin yang not in your comfort zone, just do it. And untuk continue to dream big, because it's like the most very crucial foundation, so you can build a future for yourself, gitu sih.
10: Siap, kalau begitu ditutup dengan Mas Putra. Silakan Mas Putra.
13: Oke, terima kasih. Buat kalian anak-anak yang ada di seluruh Indonesia yang punya potensi seperti teman-teman kita ini, ada Jana, ada Michelle, dan ada Sain, yang mau mencoba keberuntungannya di beauty pageant, silakan saja, jangan takut-takut. Jadi di sini tidak memilih apakah kalian itu cantik atau tidak, cuman ya balik lagi keberanian kalian untuk membuktikan di luar sana apakah kalian mampu untuk ikut berpartisipasi di Miss Cilik dan Miss Remaja Indonesia dan Putri Pertiwi Indonesia. Dan gak lupa nih, Putri Pertiwi Indonesia dan Putri Pertiwi Indonesia Junior sudah open register dari sekarang. Dan kalian yang mau daftar untuk Putri Pertiwi Indonesia dan Putri Pertiwi Indonesia Junior 2007, silakan segera daftar ya di provinsinya masing-masing atau melalui audisi online di official kita ya. Oke, thank you.
10: Siap, terima kasih banyak. Semangat dan terus berprestasi ya buat Mas Putra, terus mencetak putra-putra putri-putra-putri Indonesia yang membanggakan dengan prestasinya masing-masing ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat lanjutkan aktivitas. Dadah.
15: Terima kasih.
10: Sama-sama. Saudara pendengar, kita baru saja berbincang di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Tadi ada Michelle yang merupakan second runner up Miss Remaja Indonesia 2026 dan juga ada Shine Gloria, winner Putri Pertiwi Indonesia 2026 dan Raudatul Jana, first runner up Miss Cilik Indonesia yang didampingi oleh Mas Putra dari AR Production. Pukul 13 nanti kami ajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Jakarta.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: JMI semakin terhubung dengan berbagai festival di internasional. Itu yang menjadi catatan penting kami dari Kementerian Kebudayaan.
3: Pastinya banyak banget pengetahuan, apalagi banyak tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat secara langsung. Ternyata di sini banyak banget jenis-jenis tanaman, bahkan ada stand-stand tanaman tadi di saat pintu masuk.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita. Kementerian Kebudayaan menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Inilah berita selengkapnya. Kementerian Kebudayaan menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Kementerian Kebudayaan menilai Jakarta Film Week atau JFW memiliki peran penting sebagai penghubung talenta, komunitas, pemerintah, dan jaringan perfilman internasional. Konsistensi penyelenggaraan festival yang kini memasuki tahun ke-6 tersebut dinilai menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan komunitas perfilman dalam membangun ekosistem sinema nasional. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra mengatakan JFW tidak hanya menjadi ajang pemutaran film saja, tetapi juga ruang pengembangan kapasitas sineas Indonesia yang semakin terkoneksi dengan berbagai festival internasional. Demikian dikatakan Ahmad Mahendra di Jakarta, Rabu 23 September 2026.
2: Kalau mengingat Jakarta Film Week, kami dari Kementerian Kebudayaan sudah dari awal juga mengawal. Selain JFW sebagai hub, berperan sebagai trajektori untuk pengembangan kapasitas para sineas, dan itu sudah terbukti gitu ya. Nanti juga kami sampaikan buktinya gitu ya. Kemudian JFW semakin terhubung dengan berbagai festival di internasional. Itu yang menjadi catatan penting kami dari Kementerian Kebudayaan. Nah, tentu beberapa contoh konkret yang keberhasilan dari JFW dalam konteks ini itu Pak Bung Rano Karno. Jadi biar Jakarta juga bangga gitu ya. Bahwa yang pertama setelah talenta ini masuk kompro, kemudian kami hubungkan talenta ini ke Jakarta Film Week, yaitu Kosi Rizak yang dalam 3 tahun terakhir berkembang dari talenta bibit hingga menjadi talenta unggul. Dan mengikuti lag di JFW sampai menjadi pemenang di Berlinale.
4: JFW 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026 secara luring dan daring dengan mengusung tema Encounters, yang mengangkat gagasan pertemuan antara pembuat film, seniman, penonton, dan generasi baru perfilman untuk membangun jejaring serta melahirkan kolaborasi baru. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Saudara pendengar, ribuan buruh menggelar aksi penyampaian pendapat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman. Rizky, silakan.
5: Terima kasih Yudi dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Beberapa menit yang lalu, puluhan ribu orang yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh atau serikat pekerja telah tiba di lokasi aksi penyampaian pendapat hari ini di depan gedung IOB di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, yang merupakan mengarah ke arah bundaran Hotel Indonesia. Dan dari puluhan ribu orang tersebut, mereka datang dari sejumlah wilayah di sekitar DKI Jakarta, di Jabodetabek, dan juga dari Bandung. Mereka datang ke Jakarta untuk melakukan aksi penyampaian pendapat untuk mengawal pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang sedang dibahas oleh pemerintah dan juga oleh DPR. Mereka dalam kesempatan kali ini menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan upah para buruh dan juga menolak adanya sistem outsourcing. Sementara itu, tampak tadi di mobil komando para aksi massa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yakni Andi Gani Nenawea, yang merupakan pemimpin dari aksi massa buruh yang melakukan aksi penyampaian pendapat hari ini di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dan dengan adanya aksi tersebut, pengendara umum baik roda 2 maupun roda 4 saat ini tidak dapat melintasi Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan gedung BNI 46, karena aparat kepolisian sudah melakukan penutupan bagi pengendara umum baik roda 4 maupun roda 2 yang ingin mengarah ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia dialihkan ke arah Karet dan juga ke arah underpass Dukuh Atas. Dan sementara itu, di arah sebaliknya dari arah Bundaran Hotel Indonesia yang menuju ke arah Duku Atas saat ini tampak terpantau dalam kondisi normal, ramai lancar. Dan kondisi cuaca di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, di kawasan sekitar Duku Atas saat ini pendengar tampak terpantau cerah. Demikian, Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman dan kembali ke studio bersama Yudi.
0: Baik, terima kasih Rizky Basuki untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur menggelar apresiasi dan kompetisi seni bagi pelajar tahun 2026 di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Kisam Bin Jiun, Duren Sawit. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menyebut kompetisi tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka di bidang kesenian.
6: Ini dari tahun ke tahun kegiatan seperti ini yang dinantikan oleh sekolah-sekolah maupun siswa-siswa untuk menunjukkan kebolehannya yang selama ini mungkin latihan berhari-hari di rumah, di sekolah, dan ditampilkan di mana? Di wadah-wadah seperti ini. Dan nanti pemenangnya akan mewakili Jakarta Timur di tingkat provinsi. Mudah-mudahan Jakarta Timur kembali menjadi juara umum.
0: Kompetisi ini diikuti lebih dari 3.000 pelajar dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Mereka mengikuti sejumlah kategori, antara lain menggambar, seni tari, paduan suara, vokal grup, dan musikalisasi puisi. Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Beragam tanaman dan edukasi seputar flora menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berkunjung. Berikut Penta Medita melaporkan untuk Anda.
7: Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati ruang terbuka sekaligus menambah pengetahuan mengenai tanaman. Beragam jenis tanaman yang ditampilkan dalam pameran ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selain dapat melihat berbagai tanaman secara langsung, masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai jenis dan juga cara perawatannya. Salah satu pengunjung Flona tahun ini, Ardita, mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak pengetahuan baru setelah melihat beragam tanaman yang dipamerkan dalam gelaran Flona.
3: Pastinya banyak banget pengetahuan, apalagi banyak tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat secara langsung. Ternyata di sini banyak banget jenis-jenis tanaman, bahkan ada stand-stand tanaman tadi di saat pintu masuk. Itu lumayan menurut saya menarik perhatian, apalagi kalau ibu-ibu senang lihat tanaman, itu pasti pengen bawanya beli aja karena lucu-lucu banget.
7: Menurut Ardita, keberadaan Flona tidak hanya menjadi sarana untuk mengenal berbagai jenis tanaman. Pameran tersebut juga dapat menjadi pilihan hiburan bagi masyarakat, khususnya keluarga yang ingin mengajak anak-anak berwisata sekaligus belajar. Ardita menilai pemanfaatan lahan terbuka di Jakarta untuk kegiatan edukatif seperti Flona perlu untuk terus dilakukan. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat memberikan alternatif rekreasi bagi masyarakat tanpa harus meninggalkan wilayah Jakarta. Berbagai jenis tanaman diperkenalkan kepada masyarakat melalui sejumlah stand yang tersedia di area Flona 2026. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ale, seorang peserta yang berpartisipasi dalam pameran Flona. Ia memperlihatkan beragam jenis pohon anggur dan juga cabai, serta membagikan informasi mengenai nutrisi tanaman kepada pengunjung yang datang ke stand-nya.
8: Ya, yang diperkenalkan di sini terutama pohon anggur sama jenis-jenisnya juga, sama kayak nutrisinya benik ini. Terus sama pohon cabai bermacam-macam jenis variannya. Ada cabai rawit, juwita, si pedas, sama katokon, toraja, sama cabai pelangi, dan lain-lain.
7: Keberagaman tanaman yang ditampilkan dalam Flona 2026 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal flora secara lebih dekat. Selain menjadi ruang rekreasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Demikian, Penta Maidita, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
0: Sudah hampir genap satu bulan, pembangunan jembatan di Jalan Warung Pojok Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat hingga kini belum rampung. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
9: Pembangunan jembatan yang menjadi akses warga di Jalan Warung Pojok RT2 RW2, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, hingga kini belum rampung. Pasalnya, sebelumnya pemerintah Kota Jakarta Barat menyebut bahwa pembangunan jembatan itu akan rampung pada 2 minggu awal. Warga setempat, Irwan Syah, mengatakan pengerjaan sempat dilakukan selama sekitar 1 pekan pertama. Namun setelah itu, aktivitas pembangunan kembali tidak terlihat. Irwan Syah menyebut, warga sebelumnya mendapat informasi bahwa jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 pekan atau 15 hari. Namun, hingga memasuki pekan ketiga, jembatan tersebut belum dapat digunakan. Hal ini dikatakan Irwan saat dikonfirmasi pada Kamis 24 September 2026.
10: Kalau perihal jembatan ini ya, jembatan ini tuh kayak kalau nggak diramein dulu, nggak bakal jadi, Bang. Nah, dia tuh kudu diramein dulu. Harusnya kalau emang mau ngobrolin jembatan ini tuh sama lembaga kemasyarakatan. Rumahnya di belakang dia yang tahu semuanya. Kalau ibarat, anggaplah kemarin dia bilang 2 minggu jadi. Sedangkan ini aja udah 3 minggu nggak jadi-jadi, Bang. Ya kan? Iya, gitu.
11: Tapi selama ini ada pengerjaan nggak, Bang? Sampai 3 minggu ini?
10: Setelah rame, ada. Cuman setelah kedepannya lagi, udah dibiarin gitu aja, Bang.
11: Seminggu doang ada pekerjaannya ya?
10: Iya.
11: Apa Bang ini kerjain, Bang?
10: Pemakanan. Cuman ngebangun ini doang sih. Sisanya udah dibiarin, kagak ada proyek, kagak ada pengerjaan lagi.
11: Jadi udah gak ada pengerjaan selama 2 minggu kebelakang ini?
10: Kagak ada.
11: Harapan warga apa sih, Bang?
10: Ya harapan warga sih, ya ini akses jembatan cepat jadi. Karena kan ini akses buat ke pasar sama ke makam lebih dekat. Nah, salahnya dia jembatan belum jadi. Terus kan tadinya ada jembatan bambu. Harusnya jembatan bambu, jangan dirubuhin dulu biar akses warga ke pasar itu lebih dekat, lebih gampang. Jadi kan pas jembatan bambu ini dirubuhin, warga jadi muter, Bang. Jadi jauh jaraknya. Harusnya kalau belum dijadiin jembatan bambu itu jangan sampai dirobohin dulu, biar warga juga nggak makin susah.
9: Warga lainnya, Ana Haryanti, mengeluhkan bahwa jarak menuju pasar menjadi lebih jauh karena harus memutar. Menurut Ana, kondisi itu juga menyulitkan warga yang tidak memiliki kendaraan bermotor, termasuk warga yang memiliki keterbatasan untuk berjalan jauh.
12: Ya, warga pada susah semua. Jadinya kan 2 minggu, pada ngeluh semua. Kita mana-mana susah, jadinya muter ke pasarnya. Kayak saya begini, nggak ada motor, jalan sakit kakinya. Gimana? Ke pasar jauh.
11: Berapa menit sih, Bu, kalau ke pasar?
12: Yes, 12 menit lah. Kalau lama setengah jam lah, kalau kita jalannya lama. Iya. Kalau 14 cepet gitu, jalannya kayak cepet pokoknya.
11: Bu, itu kan harusnya jembatan yang kayu jangan dibongkar dulu gitu ya, Bu?
12: Seharusnya begitu, warga.
9: Warga pun berharap pembangunan segera dirampungkan agar akses menuju pasar dan permukiman dapat kembali digunakan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten. Targetkan Rp35 miliar, Basnas Banten bersama Pemprov perkuat sosialisasi ZIS untuk bantu masyarakat lebih efisien. Berikut Nurul Fadia melaporkan.
13: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten menargetkan pendapatan zakat, infak, dan sedekah pada tahun ini mencapai 35 miliar. Target ini guna memperluas skala distribusi dan kemanfaatan bagi masyarakat di Banten. Ketua Basnas Provinsi Banten Wawan Wahyudin menyampaikan, untuk mencapai target itu, Basnas fokus membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi di berbagai media.
14: Pertama, mitra dalam pengembangan amanah ini semakin bertambah. Demikian juga tentu pengumpulan ya juga bertambah dari apa yang kami inginkan, paling tidak apa yang kami targetkan itu tercapai di 35M untuk akhirnya kita bisa membantu distribusi lebih banyak ke masyarakat di Banten. Strateginya sosialisasi juga mengedukasi dan menginformasi melalui berbagai media.
13: Basnas Banten mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam meningkatkan penghimpunan JIS. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penyaluran zakat sekaligus meningkatkan kemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui institusi resmi agar pemanfaatannya dirasakan secara luas oleh umat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program PASNAS demi meringankan beban warga Banten secara berkelanjutan.
15: Harus kenapa harus melalui lembaga zakat seperti Basnas, yaitu dengan sendirinya lembaga zakat itu lebih transparan, lebih terbuka, lebih tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan manfaatnya sangat besar. Dan manfaatnya sangat besar sehingga bisa menyampaikan, ayo berzakat infak sedekah melalui lembaga, tujuannya adalah agar lebih tepat sasaran dan tepat guna dan lebih transparan dan akuntabel.
13: Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma yang didampingi Asisten Daerah 1 Provinsi Banten, Ketua Basnas Provinsi Banten, serta Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Banten. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Bupati Lebak bangga dengan capaian cek kesehatan gratis tahun 2026. Informasi ini dirangkum dalam laporan Jalia Winarti.
16: Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengaku bangga dengan capaian tersebut. Menurutnya angka itu menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan semakin tinggi. Dari sekitar 1,5 juta penduduk Lebak, sebanyak 856 ribu warga telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG sepanjang tahun 2026.
17: Hasbi mengatakan capaian tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang masih jauh di bawah target.
18: Ini kan sebagai juga bagian daripada upaya pendataan cek kesehatan. Di tahun lalu masih kita banyak menemukan masyarakat yang ketakutan ya, dicek kesehatan takut. Karena biasa seperti psikologi kita sebagai manusia, namun tahu diri kita sakit, kadang-kadang ada ketakutan tersendiri. Sementara alhamdulillah paradigma atau sudut pandang atau juga perspektif masyarakat sekarang sudah mulai berubah bahwa kondisi fisik, kondisi kesehatan tubuh harus diketahui. Capaian mencapai tadi 57%.
17: Hasbi optimis target cek kesehatan gratis sebesar 60% dapat tercapai. Ia meminta masyarakat yang belum mengikuti pemeriksaan agar segera memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Dari Lebak, Yalia Winarti melaporkan.
0: Anak kedua Surahman atau anak buah kapal Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda mengaku telah mengikhlaskan kepergian ayahnya. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
19: Yayat Suryadi, anak kedua Surahman atau anak buah kapal Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Banten saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau atau GAK yang hilang pada 7 September 2026 mengaku sudah mengikhlaskan kepergian orang tuanya tersebut. Meski demikian, Yayat mengaku sebagai seorang anak mengaku kehilangan sosok ayah yang selalu berjuang untuk kesejahteraan keluarganya. Yayat juga mengaku terkait informasi hasil tes DNA, dirinya pertama kali menerima informasi dari lurah setempat bahwa hasil DNA ada kesamaan dengan mayat yang ditemukan di Enggano, Bengkulu. Yayat menyampaikan, berdasarkan hasil tes DNA itu, dirinya mengakui bahwa mayat tersebut merupakan ayahnya atau Surahman. Rencananya, kata Yayat, almarhum ayahnya itu akan dimakamkan di kampung halaman di Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.
20: Identik dari DNA Mabes Polri masih menyatakan 100% bahwa sama DNA saya dari korban. Pak, di kampung halaman di sana, di Carita.
19: Carita.
20: Sudah dibawa, Pak?
1: masih di Bengkulu.
19: Sementara itu, terkait dengan hasil tes DNA itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga almarhum Surakman. Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pencarian 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal Aru Padatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda Banten.
21: Semoga keluarga saya selalu berharap juga berharap bisa segera menemukan 7 kapal dan lain satu kali belum ditemukan. Yang kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkhusus kepada Banten yang telah melakukan koordinasi yang baik dengan kita dulu sehingga temuan pada hari kelima pencarian dan kemudian.
19: Dari Serang Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Kementerian Kebudayaan menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Begitulah Cinta Ahmad Dhani featuring Raisa yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Oh baiklah, silakan loh yang masih pengen ikutan gabung bisa WhatsApp di 0811 797 2791. Sekali lagi 0811 797 2791. Baik, ini yang pertama. Saya ketemu dulu dengan Bayu di Tangerang Selatan. Oke, coba kita cek ya voice note yang dikirimkan Bayu.
1: Halo Mas Yudi, aku Bayu Pradipta di Tangerang Selatan.
0: Halo
1: sekarang
0: juga.
1: Sekarang ini aku lagi pengen dengerin Dewa 19 yang judulnya Risalah Hati. Itu aja ya, terima kasih. Semoga sukses selalu, RRI.
0: Terima kasih Bayu, lagunya udah disiapin ya. Kemudian ada juga Nurdin di Bogor. Oh Nurdi ya, selamat siang Kak. Info di sini lagi mendung. Waduh, Bogor mendung. Oh iya, Bayu boleh dilengkapi di sana lagi apa nih? Mendung kah? Cerah kah? Atau hujan? Karena tadi kalau informasi di Jakarta dan sekitarnya tidak ada info yang dari Tangsel atau Bogor ya. Nah ini Nurdin udah ngasih info yang dari Bogor. Requestnya ST12 Putri Iklan. Salam buat pendengar Prosatu dari Jakarta untuk kakak. Makasih, sukses selalu. Terima kasih juga buat Nurdin ya. Thank you Din. Habis ini lagunya diputerin, sekarang kita ketemu dulu dengan Dewa 19 Risalah Hati yang di request Bayu di Tangerang Selatan. Please welcome Dewa 19. Sekali lagi judulnya Risalah Hati dari tahun 2000.

0: juga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan nggak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Mas Yudi, Joyce di Bekasi Utara. Mau request Ziva Magnolia dengan Menanti. Terima kasih Mas Yudi, udah diputerin ya Joyce. Mudah-mudahan senang di Bekasi Utara. Gimana kabarnya Bekasi Utara untuk siang hari ini? Apakah cerah berawan? Atau mungkin masih gerimis, Joyce boleh diinfokan kembali ya. Pendengar persatu yang lainnya silakan loh, masih ada waktu buat Anda yang pengen request. Langsung bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Jangan lupa lagu yang di request dari tahun 2000 sampai sekarang ya. Baik. Ada tambahan dari Bayu di Tangerang Selatan. Katanya cerah-cerah aja Mas Tangerang Selatan. Wah cerah ya. Thank you Bayu. Kemudian saya ketemu dulu dengan Mama Salma Bojongkulur Gunung Putri Bogor. Request lagu Dea Lova dari Once Michael. Salam buat semua, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Mama Salma Bojongkulur. Oke, Gunung Putri. Sejuk pasti di sini nih ya kan? Iya dong. Kayaknya seperti itu sih yang saya tahu ya. Kalau di kawasan Gunung Putri itu sejuk dan menyenangkan. Karena sejuknya bawaannya makan mulu nanti. Oke. Kita terus lanjutkan. Sekali lagi masih banyak waktu untuk Anda yang pengen ikut gabung di 0811-797-27912. Kita ke Depok, ada Rina. Selamat siang Mas Yudi. Gimana kabarnya, baik kah? Tumben nanyain kabar. Kak, aku mau request Kenangan Terindah dari Samson. Lagu ini mengingatkan masa-masa SMA saya dulu. Masa-masa yang menyenangkan. Meskipun dapatnya bukan dari teman SMA. Oh gitu. Ya udah, ditungguin. Nanti kita puterin lagunya ya. Tadi Dea Lova dari Once yang di request Mama siapa tadi namanya ya? Jadi lupa. Oke. Mama Salma. Ya sudah. Kita puterin single yang di request dari Once dengan Dea Lova. Yang masih pengen ikutan gabung, masih banyak waktu loh. Langsung bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Dan jangan lupa cantumkan nama dan lokasi Anda. Sekali lagi cantumkan nama dan lokasinya sekaligus ya dikasih perkiraan cuaca. Karena sekarang-sekarang ada yang udah mulai gerimis-gerimis, hujan ringan gitu ya. Jadi bikin kita penasaran, pengen tahu. Kalau mau cerita tentang makan siang tadi boleh loh. Oke. Yang di request Mama Salma, Once dengan Dea Lova.

0: kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa termengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Nadine Amiza Bertaut yang sudah saya hadirkan untuk Anda semua di 100% Indonesia. Selamat siang Samarinda.
1: Ya.
0: Mas Ari.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya di Samarinda? Baik ya.
1: Panas.
0: Panas. Ya. Jadi belum hujan sampai hari ini.
1: Ya.
0: Oke. Di sana ada kabut asap nggak sih Mas Ari? Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Oke, berarti bersih semua ya?
1: Ya.
0: Oke, lagu apa yang mau di request Mas Ari?
1: Lagunya Noah.
0: Noah yang?
1: Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga, bagai bintang di surga. Ditungguin ya?
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Mas Ari. Wah, baiklah, sudah di request Bintang di Surga dari Noah. Nanti segera diputerin, bukan Noah sih, Peter Pan lebih tepatnya ya. Ya sudah. Sebelum kita lanjutkan muterin lagu yang di request tadi, kita simak terlebih dahulu cek fakta berikut ini. Mungkin

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sal Priadi, Gala Bunga Matahari yang di request Bu Saurin, sudah diputerin lagunya ya Bu Saurin. Apa nih? Oke, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yudi, selamat bertugas, semangat ya Ibu Saurin di Simpruk. Request lagu udah diputerin, di Simpruk lagi cerah, belum kebagian hujan. Waduh. Mudah-mudahan secepatnya hujan ya Bu Saurin, karena supaya bisa menambah kesegaran.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar, saatnya cek fakta, dan untuk kali ini cek fakta tentang beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program bantuan dana untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut merupakan hoax dan dilansir dari Kompas.com. Setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah tersebut. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Maka dengan demikian, video yang beredar merupakan hasil kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 99%. Nantikan kembali cek fakta untuk mengetahui kebenaran berita.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi

0: mengerti bahwa dalam pembangunan itu ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bintang di surga dari Peter Pan, tadi sudah ada yang request. Langsung kita ketemu dengan Bu Merpati, selamat siang.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, selamat siang. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menunggu lama ya Bu Merpati ya.
1: Penantian yang cukup panjang biasa, tapi ada yang bijaksana juga katanya, kok nggak dijawab gitu, bijaksana banget itu.
0: Kan Mas, belum.
1: Enggak, itu ada yang ngomong barusan.
0: Iya. Sudah dijawab.
1: Sakno katanya kelamaan wesui gitu nunggunya.
0: Ya kan memang timing lagunya lagi jalan Bu Merpati.
1: Iya, enggak apa-apa, udah biasa itu. Mas, makasih banyak ya udah terima.
0: Aku udah terima apa?
1: Ini
0: oh, parcel apa? Parcel yang saya kirim udah diterima.
1: Oh iya, udah. Udah, jangan ajakin ketawa aja. Udah, itu apa, mau request lagu.
0: Suaranya ya. Ibu Merpati tuh ngangenin loh.
1: Masa?
0: Pengen dicubit
1: gitu.
0: Lama banget ini, saya gak denger suaranya Bu Merpati. Saya yang sering-sering dong.
1: Sering apaan sih, orang gak gampang kok.
0: Orang seringnya tak sama Farid itu. Sama Bams doang. Saya gak pernah.
1: Oh sering juga, semua sama. Malah kesempatan itu belum tentu ada buat siapa-siapa yang lain.
0: Oke.
1: Saya yang berusaha ke situ, berusaha telepon, tapi belum tentu keterima gitu loh Mas.
0: Oh begitu. Siap. Lagi di mana ini Bu Merpati?
1: Sekarang lagi di apa sih, di apa lah, Ciledug.
0: Oh,
1: lagi
0: Ciledug.
1: renovasi.
0: Apa yang dibikin ini, kolam renang direnovasi?
1: Enggak, kolam renang udah di yang Bintaro sama di Sentul, yang ini enggak.
0: Oke. Udah diisi lumba-lumba kolam renangnya ya?
1: Bukan, mau diisi sama
0: dugong. Siapa yang nyaut itu?
1: Ada anakku senang tapi kalau dengar suaranya. Mas Yudi juga suka ngeledek, terus terima kasih itu tadi pagi juga sama Mas Farid, dia bilang dia dikirimin juga, dibalas lah. Ayo dong kelamaan.
0: Apa lagunya? Iya karena enggak ada yang nelpon lainnya nih, cuman Bu Merpati, enggak apa-apa gitu. Lama-lama.
1: Bukan gitu, kita berbagi waktu ya enggak.
0: Nah, okay.
1: Jadi saya itu mau Karena Ku Cinta Kau.
0: Okay.
1: Tapi BCL. Jangan GR.
0: Iya kan lagunya itu. BCL kan. Eh kok BCL?
1: Iya betul. Mm-hmm.
0: Iya ya. Mm-mm. Siap. Apalagi?
1: Ntar aku dijewer, dicubit sama istrinya.
0: Oh iya. Ya enggak. Istri saya kan tahu. Ini hanya obrolan pendengar gitu loh.
1: Oh gitu. Alhamdulillah. Siap. Ya wes.
0: Oke. Okay. Ya, itu aja. Karena Aku Cinta Kau ya.
1: BCL. Terus BCL. Sama itu Mas.
0: Apa tuh?
1: Saya mau kirim hormat ya kan buat Mbak Feli cantik yang.
0: Mbak Feli cantik, oke.
1: Iya, tambah cantik ya kan.
0: Iya, habis operasi plastik soalnya.
1: Oh gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang tambah cantik, suaranya juga tambah oke ya kan.
0: Siap. Aduh,
1: udah deh, biasa buat leader kita Pro 1.
0: Oke.
1: Terus buat Mas Yudi, buat tim yang lagi bertugas, selamat tugas, buat semua pendengar, semua penyiar Pro 1 ya.
0: Oke.
1: Makasih banyak. Insya Allah doain juga buat saya.
0: Amin.
1: Yang kadang-kadang masih suka sakit ya.
0: Oke,
1: kan.
0: Oke, cepat sembuh ya Bu Merpati ya.
1: Iya, sampean ngangenin emang lucu dari
0: banyak,
1: semalam saya udah ketawa.
0: Banyak gitu. Olahraga deh Bu Merpati.
1: Ih, udah banyak sampai nge-gym juga kita di rumah ada.
0: Siap.
1: Gitu loh. Makasih ya Mas.
0: Sama-sama Bu Merpati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciledug hujan enggak nih?
1: Enggak, terang. Aduh, panas banget.
0: Panas banget ya. Oh, siap kalau begitu.
1: Hampir 40 Mas. 40,
0: masa 40. Dari mana hampir 40 enggak ada. Oke, oh, oke.
1: Okay. Kan kita katanya Arab. 34.
0: Siap Bu Merpati. Selamat ya, menikmati, makasih. Ditunggu lagunya ya.
1: Ya, makasih Mas ya yang baik hati.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cika di Banda Aceh. Cika. Ya, terputus Cika. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, satu persen Indonesia.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya Balikpapan? Jakarta, alhamdulillah cerah. Di sana gimana?
2: Cerah juga ya, berawan lah.
0: Berawan ya?
2: Cuma ada hujan juga.
0: Oke, siap. Lagu apa yang mau di request?
2: Saya sih mau coba request ini sih mas, lagu Indrawari.
0: Gaya Indrawari.
2: Betul, yang judulnya Seribu Kali. Adakah di dalam playlist?
0: Seribu Kali, sebentar coba saya cek ya.
2: Lagunya itu Aku Ini.
0: Oh ada dong, ditunggu ya.
2: Ada ya.
0: Abis ini diputerin ya.
2: Ya, lagunya spesial untuk seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja.
0: Untuk seluruh dan pendengar untuk yang sedang mendengarkan.
2: Dan untuk salam untuk mas yang sedang siaran saja ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Yang sedang siaran. Terima kasih. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pontianak ya tadi ya. Apa Balikpapan? Lanjut ke Banda Aceh, Cika. Halo. Cika. Cika, kok enggak ada suaranya, Cika? Coba pakai line 2 aja, Cika. Atau Cika ada di WhatsApp enggak sih? Kalau ada di WhatsApp, boleh pakai telepon WhatsApp ya di 0811-797-27912. Kayaknya nih line 1 ada sedikit gangguan ya. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung dengan Cika. Cika di Banda Aceh, halo. Oke, yaudah kita puterin dulu lagu yang di request Bu Merpati, Karena Ku Cinta Kau tadi, untuk pendengar Pro 1 semua ya.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gea Indrawari sampai jadi 100.000 kali maksudnya. Kita langsung ke penelpon terakhir ya. Udah mau tutup dagangannya nih. Udah mau selesai maksudnya. Ganti pedagang lain nanti ya kan. Selamat siang Cika.
1: Assalamualaikum Bang Yudi, selamat siang juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cika, nomornya Cika ini gak bisa pakai WhatsApp ya?
1: Kalau ini gak bisa Bang, karena ini nomor khusus telepon. Tapi nantilah kalau memang
0: ada
1: satu lagi sih khusus tuh.
0: Pantas sekali. Kalau nelpon WhatsApp jam-jam segini kan gampang. Oh, duo. Kalau punya jalan tol, oke, siap. Lagu apa yang mau di-request, Cika?
1: Ini lagu yang baru aja, Bang. Karena nanti kalau aku minta yang gitu, bilangnya kasetnya nanti sudah kendor.
0: Yang mana? Siapa yang bilang sudah kendor?
1: Yang ini, dari Sisil Kota ada nggak?
0: Siapa?
1: Sisil Kota ada nggak? Bahagia lagi.
0: Bahagia lagi?
1: Sisil Kota ada nggak?
0: Bahagia lagi ya.
1: Ada Bang.
0: Oh, Pisce Kota. Ada dong.
1: Benar Bang Yudi deh. Pasti ada.
0: Terus apa yang mau disampaikan?
1: Oke deh, buat Bang Yudi selamat tugas juga operatornya. Buat Bang Dedi juga selamat siang. Terus buat Karui gitu aja deh Bang, aku ini lagi mau OTW, jadi aku mau dengar ya Bang ya. Makasih ya Bang.
0: Mau OTW kemana?
1: Mau ke kampus lagi Bang.
0: Waduh, kampusnya di mana sih kalau boleh tahu?
1: Kampusnya di Darussalam.
0: Di Darussalam ya? Oh, terus jurusan apa? Cika?
1: Kami sih di EKA-nya.
0: EKA ya, baik kalau begitu. Cika, terima kasih ya. Dengerin lagunya. Sama-sama. Siap, langsung diputerin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekaligus kebersamaan kita di Jakarta siang ini harus sampai di sini. Saya Yudi Ismail, tadi ditemenin Ibnu. Waktunya sekarang harus pamit. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan P dan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balog, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial.

0: sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
1: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
2: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
0: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami

0: tani itu pengeditan itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia.

0: orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
3: karena ekonomi
4: kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Hukum Digi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi wow, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan smartphone, teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa jalan melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai DKI Ibu Kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih. Yang LRT tentu sedang kita kaji karena ini bagian daripada integrasi moda mass transportasi yang sedang kita siapkan. Kita sedang melakukan juga proses elektrifikasi dari Jakarta Cikampek
3: untuk pelestarian seni budaya dan mengajak anak-anak khususnya pelajar itu untuk lebih mencintai budaya bangsa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, dan antara tengah mengkaji rencana keikutsertaannya dalam pengembangan LRT Jakarta. Ribuan pelajar ikuti apresiasi dan kompetisi seni 2026 tingkat kota administrasi Jakarta Timur. Berita selengkapnya. Dan antara tengah mengkaji rencana keikutsertaannya dalam pengembangan LRT Jakarta, berikutnya Noviana Gebi melaporkan.
4: Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, Doni Oskaria, mengatakan pihaknya tengah mengkaji mengenai keikutsertaan Danantara dalam pengembangan LRT Jakarta. Doni menyatakan hal tersebut dilakukan agar moda transportasi umum di Ibu Kota Jakarta dapat terintegrasi secara utuh. Ia juga menyatakan bahwa pembahasan integrasi transportasi tersebut juga sedang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Demikian dikatakan Doni di Jakarta hari ini.
2: Terima kasih. Yang LRT tentu sedang kita kaji karena ini bagian daripada integrasi moda mass transportasi yang sedang kita siapkan. Tidak hanya LRT tetapi juga kereta api yang dari, kita sedang melakukan juga proses elektrifikasi dari Jakarta Cikampek, Jakarta Sukabumi dan Jakarta Merak. Nanti ini akan terintegrasi seluruhnya, termasuk integrasi LRT dengan MRT dan juga dengan busway. Jadi ini akan menjadi satu kesatuan, ini yang sedang kita bicarakan nanti dengan Pak Gubernur. Jadi sehingga tidak terpisah-pisah mana yang menjadi porsi KAI, mana yang porsi daripada Jakpro dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu kesatuan. Kurang lebih demikian.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru kepada Danantara untuk membantu pengembangan rute LRT Jakarta. Saat ini, LRT Jakarta baru saja memperpanjang rute dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, ke Manggarai, Jakarta Selatan. Rute baru tersebut telah diresmikan Prabowo pada Rabu 16 September 2026. Tugas baru kepada Danantara diberikan usai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bantuan Prabowo untuk menugaskan Danantara membantu pengembangan rute LRT Jakarta dari Manggarai ke Dukuh Atas. Pramono juga mengatakan LRT Jakarta akan dilanjutkan hingga ke kawasan Halim dan Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Khusus di Halim, LRT Jakarta akan tersambung kereta cepat WUS. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Warga Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat siap membangun kembali jembatan secara swadaya jika proyek pembangunan tak kunjung dilanjutkan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Warga di Jalan Warung Pojok RT2 RW2, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berencana kembali membangun jembatan secara swadaya jika pembangunan jembatan di lokasi tersebut tidak dilanjutkan hingga akhir September. Warga setempat, Irwansyah, mengatakan bahwa rencana tersebut telah disepakati karena jembatan yang dibangun pemerintah hingga kini belum rampung setelah sekitar 3 pekan pengerjaan. Padahal, kata Irwan, warga mendapat informasi bahwa pembangunan jembatan itu ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 pekan. Namun, kata Irwan, hingga memasuki pekan ketiga, jembatan tersebut belum dapat digunakan.
6: Kalau ibarat, anggaplah kemarin dia bilang 2 minggu jadi, sedangkan ini aja udah 3 minggu nggak jadi-jadi, Bang. Ya kan? Iya gitu.
7: Tapi selama ini ada pengerjaan nggak, Bang, selama 2 minggu ini, sampai 3 minggu ini?
6: Setelah rame, ada. Cuman setelah kedepannya lagi, udah dibiarin gitu aja, Bang.
7: Seminggu doang ada pekerjaannya ya?
6: Iya.
7: Apa Bang yang dikerjain, Bang?
6: Pemasaran. Cuman ngebangun ini doang sih, sisanya udah dibiarin, kagak ada proyek, kagak ada pengerjaan lagi.
5: Dikonfirmasi secara tertulis, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Mustajab, menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak dihentikan. Menurut Mustajab, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan di lokasi berupa pembangunan pondasi telah selesai. Saat ini, kata Mustajab, bagian jembatan sedang dibuat di workshop sehingga aktivitas pengerjaan tidak terlihat di lokasi. Dengan demikian, pemerintah memastikan proyek jembatan tetap berlanjut dan warga diharapkan dapat kembali menggunakan akses penyeberangan tersebut setelah proses pemasangan selesai. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ribuan pelajar di Jakarta Timur ikuti apresiasi dan kompetisi seni tahun 2026 sebagai upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan Jakarta. Berikut Setio Agung melaporkan.
8: Lebih dari 3.000 pelajar dari jenjang TK hingga SMA menampilkan kreativitas mereka dalam apresiasi dan kompetisi seni tingkat kota Jakarta Timur di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Kisambin Jiun. Pemerintah kota menyebut kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk lebih mengenal dan mencintai kesenian dan budaya Betawi melalui karya yang mereka tampilkan. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Jakarta Timur, Berkah Syadaya, mengatakan para peserta mengikuti sejumlah kategori sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Khusus kategori tari tingkat SMP, sebanyak 36 grup dari sekolah negeri maupun swasta di Jakarta Timur berpartisipasi. Berkah menilai kompetisi ini menjadi ruang kreasi agar generasi muda tidak melupakan akar budaya daerah di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota global.
3: Pastinya untuk pelestarian seni budaya dan mengajak anak-anak, khususnya pelajar, itu untuk lebih mencintai budaya bangsa. Ya kan, Jakarta juga dikenal atau bisa dikenal dengan jargonnya kota global dan berbudaya. Makanya kami di Dinas Kebudayaan, khususnya Sudin Kebudayaan Jakarta Timur, berusaha untuk mengajak generasi muda sekarang untuk kembali mencintai seni budaya bangsa kita.
7: Siap, Betawi Jakarta.
3: Khususnya kalau untuk Jakarta mungkin Betawi.
8: Pantauan RRI Jakarta, Kamis 24 September, para peserta kategori tari tampil membawakan karya dengan gerakan dan tema yang beragam. Salah satunya Selva, siswa kelas 9 SMP Negeri 195 Jakarta, yang bersama 9 temannya membawakan tari kreasi Betawi yang mengangkat tema Gotong Royong Warga.
9: Jadi tari SMP 195 ini menceritakan tentang suatu kegiatan di gang yang bernama Stanley. Dia menceritakan tentang ada yang berjualan, berkegiatan biasa, contohnya menyuci, ada juga bermain, dan lain sebagainya. Latihan kurang lebih 1 bulan.
8: Kompetisi ini mempertandingkan 8 kategori, yaitu menggambar dan tari untuk tingkat TK, tari dan paduan suara untuk tingkat SD dan SMP, serta vokal grup dan musikalisasi puisi tingkat SMA. Juara pertama, kedua, dan ketiga pada setiap kategori selanjutnya akan mewakili Jakarta Timur untuk berkompetisi di tingkat provinsi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, almarhum Surahman, anak buah kapal atau ABK Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda, dimakamkan di TPU Kidemang, Kampung Pagedogan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten. Berikut Rohmanudin melaporkan.
10: Ya, sahabat masih keluarga dari istri. Untuk almarhum itu ke sehari-harinya ya kalau nggak berangkat ke kapal itu tiap hari di rumah.
11: Almarhum Surahman, anak buah kapal atau ABK Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda saat membawa rombongan jurnalis yang meliput erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK pada 7 September 2026 dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Kidemang, Kampung Pegodongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten, Kamis 24 September 2026. Sebelum dimakamkan di TPU Kidemang, almarhum disolatkan di Masjid Al-Husaini yang berada di Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten. Pantauan RRI di lokasi, suasana proses pemakaman dipenuhi oleh warga sekitar dan petugas yang mengawal proses pemakaman almarhum Surahman. Menurut kesaksian anak, keluarga, dan sahabat, almarhum Surahman dikenal sebagai sosok yang pendiam dan pekerja keras, sehingga semuanya merasa kehilangan dengan kepergian almarhum Surahman. Salah seorang sahabat almarhum Surahman, Juhra, menuturkan apabila tidak melaut, sehari-hari almarhum Surahman ada di rumah. Juhra menyampaikan, almarhum Surahman sosok pendiam dan tidak banyak bicara. Almarhum terkenal pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dikatakan Juhra, almarhum Surahman termasuk mahir di laut lantaran sejak kecil sudah biasa di laut. Juhra menambahkan, terkait dengan orang hilang di laut, sepengetahuannya terakhir kejadian sekitar tahun 2000 dan baru tahun ini 2026 kembali terjadi orang hilang saat melaut di sekitar Gunung Anak Krakatau.
10: Ya, nggak kemana-mana aja, mas. Rumahnya paling pantu-pantu tetangga, pantu-pantu berita serumah dia.
11: Laut.
10: Ahli di laut dari kecil.
11: Dari kecil ya beliau. Ya.
10: Paling pendiam, nggak banyak bicara sama anak. Ya, begitulah. Nggak suka berantem sama anak. Nggak.
11: Sementara salah seorang menantu almarhum Surakman, Adriah, menyampaikan sosok almarhum Surakman adalah sosok orang tua yang baik dan bertanggung jawab, serta almarhum tidak pernah marah terhadap anak-anaknya. Adriah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menemukan almarhum Surakman hingga membantu proses pemakaman almarhum Surakman.
12: Di pemakaman kita,
7: itu pemakaman keluarga.
12: Pemakaman
7: kalau almarhum sendiri beranak berapa sih?
12: Beranak tiga, yang satu barusan meninggal, yang pertama beranak suami saya, anak yang kedua ada adik yang tinggal sama saya. Bapak ini tinggal, doa untuk bapak saya mudah-mudahan ditempatkan baik di sisi Allah. Terima kasih banyak telah membantu proses ini. Mudah-mudahan semua amal tak letih diterima.
11: Dari Pandeglang Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten tuntaskan 407 km jalan permukiman warga. Rasa manfaat langsung. Berikut Fatimah Raihani melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Banten terus mengakselerasi penanganan kawasan kumuh serta pembenahan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Banten mencatat telah menyelesaikan pembetonan jalan lingkungan sepanjang 407 km dan saluran drainase sepanjang 75 km. Pembangunan infrastruktur dasar ini ditujukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran daerah memberikan dampak terhadap kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Gubernur Banten Andreas Sony menegaskan bahwa penataan infrastruktur permukiman ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga penyerapan aspirasi masyarakat.
14: Ada 407 km yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Perkim selama tahun anggaran 2025. Dan ini salah satunya penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Kemudian juga kita membangun Perkim 775 km drainase yang berada di pemukiman. Dan yang menjadi catatan kita adalah bagaimana setiap rupiah yang kita keluarkan bermanfaat dan langsung dirasakan oleh masyarakatnya.
13: Dampak nyata dari pembangunan ini dirasakan langsung oleh warga Kampung Lingkungan Jagabaya, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Burhanuddin. Ia mengungkapkan bahwa kondisi jalan di kampungnya kini jauh lebih lancar dan ramah bagi kendaraan setelah dilakukan pembetonan.
15: Ya, saya sebagai warga kecil ya dampaknya alhamdulillah sih ya nggak kurang-kurang bersyukur karena ada pembangunan ini.
16: Ada pembangunan kayak semacam jalan ini ya, jalan motor juga ya agak lambat juga sih, apalagi pakai mobil. Ya alhamdulillah sekarang udah di beton ya, lancar juga ya, seterusnya ramai juga gitu.
13: Senada dengan Burhanuddin, warga lainnya Nawiri mengapresiasi hadirnya fasilitas PSU dan saluran drainase baru. Menurutnya antusiasme warga sangat tinggi hingga bergotong royong mendukung pelaksanaan peresmian program tersebut secara swadaya.
17: Luar biasa. Ini semua tenda yang membuat masyarakat di sini. Itulah artinya masyarakat sendiri sangat dan mendukung begitu.
13: Pemprov Banten berharap kelengkapan infrastruktur yang telah terbangun ini dapat dijaga bersama oleh masyarakat, sembari terus mendorong kolaborasi sektor swasta melalui forum CSR untuk penanganan rumah tidak layak huni secara berkelanjutan. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Dinas Koperasi UKM Perindah Kota Serang membuka pendaftaran pelatihan wirausaha gratis bagi warga melalui program Serangpreneur, Satu Keluarga, Satu Pengusaha. Berikut Lucy Astari melaporkan.
18: Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinkop UKM Perindah Kota Serang membuka pendaftaran program inkubasi bisnis. Program ini menjadi langkah nyata Wali Kota Serang dan Wakil Wali Kota Serang untuk mewujudkan program unggulan Serangpreneur, Satu Keluarga, Satu Pengusaha di Kota Serang. Pelatihan ini dibagi ke dalam tiga bidang utama, yakni potong rambut atau barbershop, cup artist atau MUA, dan pembuatan roti atau bakery. Masing-masing bidang memiliki kuota 20 orang dengan total keseluruhan 60 peserta yang akan menjalani pelatihan dari nol hingga mahir. Kepala Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, mengatakan, program pelatihan ini diberikan secara gratis bagi masyarakat Kota Serang.
19: Dari nol kita inkubasi sampai dia memiliki keahlian, dan nanti dari keahlian itu akan kita keluarkan sertifikat BNSP. Dan Pak Wali menginginkan selain sertifikat juga alat-alatnya itu nanti diberikan juga. Jadi seperti alat-alat cukur, alat-alat bakery, makeup artist, itu semua alat kerjanya itu diberikan.
13: Persyaratan utamanya adalah memiliki KTP Kota Serang, berusia minimal 18 tahun, belum memiliki pekerjaan atau telah lulus SMA, serta memiliki keterampilan dasar yang dibuktikan dengan hasil karya atau sertifikat pelatihan sebelumnya. Pendaftaran hingga 22 September 2026 dan berpotensi akan diperpanjang jika pendaftar masih minim. Seluruh peserta yang mendaftar nantinya akan menjalani proses kurasi dan verifikasi berkas langsung di kantor dinas. Bagi masyarakat yang berminat, dapat mendaftar dengan memindai barcode di poster pengumuman, media sosial Dinkop UKM Perindah Kota Serang, atau datang langsung ke klinik UMKM dinas tersebut. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Di Rumah Wanita Persatuan Provinsi Banten membekali para anggota dengan keterampilan membuat kue ikhlaq guna mendorong kewirausahaan berbasis keluarga dari rumah. Pelatihan ini disiapkan agar ibu rumah tangga memiliki keahlian produktif bernilai ekonomi tanpa harus meninggalkan peran utama mengurus keluarga. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
20: Dharma Wanita Persatuan Provinsi Banten membekali para anggotanya dengan keterampilan membuat kue ekler sebagai langkah mendorong kewirausahaan berbasis keluarga dari rumah. Pelatihan yang digelar oleh Bidang Ekonomi DWP Banten ini disiapkan untuk membuka peluang usaha mandiri bagi para istri ASN dan anggota DWP. Ketua DWP Provinsi Banten, Mira Deden, mengatakan pelatihan ini dirancang agar para ibu rumah tangga memiliki keahlian produktif yang bernilai jual tanpa harus mengabaikan peran utama mereka di rumah.
21: Jadi tujuannya tentu bahwa karena isi dari ibu DWP itu kan selain ada yang bekerja, juga ada sebagai ibu rumah tangga. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan langsung baik di keluarga kita sendiri bersama anak-anak tanpa harus meninggalkan keluarga. Kita juga bisa berusaha dari rumah dan bisa menghasilkan nilai ekonomi buat ibu rumah tangga.
20: Menurut Mira, pemanfaatan media sosial saat ini membuka kesempatan luas bagi ibu rumah tangga untuk memasarkan produk kuliner secara mandiri dari rumah. Ia menekankan bahwa DWP Banten tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga membina anggotanya melalui bidang pendidikan serta sosial budaya secara berkelanjutan. Pelatihan pembuatan kue ini diproyeksikan menjadi pemicu lahirnya unit usaha kuliner rumahan baru di kalangan keluarga ASN Banten. Melihat antusiasme peserta, DWP Banten merencanakan pelatihan lanjutan bertema kuliner untuk melengkapi keterampilan para anggota dalam merintis usaha.
21: Setelah ini insya Allah ke depannya, kalau ada pelatihan untuk pastry, rasanya kurang komplit kalau nggak ada kopinya. Jadi rencananya kita membuat pelatihan barista. Jadi barista itu, bahwa kopi itu juga nggak harus kita memiliki mesin yang besar, yang mengeluarkan budget besar, tetapi juga bisa dibuat kopi rumahan.
20: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Sekian Warta Berita saat ini, dan Untara tengah mengkaji rencana keikutsertaannya dalam pengembangan LRT Jakarta. Ribuan pelajar ikuti apresiasi dan kompetisi seni 2026 tingkat kota administrasi Jakarta Timur. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta Berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger

0: terhukum oleh hukum.
1: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal. 10 anak kecil negro yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka, ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru. Dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe, yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: Assalamualaikum Bu.
12: Waalaikumsalam.
11: Lagi beres-beres nih Bu. Mau jalan kemana?
12: Ih, enggak kok, Bu. Ini lagi merapikan pakaian anak-anak aja. Banyak yang sudah tidak muat.
11: Oh, terus mau diapakan pakaian yang sudah tidak terpakai itu, Bu?
12: Nah, itu dia yang bikin bingung, Bu. Mau dibuang rasanya sayang. Tapi kalau disimpan, lemari semakin penuh.
11: Kalau masih bagus begitu, kenapa tidak diberikan kepada yang membutuhkan saja, Bu?
12: Wah, iya juga ya, Bu. Ada beberapa yang masih sangat bagus nih, Bu. Malah baru beberapa kali dipakai aja.
11: Nah, itu bisa disumbangkan, Bu. Selain bermanfaat untuk orang lain, kita juga membantu mengurangi sampah pakaian.
12: Wah, ternyata pakaian yang sudah tidak terpakai masih berguna juga ya, Bu?
11: Betul, Bu. Jadi jangan buru-buru dibuang ya, kita pilah dulu.
12: Iya deh, mulai sekarang saya pilah pakaian dulu sebelum membuangnya.
11: Nah, begitu dong, peduli lingkungan bisa dimulai dari rumah. Pilah, gunakan kembali, dan berikan kepada yang membutuhkan.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda. Dan selamat sore tentunya untuk Anda yang masih semangat ya, berbagi informasi update, silakan tentunya di 0811 123 1797279 12, dan tentunya Anda bisa ikut bergabung ya, mengupdate beragam informasi yang ada di seputaran Anda. Silakan boleh menyampaikan ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta dan juga di telepon di 0213440696 3441499. Informasikan pendengar tentunya bagaimana kondisi di seputaran Anda ya. Silakan Anda bisa ikut menyampaikan informasi update lainnya. Dan di mana Anda juga boleh ikut menyampaikan update pantauan lalu lintas terkini. Mungkin ada yang sudah di perjalanan ya, atau bahkan ada yang sedang mempersiapkan diri untuk pulang dari tempat aktivitas, informasikan kepada kami. Memantau juga kondisi lalu lintas yang ada di ruas tol Jasa Marga. Namun pastikan juga untuk Anda agar berhati-hati ya, utamakan keselamatan, cek saldo e-tol Anda pastikan sudah terisi. Kita awali informasi untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Jasa Marga. Ini dari tol Jor E, Taman Mini menuju Cikunir, Cakung, Rorotan lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara tol Jor W2S dari Pondok Pinang, kilometer 19 menuju Ulu Jami, kilometer 16 plus 500 padat. Ada penanganan kendaraan truk Fuso, gangguan mesin di bahu luar atau sebelah kiri, Pondok Ranji atau Ulu Jami, Veteran Pondok Pinang lancar. Di tol Jor W2U, Meruya kilometer 10 menuju Joglo kilometer 12 padat, ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Ciledug kilometer 13 menuju Ulu Jami kilometer 15 padat, kepadatan volume lalu lintas. Sementara itu, situasi lalu lintas ini dari tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, Jalan Layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Beralih ke tol Jakarta Tangerang dari Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Tangerang kilometer 20 plus 100, kilometer 19 plus 700 arah Tomang padat, ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara itu tol dalam kota Kuningan kilometer 6 menuju Pejompongan kilometer 10 padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Selipi kilometer 11 menuju Tomang kilometer 13 padat, kepadatan volume lalu lintas. Dan Simpang Pluit kilometer 19 arah Kapuk padat, kepadatan volume lalu lintas. Demikian juga untuk informasi dari Semanggi kilometer 8 menuju Tebet kilometer 3 padat, kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara patuhi rambu lalu lintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan ya di 0811 7972 7912.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habit ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit ke-6, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ke-7, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
4: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
3: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
4: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
3: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
4: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
3: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
4: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
3: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
4: Nah, begitu dong.
5: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Oh yeah, talking about real love. Talking about real love.
1: Menemani Anda di Jakarta sore ini, masih semangat ya berbagi informasi juga untuk Anda yang sedang di perjalanan. Nanti boleh ikutan gabung di tema Jakarta sore ini. Dan silakan yang lagi di perjalanan juga ya, hati-hati di perjalanan, berbagi informasi update 08 11 79 72 79 12, atau juga telepon di 021 344 0696, 344 1499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta. Namun untuk Anda juga pendengar ya, yang hari ini yang lagi di perjalanan ya, kalau melihat ada beragam peristiwa silakan ya, Anda juga tetap bisa berbagi informasi, jadi sampaikan tentunya kepada kami di Jakarta sore ini. Seperti juga mengingatkan ya untuk Anda, hari ini kan tanggal 24, jadi dipastikan untuk plat nomor genap ya di tanggal 24 ini. Ada aksi penyampaian pendapat, update juga seperti apa untuk saat ini. Namun berkaitan mengenai aksi penyampaian pendapat, PT Transjakarta mengalihkan ada 3 rute, yakni 2A Pulau Gadung 1 Rawabuaya, lalu yang kedua Pulau Gadung 1 Monas, dan 1P Senen Blok M, karena ada aksi penyampaian pendapat di beberapa lokasi, salah satunya di kawasan Monas. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani dalam keterangan resmi menyampaikan bahwa untuk rute 2A arah Pulau Gadung tidak melayani halte Balai Kota dan halte Gambir 2. Lalu rute 2 untuk arah Pulau Gadung tidak melayani halte Balai Kota dan halte Gambir 2, sementara 1P tidak melayani bis stop Irti Monas hingga bis stop Gambir 2. Adapun BW4 Irti Bundaran Senayan dan BW2 Jakarta Baru tidak beroperasi sementara. Sementara itu untuk rute 6B ya, Ragunan Balai Kota via Semanggi, dan 6A Ragunan Balai Kota via Kuningan hanya beroperasi sampai Balai Kota. Terakhir rute 1A Balai Kota menuju Pantai Maju tidak melayani bis stop dan halte Balai Kota. Dan modifikasi layanan ini dilakukan karena penutupan jalan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Jadi harap menjadi perhatian juga nih ya untuk Anda yang memang akan melakukan perjalanan pulang di sore hari ini menggunakan Transjakarta. Yang di transportasi umum tetap berhati-hati juga, update ya kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Informasikan kalau melihat ada beragam peristiwa tentunya di Jakarta sore ini.

0: rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, saatnya bergabung dengan RRI Net ya, masih bersama Binda dan Anda juga bisa ikut berbagi informasi apapun di seputaran Anda. Sembari tentunya berbagi informasi update kalau melihat ada beragam peristiwa ya terkait kecelakaan, kebakaran atau peristiwa apapun, informasikan langsung di 08 1179 727 912 atau di 021 344 0696, 344 1499. Namun kita awali dengan informasi cek fakta selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya klaimnya menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 ini merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir Gen Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax ya. Jadi pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tapi sumber aslinya tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19 ya. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung dan diabetes sebagai penyebab kematian. Jadi kalau Anda menerima informasi tersebut, stop di Anda, jangan disebarluaskan informasinya dan cross check semua kebenaran informasi. Salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
4: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
3: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
4: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
3: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
4: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
5: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
6: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan berbagi informasi update juga tetap bisa Anda sampaikan ya. Sembari tentunya ngobrol-ngobrol seru di sore ini pendengar ya, terkait mengenai tema kita di hari ini, belanja bulanan, pasar tradisional atau belanja online nih ya. Belanja bulanan udah jadi rutinitas hampir setiap keluarga, dan dulu kalau pasar tradisional ini jadi tujuan utama ya untuk membeli kebutuhan rumah tangga, mulai dari sayur, buah, daging, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun sekarang kebiasaan itu mulai berubah, lewat ponsel kita bisa pesan gitu ya kebutuhan sehari-hari kita hanya dalam hitungan menit. Belanja online juga menawarkan kemudahan, banyak promo, gratis ongkir ya, sampai layanan pengiriman instan yang membuat semuanya terasa lebih praktis. Nah, di sisi lain, pasar tradisional ini juga punya daya tarik tersendiri dan harga yang dibandingkan langsung gitu ya, produk yang segar dan interaksi dengan pedagang jadi alasan banyak orang masih setia datang ke pasar. Sementara belanja online dinilai lebih menghemat waktu ya, terutama bagi masyarakat Jakarta yang punya mobilitas tinggi. Nah, pertanyaannya, Anda tim belanja di pasar tradisional atau belanja online? Silakan ya, boleh sambil ikut berbagi cerita juga, tetap update juga ya kondisi lalu lintas di Jakarta sore hari ini yang lagi padat-padat di mana, yang terimbas juga mengenai aksi penyampaian pendapat, silakan informasikan, nanti kami tetap update juga ya bagaimana untuk situasi lalu lintas kondisi terkini. Tetap bersama kami, bergabung di 0811-7972-7912 atau juga di 0213440693441499.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
9: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
8: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
9: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
8: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
9: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Untuk pejalan kaki, jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
10: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
11: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
10: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
11: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: sore ini, dan selamat sore sambil menyapa juga yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1. Dan Anda juga yang sudah berbagi cerita nih, termasuk tim yang pasar tradisional atau belanja online. Kalau yang sudah bergabung ada Teh Santi nih, yang bilang belanja tradisional biar tahu kondisi barang yang mau dibeli katanya. Sore ini dari Santi di Cibinong. Terima kasih Teh Santi. Ibu Tari boleh ikutan gabung ya. Ada Mas Pandu juga, ini kita dengarkan ya apa nih yang disampaikan oleh Mas Pandu berikut ini. Silakan Mas Pandu.
1: Kalau ditanya belanja bulanan ya Kak Binda ya, saya tuh lebih suka tuh belanja itu di pasar tradisional. Kalau sekarang sih bukan pasar tradisional, rasa modern kayak di Jakarta itu Mestik tuh udah bukan lagi pasar tradisional lagi, udah pasar tradisional rasa modern. Jadi ya masih tradisional itu kayak pasar kebayoran lama, nah itu rasa tradisional. Jadi saya tuh suka lebih srek kalau belanja itu belanja di pasar tradisional deh. Dijamin dengan banyaknya barang-barang yang murah, bisa nyetok sampai bukan hanya bulan aja, mungkin bisa sampai 3 minggu. Gitu aja sih.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak Binda.
0: Baik, terima kasih Mas Pandu sudah ikutan gabung ya. Tapi kalau Anda nih lebih masih sering yang mana nih ya? Tim belanja di pasar tradisional atau belanja online? Berikut alasannya, coba kasih tahu ya, bergabung di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440693414199.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Yah, tadi teman aku mau pinjam KTP.
2: Hah? Pinjam KTP? Buat apa?
1: Nggak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
2: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
1: Disalahgunain gimana ya?
2: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
1: Waduh, berarti bahaya dong ya.
2: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
1: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
2: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri. Jangan sembarangan.

Malik and The Essential, kita bikin romantis mengantarkan di 42 menit lepas dari jam 5 sore. Hati-hati yang di perjalanan ya, saat ini berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca bisa Anda sampaikan. Namun saat lagi kita akan menuju ke jelang azan maghrib, mulai Jakarta dan sekitarnya pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Anda tetap bisa berbagi informasi update kondisi lalu lintas terkini, silakan berbagi informasi tentunya melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

Rasulullah adalah teladan bagi kita. Salah satunya adalah teladan kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita kaya mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu membawa hadiah berupa pakaian mewah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menerima hadiah itu dan menyimpannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan pakaian mewah itu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, pakaian ini sangat indah. Namun aku lebih suka pakaian yang sederhana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pakaian itu dan memberikannya kepada seorang sahabat yang membutuhkan. Beliau berkata, "Pakaian ini lebih bermanfaat bagi saudaraku ini." Di lain waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering menambal pakaiannya sendiri dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau tidak terperdaya oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
3: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
4: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
3: Iya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan

0: membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini, dan kita akan update bagaimana cuaca kelautan ya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan El Kanada Manik. Silakan El.
1: Baik, terima kasih Kak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 24 September 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu. Serta waspada terhadap kecepatan angin mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB untuk malam ini. Sementara untuk ketinggian pasang minimum 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 untuk besok dini hari. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Demikian informasi kondisi cuaca kelautan yang disampaikan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Elkana Damanik.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

0: Rapi 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agria Dwiharto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agria Dwiharto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they only... There'll be considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tidak terasa saatnya pamit untuk Jakarta sore ini. Terima kasih kebersamaannya tentunya. Selain ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Islam ya, dengan tema untuk hari ini yaitu toleransi dan menghindari fitnah. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Rara, Faza, dan akhirnya saya Bina pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul qawiyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsan tuha wa kullu muhdatsah bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sampai detik ini kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat serta dalam kondisi yang

dapat beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Salawat ma'al salam, tidak lupa sama-sama kita sanjungkan kerah keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan, kru Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta, semoga selalu sehat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan rasa keimanan kita, rasa takwa kita kepada Allah dengan selalu berusaha mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur dengan segenap rasa atas segala limpahan karunia. Semoga Allah menambah lagi dan menambah lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat ma'al salam, tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah baginda Rasulullah dan digandeng oleh baginda Rasulullah menuju surganya yang terindah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana toleransi dan menjauhi fitnah. Masyarakat sejahtera tidak akan terwujud jika masih ada yang saling mengumpat, memfitnah, dendam, permusuhan, dan berkhianat. Akibat pendekatan hati hilang, hubungan persaudaraan atau persahabatan akan putus, sehingga musuh-musuh Islam berada di pihak yang menang untuk melumpuhkan umat Islam. Tanpa pendekatan dari hati ke hati, di kalangan masyarakat akan menimbulkan rasa cemburu dan iri hati. Tanpa adanya pendekatan tersebut, biasanya disebabkan oleh dorongan nafsu yang diperankan oleh mulut dengan ucapan-ucapannya, sehingga tidak sedikit manusia yang menjadi korban fitnah yang akhirnya menimbulkan malapetaka dalam masyarakat. Inilah akibat mulut yang tidak terkendali, yang dirasuki nafsu, yang tidak pernah mendapat petunjuk ilahi. Setan yang memang bertugas untuk menyesatkan dan mencelakakan manusia selalu berupaya untuk menjerumuskan siapa saja yang mudah terpengaruh olehnya dan menjadi pengikutnya. Banyak di antara kaum muslimin yang mendapat pukulan hebat sehingga tidak mampu mempertahankan yang baik, bahkan hanyut ke lembah perbuatan setan tanpa menyadarinya, karena pukulan yang menimpanya lebih kuat daripada imannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang kalaupun sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas serta banyak ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya dan banyak pula hadis Nabi yang difahaminya, namun tidak segan-segan melontarkan fitnah dan pengkhianatan pada sesama muslim dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan bagi dirinya tanpa mengetahui apa akibatnya. Inilah fakta dan kenyataan yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, sehingga kaum muslimin yang seharusnya berdiri di barisan paling depan dalam membina kesejahteraan sampai terombang-ambing oleh perbuatan sebagian umat Islam sendiri. Semua hal yang serba negatif itu dapat diatasi dengan mengamalkan perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan keikhlasan serta selalu ingat bahwa akan dihadapkan nanti kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, langkahnya akan selalu berhati-hati, gerakannya akan teratur, perkataannya akan terjaga agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan hatinya selalu terbuka
bersih dari curiga mencurigai. Sangkaannya selalu baik terhadap sesamanya. Senyumnya selalu menghiasi bibirnya setiap kali menyapa dan bicara. Maka tumbuhlah suasana kedamaian hati dan insaniah, juga sejahteralah hidupnya. Terbentuklah pribadi-pribadi yang sentosa dalam membina masyarakat yang sejahtera dan bahagia, jauh dari fitnah dan khianat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah ikuti dulu yang berikut ini.

pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan perwujudan kedamaian, maka toleransi akan diamalkan terhadap siapapun dengan pedoman pada peraturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh agama kita. Seperti telah difahami bahwa tidak ada semua orang berwatak yang sama. Tidak sama pula perwatakannya, adat dan cara hidupnya. Namun, untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai suatu kepentingan harus dibarengi dengan toleransi yang baik dan tertib. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran,

muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada sembah kecuali Allah, tidak ada persekutuan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang bersah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64. Dikatakan pula di firman Allah dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, Allah juga berfirman,

0: الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat tersebut jelas memberikan gambaran betapa agungnya Islam, mengajarkan kepada para pemeluknya untuk berlaku jujur terhadap siapapun. Selama mereka tidak berlaku curang dan memusuhi Islam, kita ajak mereka untuk membangun masyarakat yang harmonis dalam pergaulan penuh toleransi. Toleransi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tertib, dan teratur. Dan bukan berarti toleransi dalam akidah serta kepercayaan, tetapi toleransi dalam hal pergaulan yang baik diliputi suasana kejujuran. Toleransi juga harus diusahakan agar mengarah kepada titik persamaan dalam membangun masyarakat bahagia, serta masing-masing mengamalkan kepercayaannya dengan tidak mengurangi keimanan dan tidak mengorbankan

mayat dalam keranda, menghantarkannya ke kuburan. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dari duduknya untuk ikut bersama orang-orang Yahudi tersebut mengantar mayit ke kuburannya. Peristiwa tersebut membuat para sahabat jadi keheranan. Seraya bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menghormati mayat orang Yahudi itu? Padahal dia memusuhi kita." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Orang Yahudi adalah manusia."

0: RRI FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga tentunya berserta rekan Widi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 79 727 912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, pendengar, kita awali Jakarta malam ini dari Warna dengan kisah terindah.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema percintaan Gen Z, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul drama Merdeka dari Prasangka. Selamat mendengarkan.
1: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
2: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
3: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
2: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
4: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
3: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
2: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
5: Ayo ayo ayo ayo.
2: Ayo ayo.
4: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
2: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
4: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
3: Bener kok. Ayo kita kotak lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
4: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
3: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
6: Gak boleh gitu dong Tio.
7: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
8: Aduh, Pak, maafkan saya ya Pak. Demi Allah Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
7: Tenang, tenang, tenang Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
8: Saya malu Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror Pak, penagih hutang.
7: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana Pak?
8: Ya saya sudah berkali-kali Pak melunasi hutangnya, tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini Pak dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi Pak.
4: Lalu bagaimana uang iuran warga Pak?
8: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas Pak.
3: Wah wah wah wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih Pak?
7: Tio, Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini Pak.
4: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
8: Iya Pak, saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab Pak.
7: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
5: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini pak waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
9: Benar.
7: Tio, sabar dulu Tio. Gini pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
10: Tabungan saya sudah habis, pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, pak, atas kesalahan anak saya.
7: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
1: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, pak. Tapi kami juga menghargai bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
5: Nah, itu masih belum cukup itu.
7: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya, biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
10: Pak Arif, terima kasih ya, pak.
1: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
7: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
11: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
12: Sama-sama, Pak. Jujur, saya pribadi minta maaf ya, Pak, kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga, Pak, dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini nggak diulangi lagi ya, Pak.
11: Iya, Mas Tio.
1: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
11: Iya, sama-sama Mas Ical.
7: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
5: Betul banget, Arif. Merdeka.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Once Michael dengan Tak Sempurna. Baik pendengar, saat kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema percintaan Gen Z. Nah, pendengar, di mana di tengah perkembangan zaman dan juga komunikasi yang semakin mudah, cara anak muda membangun hubungan juga ikut mengalami banyak perubahan. Mulai dari cara berkenalan, berkomunikasi lewat media sosial, hingga menghadapi berbagai persoalan dalam hubungan, ini semuanya memiliki dinamika tersendiri. Tidak sedikit juga anak muda yang merasa bingung membedakan antara hubungan yang sehat, sekedar sedekat, atau juga hubungan yang membuat mereka kehilangan diri sendiri. Lalu seperti apa sebenarnya cara membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung di kalangan anak muda? Kita akan membahas lebih jauh tentunya bersama dengan narasumber kita, Keisha Alia Nur Cahya, SPSI, yang tergabung dalam ESP, Emotional Support Partner, yang tergabung dalam komunitas Rumah Cerita. Baik pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami di line telepon 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Keisha.
1: Malam.
0: Baik, apa kabar Ibu Keisha?
1: Alhamdulillah baik, tapi sedikit suaranya agak serak ya.
0: Baik, semoga lekas pulih Ibu Keisha.
1: Baik.
0: Iya, terima kasih juga sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di obrolan komunitas terkait dengan percintaan Gen Z. Nah, Ibu Keisha, bagaimana sebenarnya gambaran percintaan Gen Z ini saat ini ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan apa yang mungkin dikatakan bisa berubah dalam cara mereka mengenali ataupun pendekatan dan juga bisa mempertahankan pasangan, Ibu Keisha?
1: Menurut aku untuk generasi sekarang Gen Z, karena aku juga Gen Z ya. Baik. Dan generasi sebelumnya, kalau sebelumnya itu aku melihat kayak merasa pendekatan itu lebih kayak emosionalnya lebih baik ya.
0: Baik.
1: Kayak pelan-pelan, kayak lebih dekat, ngobrol baik-baik. Kalau generasi aku lebih apa ya, pendekatannya tuh cepet banget ya, lebih terburu-buru gitu, emosionalnya tuh berdebar-debar gitu ya, kayak lebih kayak kalau nggak dapet ya udah langsung cabut gitu.
0: Baik
1: sih.
0: Baik, oke, seperti itu ya gambaran untuk percintaan Gen Z saat ini, Ibu Keisha. Baik, nah di tengah era dating apps, media sosial dan juga komunikasi yang serba cepat, apakah teknologi justru membantu Gen Z semakin mudah menemukan pasangan atau semakin sulit membangun hubungan yang benar-benar dekat dan juga bermakna, Ibu Keisha?
1: Menurut aku dating apps itu kayaknya poin plus ya. Bisa membantu, bisa enggak.
0: Baik.
1: Karena kadang-kadang tuh apa ya, dating apps itu bisa menemukan jati diri kita, tapi kayak kadang-kadang menghilangkan jati diri kita. Karena kan kalau dapet dating apps itu kadang-kadang nggak benar juga ya.
0: Baik.
1: Lebih baik tuh mendapatkan hubungan pendekatan itu lebih dari bagus tuh, lebih cepat itu adalah langsung gitu daripada
0: baik
1: dating apps sih, untuk daerah digital ya.
0: Baik. Jadi bisa dikatakan semakin sulit ya untuk bisa membangun hubungan, atau ada kebaikan tersendiri dengan adanya dating apps menurut Ibu Keisha?
1: Iya, benar.
0: Baik, baik. Nah, Ibu Keisha, di mana ada istilah seperti ghosting, situationship, red flag hingga grand flag yang semakin populer ya di kalangan Gen Z. Nah, menurut Ibu Keisha, apakah istilah ini membantu anak muda memahami hubungan atau juga terkadang membuat hubungan lebih cepat dikatakan ataupun diberikan label, Ibu Keisha?
1: Untuk red flag sama green flag ya. Menurut aku sih iya ya, untuk zaman generasi Gen Z. Jadi kita bisa memahami seseorang itu dari sifat refleksnya seperti apa. Jadi kita tuh bisa kayak, oh aku gak bisa deh deket sama orang ini karena dia udah memiliki sifat yang kita gak mau. Kalau green flag tuh kayak, oh dia sesuai apa yang aku mau nih, aku bisa deh mengenal mereka dari jauh, lebih dari jauh gitu. Jadi kayak lebih jauh lagi, kayak oh ternyata ada sesuai tipe, kayak sifat. Karena orang kalau udah tahu refleks biasanya kayak langsung evil gitu, langsung jauh gitu. untuk anak muda sekarang.
0: Baik, ataupun ya setidaknya misalkan udah tahu nih ataupun tidak cocok, kita bisa mencoba mengambil jarak mungkin Ibu Keisha ya. Baik. Nah, Ibu Keisha, di mana salah satu kebutuhan dalam hubungan tentunya merasa didengar dan juga dipahami. Dari pengalaman di komunitas Rumah Cerita, seperti apa bentuk kebutuhan emosional yang paling sering muncul ketika anak muda menghadapi persoalan percintaan, Ibu Keisha?
1: Untuk persoalan percintaan ya, tuh emosional nih cukup bahaya banget ya kalau untuk percintaan ya. Kadang kan kalau untuk anak muda itu membangun emosional itu lumayan kurang gimana ya, kayak gampang susah gitu loh. Jadi kayak karena untuk anak muda itu membangun emosional yang stabil itu kadang-kadang tidak bisa kayak membangun dirinya sendiri gitu. Harus kayak dihadapin karena banyak orang yang bisa terganggu emosional gara-gara percintaan gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi kayak anak muda kayak bisa kayak pekerjaan, jadi kayak membangun sendirinya tuh kayak agak susah sih kalau emosional ya, menurut aku ya.
0: Baik.
1: Jadi kayak gampang susah untuk membangun emosional dari diri sendiri sih.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Keisha. Nah, sebagai ESP ataupun emotional support partner, bagaimana cara memberikan dukungan kepada seseorang yang sedang mengalami mungkin bisa dikatakan permasalahan percintaan ya, tanpa mengambil alih keputusan ataupun terlalu jauh mencampuri hubungan mereka, dari pengalaman Ibu Keisha?
1: Kalau itu menurut aku dengan caranya tuh kita kayak saling berkomunikasi sih.
0: Baik.
1: saling berkomunikasi. Jangan sampai amarah kita tuh naik karena kita kan butuh komunikasi yang baik ya.
0: Baik.
1: Jadi dengan cara jangan sampai hubungan ini kayak dicampur dengan tangan orang lain atau untuk orang sekitar, jadi cukup kita berdua aja sih.
0: Okay.
1: Untuk membangun hubungan sehat itu harus komunikasi yang baik. Jangan sampai komunikasi yang tidak baik itu bisa merusak hubungan kita dan lingkungan sekitar.
0: Baik, terima kasih penjelasannya. Nah, tentunya banyak anak muda ya sekarang ini semakin terbuka membicarakan batasan ataupun boundaries dalam hubungan. Seberapa penting sebenarnya batasan tersebut dan bagaimana juga cara menyampaikannya tanpa membuat pasangan merasa ditolak, Ibu Keisha?
1: Pasangan ditolak ini agak susah banget sih.
0: Baik.
1: Ini agak susah banget untuk di kalangan anak muda ya. Karena kalau untuk sekarang ya aku rasain juga ya, untuk biar pasangan kita tuh gak ngerasa ketolak tuh dengan cara ya kita ngomongin baik-baik sih ya.
0: Okay.
1: Ngomongin baik supaya kata-kata kita tuh diterima dengan pasangan kita.
0: Okay.
1: Walaupun kayak amarah pasangan kita tuh kayak gak ngerasa ditolak gitu loh. Jadi kayak lebih baik kita komunikasi yang baik, kayak gimana caranya menahan semuanya supaya pasangan kita tuh gak ngerasa ditolak gitu loh. Jadi kayak membandingkan omongan itu, jangan sampai pasangan kita tuh ngerasa, aduh kok gue ditolak ya, kenapa ya gitu loh. Jangan merasa sampai seperti itu pasangan kita. Kita anggap, oh ya udah kita pelan-pelan ngomongin dengan baik. Jadi semua hubungan itu adalah kunci komunikasi sih kak. Jadi kalau misalnya hubungan itu tanpa komunikasi yang baik, semuanya berantakan sih menurut aku ya.
0: Baik, tentunya bisa dibicarakan dengan baik-baik dan juga komunikasi yang sehat ya, Kak Keisha. Baik. Nah, ada juga anggapan bahwa Gen Z lebih mudah mengakhiri hubungan ketika merasa tidak nyaman. Nah, apakah ini selalu berarti mereka lebih mudah menyerah atau justru menunjukkan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan juga batasan dalam sebuah hubungan, Kak Keisha?
1: Aku setuju banget yang tadi. Dia meningkatkan kesehatan mental ya, mental sehat, karena Membangun hubungan percintaan itu juga membutuhkan mental ya. Karena kalau mental kita tidak sehat itu bisa menyerap ke hubungan kita. Karena hubungan kita itu kan sama aja membangun mental kita happy kan.
0: Betul.
1: Kalau happy kita juga jalannya happy. Kalau jalannya kita nggak happy ujung-ujungnya bubar juga kan. Jadi mending kalau misalnya dia merasa

0: dibahas temen aku ya.
1: Baik.
0: Jadi ini maaf banget, temen aku juga sempat dia mengalami hubungan yang ibaratnya toksik ya. Jadi temen aku ini dia sahabat aku, dia tuh baru putus dari pasangannya, walaupun dia tuh emang udah tahu pasangannya sudah tidak baik dari awal, tapi masih pertahankan dan kasih kesempatan 3 kali sampai sekarang baru tahu kalau misalnya pasangannya itu ya merasa untuk maunya dikasianin terus gitu loh.
1: Baik.
0: Jadi ibaratnya anak gensek ini kan taunya ah aku dapet cowok bingung, nah ini kayak temen aku gitu loh, cowok bingung. Nah, bagaimana sih nggak pas dari cowok seperti itu? Nah, aku selalu bilang sih ke temen aku ya, kalau misalnya udah tahu nih kita ngerasa dia tidak baik, harusnya dari awal kita kan mundur ya, atau nggak putus dari awal. Tapi kan kalau kita tuh lagi masa-masa cinta, masa sayang, itu ngerasa aduh nggak bisa, aku masih sayang sama dia
1: Baik.
0: gitu loh. Walaupun walaupun kita udah nasehatin berkali-kali, ujung-ujungnya juga balikan.
1: Baik. Oke.
0: Nah, gimana cara keluarnya? Ya, aku selalu bilang sih ke temen aku ya, ya udah nggak apa-apa mencintai dia sampai kamu capek, sampai
1: Baik.
0: kamu merasakan rasanya tuh sudah fake. Kayak maksudnya, aku udah gak sayang sama dia dan aku tidak butuh dia lagi. Nah, itu baru bisa keluar dari percintaan toksik, yang percintaan yang tidak sehat lagi gitu loh.
1: Baik.
0: Jadi mau gimana pun merasakan 1000 kali lipat dari pertemanan yang kita nasihatin, walaupun percintaan itu tidak sehat, menurut aku kita tidak bisa gitu loh.
1: Baik.
0: Karena yang akan keluar dari percintaan tidak sehat itu adalah diri sendiri yang melepaskan gitu
1: Oke.
0: loh.
1: Baik. Ya, terima kasih penjelasannya, Kak Kesia. Nah, di media sosial juga sering ya membuat seseorang bisa membandingkan hubungan mereka dengan pasangan lainnya yang terlihat bisa dikatakan romantis
0: Iya,
1: ataupun harmonis. Nah.
0: banyak banget, apalagi kan sekarang kalau di era digital TikTok ya, banyak banget tuh ikut era-era TikTok kan.
1: Iya.
0: Kayak merasa kalau sekarang tuh pasangan maunya ikutin TikTok, maunya
1: Yes.
0: gini-gini-gini, padahal pasangan nggak bisa.
1: Baik. Nah, seberapa besar juga nih untuk fenomena ini bisa mempengaruhi ekspektasi Gen Z terhadap sebuah hubungan, menurut dari pengalaman Kak Keisha?
0: Menurut aku itu besar banget sih ya,
1: Oke. Okay.
0: besar banget. Apalagi kan sekarang itu era digital lumayan luar biasa banget, apalagi udah banyak video-video pasangan yang seperti itu. Jadi kan pasangan yang merasa yang ibaratnya nggak sesuai ekspektasi digital kayak ngerasa marah,
1: Oke.
0: kayak kok kenapa sih sayang kamu nggak kayak gini, aku kan pengen kayak gini, aku merasa nggak disayang.
1: Baik.
0: Kayak mereka tuh nggak puas kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi itu. Jadi makanya tuh masalah terbesar menurut aku ya, dalam hubungan itu nggak semua orang bisa sesuai ekspektasi dari era digital, karena pasangan itu kan sifatnya beda-beda ya. Jadi kayak
1: Iya.
0: misalnya pasangan ada yang cuek banget, ada yang romantis banget, ada yang romantis tapi kayak kelihatannya cuek. Jadi kita nggak bisa membandingkan pasangan kita dengan era digital
1: Baik.
0: gitu.
1: Ataupun juga misalkan kita mengetahui ya pasangan kita ini adalah tipe yang introvert, terus diajak untuk
0: Iya
1: mengikuti tren
0: gitu.
1: media akan sulit ya tentunya.
0: Iya, sulit banget.
1: Baik. Iya. Nah, Kak Kesia, bagaimana juga pengalaman di rumah cerita? Apakah ada kesalahan komunikasi yang sering terjadi dalam hubungan anak muda dan bagaimana cara sederhana bisa memperbaiki masalah sebelumnya ya yang terus berkembang agar tidak menjadi konflik yang lebih besar, Kak Keisha?
0: Menurut aku ya, supaya konfliknya tidak besar ya, biasanya sih aku mendengar cerita dulu
1: Baik.
0: kayak bagaimana permasalahan hubungan mereka, perjalanannya. Nah, supaya Aku tahu nih, tahu cara jalan solusinya mereka dengan baik. Karena kalau misalnya kita

0: Tidak mendengar dengan jelas, kayak cuma sepatah-patah, cuma satu dua orang doang,
1: Iya.
0: itu pasti, oh, aku nggak ngerti nih jalannya kemana. Jadi harus kasih solusi yang baik. Aku harus melihat dari sisi pasangannya dan sama ceweknya juga. Jadi supaya hubungan mereka itu tetap harmonis. Jadi
1: Baik.
0: apapun masalahnya kan harus tetap kuncinya adalah komunikasi yang sehat.
1: Baik.
0: Karena kalau tidak komunikasi yang sehat, itu hubungan jadi berantakan. Jadi kalau misalnya punya masalah, tetap diungkapin, jangan dipendam. Karena kalau semakin dipendam, ya jadi masalah. Masalahnya tuh cukup besar gitu loh.
1: Okay.
0: Karena membuat pasangan ibarat bubar dan menyerah itu dengan cara cewek itu tidak merasa dihargai dengan ungkapannya dalam hatinya kalau ada gini loh yang aku nggak suka, dan cowoknya pun harus mengerti ceweknya mau apa gitu
1: Baik,
0: loh.
1: baik.
0: Jadi jangan miskomunikasi, karena kebanyakan pasangan muda dan mungkin bukan pasangan muda juga sih, ada ya beberapa yang untung milenial juga ada kayak miskomunikasi itu sih.
1: Baik. Ya, kuncinya adalah komunikasi yang sehat ya, Kak Keisha. Baik, kita akan break sejenak. Kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini terkait dengan percintaan Gen Z. Bisa melalui line telepon di 0213441499 ataupun di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Sebelah 1,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema percintaan Gezi bersama dengan narasumber kita, Keisha Alia Nurcahya, SPSI sebagai emotional super partner yang tergabung dalam komunitas Rumah Cerita. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam Kak Keisha.
2: Malam.
1: Baik, iya, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Baik, sebelumnya kita akan menyapa juga ada Farhan di Jakarta. Selamat malam untuk Farhan. Ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber. Ada fenomena ketika seseorang menjadikan pasangan sebagai satu-satunya tempat mendapatkan dukungan emosional. Nah, apakah penting juga bagi seseorang tetap memiliki ruang pertemanan, keluarga, aktivitas, dan kehidupan pribadi di luar hubungan? Nah, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Farhan nih. Kak Keisha, silakan.
2: Halo Farhan, makasih banget, pertanyaannya cukup bagus. Menurut aku, iya, harus ada ruang pertemanan, keluarga untuk sekitar supaya kita mendapatkan rasa peduli, kayak perasaan semuanya itu dengan tenang. Jadi hubungannya itu bukan dalam percintaan untuk diri sendiri ya, untuk ruang lingkup itu harus ada juga supaya melengkapi. Jadi itu sangat bagus banget supaya mental kita semua terjaga, itu cukup bagus sih.
1: Oke.
2: Pertanyaannya.
1: Iya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Farhan di Jakarta. Iya. Nah, ke Keisha, dalam hubungan yang sehat, apakah pasangan harus selalu mengerti ataupun memahami perasaan kita, atau justru kita juga harus perlu belajar ya mengkomunikasikan kebutuhan kita secara jelas agar tidak berharap pasangan kita tuh bisa membaca pikiran kita, Kak Keisha?
2: Menurut aku sebenarnya dari kita itu juga bukan pasangan kita ya untuk mengerti selalu ya.
1: Baik.
2: Kalian, jadi kita itu harus saling melengkapi. Jadi pasangan kita maunya apa, kitanya juga apa, tuh juga harus bilang ke pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita tuh menebak-nebak.
1: Okay.
2: Karena kan pasangan kita kan gak tahu kitanya maunya apa gitu. Yeah. Loh. Jadi kita tuh harus saling melengkapi dalam hubungan. Jadi supaya nggak salah paham dan nggak salah sesuatu yang kita lakukan. Jadi saling melengkapi sih.
1: Oke. Nah, Keisha, misalkan ada pendengar Pro 1 yang saat ini sedang mengalami patah hati, broken heart, terus juga konflik dengan pasangannya, ataupun bingung dengan status hubungannya. Nah, langkah kecil apa nih yang bisa dilakukan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika emosionalnya sedang kuat-kuatnya, Kak Keisha?
2: Oh, ini jatuhnya hubungannya tanpa status apa gimana nih?
1: Oke, mungkin sudah ada status tapi sedang ada konflik ataupun bingung dengan status hubungannya.
2: Gimana ya, untuk hubungan seperti ini biasanya sih masalah konfliknya mungkin sudah besar ya, mungkin nggak bisa diomongin atau masih bisa diomongin.
1: Baik.
2: Biasanya kalau bisa diomongin tuh pelan-pelan aja, kayak maksudnya jangan emosionalnya jangan tinggi. Jadi kalau misalnya merasa emosionalnya lagi tinggi, biasakan dua pihak kayak pasangan kita atau kitanya mungkin jangan saling komunikasi dulu.
1: Okay.
2: Lebih baik kita menghindar. Mm-hmm. Rendam, kayak tarik nafas, buang nafas, mungkin butuh waktu untuk sendiri dulu supaya bisa ngomong baik-baik lagi.
1: Baik.
2: Tapi kalau misalnya hubungannya sudah di tahap udah di ujung, mm-hmm, mungkin lebih baik ngomongin dengan kalau misalnya tidak bisa baik-baik aja,
1: mm-hmm,
2: omong ujung-ujungnya mau mengakhiri hubungan, lebih baik dengan baik-baik. Karena
1: okay,
2: dengan cara kitanya tetap down, kalem, jangan membawa emosional kita ke pasangan kita. Jadi kalau mm-hmm misalnya kita lagi emosionalnya tinggi, lebih baik kita butuh waktu untuk sendiri. Jadi supaya diri kita tuh ada apa sih, masalah apa sih, kenapa okay emosional aku sampai setinggi ini. Kita harus mengerti dulu diri kita sendiri juga. Jadi kayak mm-hmm supaya pasangan kita tuh juga mengerti apa yang kita omongin. Jadi jangan sampai kita ngomong pakai kepala panas, lebih baik pakai kepala dingin.
1: Oke. Okay. Wah, luar biasa nih untuk jawaban satu ini, di mana mungkin ketika seseorang emosional tidak bisa mengambil keputusan yang baik ya. Jadi sama-sama mengademkan hatinya dulu baru bisa melanjutkan komunikasi. Mungkin seperti itu ya, Kak Keisha.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Baik. Nah, Kak Keisha, bagi pendengar yang mungkin juga membutuhkan emotional support partner dan juga ingin tergabung dalam komunitas Rumah Cerita, apakah ada kontak person ataupun media sosial yang dapat dikunjungi, Kak Keisha?
2: Boleh banget nih kontak iya aku aja. Mm-hmm. Boleh aku sebut nomor aku?
1: Iya, silakan Kak Keisha.
2: Boleh. Mm-hmm. Kalian kalau misalnya kalian lagi perasaannya lagi gak enak, kalau butuh curhat, mungkin gak percaya sama orang lain, mm-hmm, bisa hubungin aku di 08 77 80 94 6652. Itu aku loh.
1: Bye.
2: Jadi kalau kalian butuh curhat, teman curhat, boleh ke aku langsung. Buat kalian free.
1: Baik. Iya. Oke, okay, ataupun untuk media sosial atau kontak person saja cukup Kak Keisha?
2: Kontak person dulu.
1: Kontak person saja ya. Baik. Nah, terakhir yeah Kak Keisha, untuk pendengar kita malam ini mungkin seperti apa nih sebenarnya hubungan percintaan yang sehat bagi Gen Z, dan prinsip sederhana apa yang bisa menjadi pegangan ya agar hubungan bukan hanya membuat kita merasa dicintai tetapi juga membuat kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kak Keisha, silakan.
2: Oke, bagi aku, buat generasi muda, kalau untuk sekarang mempunyai hubungan, untuk hubungan sehat itu dilakukan dengan diri sendiri. Apa sih? Kalau misalnya kitanya belum sehat dalam percintaan, lebih baik kita memperbaiki hubungan kita diri sendiri. Nah, supaya kita mendapatkan pasangan yang baik dan mempunyai hubungan yang sehat. Jadi, kalian harus sehat mentalnya, jangan sampai terganggu dalam percintaan.
1: Oke. Baik. Ya, terima kasih banyak untuk Keisha Alia Nurcahya, SPSI dari ISP Komunitas Rumah Cerita, atas cerita, pengalaman dan juga perspektif yang berarti di malam ini. Semoga juga tentunya kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih, Keisha.
2: Terima kasih.

0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Baik, itu pendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema percintaan Gen Z bersama dengan narasumber kita Keisha Alia Nurcahya SPSI sebagai ISP komunitas Rumah Cerita. Nah, bagi pendengar juga yang ingin mendapatkan support partner, emotional support partner, dapat menghubungi nomor Keisha di 0877 8094 6652. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi.

0: Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Dia Iskandar dengan Cintaku. Sebagai lagu pembuka pertama kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi 24 September 2026, di mana setiap hari Kamis kita memutarkan lagu-lagu oldies di era 50 sampai dengan 80-an awal ya. Nah, saat ini juga kami tunggu untuk requestan dari Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, ada bisa berpartisipasi tentunya dalam program Ruang Rindu dengan merequest lagu kesayangan Anda dan juga mengirimkan salamnya untuk orang yang tersayang melalui kedua line telepon kami di 0213440696 dan juga 0213441499, di mana akan ada rekan Widi yang akan menyapa Anda, ataupun melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, siapkan kenangan Anda, karena kita akan membuka kembali Ruang Rindu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama dengan Severly Jan. Kita awali di Jakarta malam ini, Tom Jones with I Never Fall in Love Again.

0: Yud, kamu tahu Rio kan?
1: Iya tahu Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah, gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya.
0: Mm-mm.
1: Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
0: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul, Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
1: Iya, Put. Betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, The Beatles with a Hard Day Night yang masuk dalam album bertajuk sama, pendengar, di mana lagu ini, frasa A Hard Day Night, merupakan permainan kata ya, setelah menjalani hari yang sangat melelahkan, malah pun terasa seperti bagian dari hari yang berat. Tapi semoga ini hanya frasa saja, bukan benar-benar dari kegiatan Anda ataupun perasaan Anda. Semoga perjalanan ataupun kegiatan Anda di hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, kita akan langsung menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call, Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Bung Brandy, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Mas Ferli.
0: Selamat sehat, malam. Mas Ferli. Alhamdulillah, sehat, diberikan kesehatan. Kabar sehat, Bung Brandy?
1: Luar biasa, Mas Ferli. Walaupun hari ini Bogor panas, Mas Ferli, gak hujan.
0: Begitupun di Jakarta, Bung Brandy, cukup terik di sepanjang hari ini.
1: Oke. Betul, Mas Ferli. Baik.
0: Ya, untuk lagu pencerah suasana hati kita, Bung Brandy, lagu apa yang bisa diputarkan?
1: Ya, lagu tahun ini tahun berapa, Mas Ferli?
0: 50 sampai dengan 80-an awal.
1: Waduh, ini lagu harus mesti kembali ya. Saya minta lagunya Frank Sinatra, bisa?
0: Frank Sinatra,
1: Mas Ferli.
0: Yang berjudul?
1: Yang di playlistnya apa aja, Mas Ferli?
0: Baik, ada My Way, I Got Under My Skin, I Love You Baby, Come Fly With Me, Fly Me to the Moon.
1: Oke. Okay. Can Fly With Me ya?
0: Come Fly With Me. Baik, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa?
1: Ya, malam ini Mas Ferli, saya kirimkan lagu ini untuk Mas Ferli dan Faiz dan Widi ya.
0: Betul.
1: Bertugas malam ini ya. Semoga mereka sehat selalu, Mas Ferli.
0: Amin.
1: Lalu,
0: terima kasih.
1: Untuk rekan-rekan Pro 1 FM, Ruang Rindu, Bu Saurin, lalu ada Bang Ray, Teh Dinda, Kang Hasanuddin, Nafia, Mbak Atin yang ada di Cipayung, dan Kak Puja yang jauh di sana di Jayapura, Mas Ferli. Dan semoga kita semua sehat-sehat saja, Mas Ferli, diberikan kekuatan dan
0: Amin.
1: Selalu diberkati rezeki yang berlimpah, Mas Ferli. Jangan lupa, Mas Ferli,
0: kopinya diseruput.
1: Iya. Jangan lupa, Mas Ferli, di sini saya minum bajigur nih dengan Tales Bogor.
0: Wah, cukup terdengar sehat.
1: Mantap, Mas Ferli.
0: Dan hangat, Bung Brandy. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya.
1: Terima kasih, Mas Ferli. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dari Bung Brandy di Bogor, kita juga menunggu tentunya bagi pendengar yang ingin merequest lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 80-an di line telepon 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Baik, ada Kak Puja, mohon maaf ini tidak bisa saya angkat untuk teleponnya. Mohon bersabar ya. Baik, kalau gitu kita sapa terlebih dahulu, ada Mam Agung di Bekasi, selamat malam. Request lagunya dari Bonnie M dengan River of Babylon, ataupun dari Eddie Peregrina dengan Don't Ever Go, ataupun dari CCR dengan Molina. Baik, salamnya untuk semua yang mendengarkan. Kanggo hatur nuhun, selamat bertugas. Manggo, mangga lagunya di atasnya. Baik, terima kasih Mam Agung, ditunggu untuk lagunya. Baik, ada Joyce di Bekasi, malam Joyce. Request lagunya dari Ade Manhutu yang berjudul Virgo. Salamnya buat Bang Ray, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Rista, Ibu Wulan, Ibu Eka, dan juga pendengar Pro 1. Salam sehat ya untuk Bung Ferli. Terima kasih and God bless you untuk Kak Joyce. Baik. Di line telepon ada Bung Roni di Jakarta. Kita akan sapa. Selamat malam Bung Roni, Ruang Rindu.
2: Bang, pagi rindu, memori lewat laku Mas Ferli.
0: Iya Pak Roni, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: baik ya, sehat-sehat ya. Pak Roni. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan Pak Roni, era 50 sampai dengan 80-an awal.
2: Bryan Adams nih, kalau ada Mas Herli.
0: Bryan Adams, baik, untuk lagu yang berjudul
2: yang ada Heaven-nya itu lah Bang Herli.
0: Oke, yang berjudul Heaven ya. Akan saya pastikan
2: langsung
0: kembali
2: kan?
0: Ketersediaan lagunya. Dikirimkan kepada siapa?
2: Salamnya buat Bang Ali Topan, terus Bang Benicu di Manado, Bang siapa lagi ya, Mas Ari di Samarinda, ada Teh Dinda Bogor, ada Teh Cika di Banda Aceh, terus ada Bunda Eti Rustam, terus ada siapa ya, Pak Dejamhari Pondok Labu, terus buat Bunda Merpati, semoga nanti bisa naik. Semuanya aja deh Mas Eli.
0: Untuk semuanya Pak Roni, terima kasih.
2: Selainnya bertugas, kurang hati-hati Mas Eli.
0: Terima kasih banyak Pak Roni, ditunggu untuk lagunya, banyak. Selamat malam. Baik, dari Pak Roni juga ada Ibu Linda. Selamat malam Ibu Linda, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Rindu, Lembang Rindu, lewat memori.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih Bu Linda. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Ibu Linda? Alhamdulillah sehat. Kabar sehat ya?
3: Aku kabar sehat. Kakak gimana kabarnya?
0: Pun diberikan kesehatan hingga saat ini Bu Linda. Terima kasih. Baik. Untuk lagu yang bisa diputarkan?
3: Apa saja, Pak?
0: Apa saja ya? Ada dari Dara Puspita dengan Alibaba, Lili Suryani dengan
3: Yang penting asik deh di tahun 80-an.
0: Yang penting asik. Dikirakan kepada siapa lagunya?
3: Semua aja deh ya.
0: Baik, terima
3: buat
0: kasih
3: yang
0: Bu.
3: Juga, salam sehat selalu ya.
0: Amin, doang sama Ibu Linda.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap, terima kasih. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Linda juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ibu Eka. Minta diputarkan lagu Selendang Merah dari Anita Taurisia. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Ana, Ibu Merpati, Ibu Rista, Ibu Titi Dewi, Ibu Ria, Bung Brandy, Bung Ri, Pak Kuat Kuswanto, Ibu Uut, dan lain-lainnya. Terima kasih juga untuk Ibu Eka yang selalu berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di era 50 sampai dengan 80-an awal, baik mancanegara ataupun Indonesia, kami tunggu di kedua line telepon 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912.

Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya.

0: yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Rita Taurisia dengan Selendang Merah yang masuk dalam kompilasi Selekta Pop Volume 4 di tahun 2015 perilisannya yang diterbitkan oleh VMC Music. Baik, pendengar, kita langsung menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam, Ibu Titi, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bung Perli.
0: Selamat malam, apa kabar Ibu Titi Dewi?
1: Baik.
0: Baik, sehat selalu ya.
1: Mudah-mudahan, iya, amin. Mudah-mudahan Bung Perli pun sehat, baik, bersama keluarga ya.
0: Amin, terima kasih doanya sama Ibu Titi. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan ya, di era 50 sampai dengan 80-an awal, Ibu Titi.
1: Oh iya, saya request lagu ini ya, Berpisah di Teras St. Carolus.
0: Berpisah?
1: Di Teras St. Carolus.
0: Baik, untuk lagunya mohon maaf belum tersedia. Apakah ingin diusahakan atau ada lagu lain yang ingin diputarkan?
1: Ini ada apa? Suster Maria.
0: Oke, dari musisi?
1: Sam Doloid.
0: Sam Doloid ya. Oke, yeah. Saya usahakan terlebih dahulu untuk lagunya Ibu Titi. Dikirimkan kepada siapa lagunya?
1: Ya, mudah-mudahan ada ya. Salamnya untuk Bu Dindin. Bu Sawerin, Bu Anisal, Bu Eka, Bu Ete Rustam, Bu Ulan, Bu Merpati, Cik Guria, Pak Haris dan Bu Siti, Pak Ali Topan, Bung Rey di Bogor, dan untuk semuanya saja.
0: Baik.
1: Selamat malam. Bung Perry, kalau nggak ketemu lagu barat aja boleh kan?
0: Sudah tersedia dari The Lloyd dengan Suster Maria, betul Ibu Titi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu ya, untuk lagunya. Selamat Perry, malam.
1: Selamat bertugas, semoga sukses.
0: Amin, terima kasih Ibu, selamat malam.
1: Makasih, selamat malam.
0: Baik, dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi juga ada Echa Hamid di Bogor. Selamat malam, Kak Echa. Baik, salam untuk kru Pro 1 Jakarta. Request lagu dari Krisye dengan Badai Pasti Berlalu. Spesial untuk Mavel yang bertugas di Jakarta malam ini. Terima kasih ya, Kak Echa. Baik, dari Pak Parsudi di Cimanggis. Minta lagunya Beri Daku Harapan. Salam untuk Ibu Sorin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Tati Munawar, Ibu Rista, Ibu Mujiati, dan untuk penyiar. Terima kasih juga untuk Bapak Parsudi yang selalu berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Baik, Bapak Haris, mohon maaf ya, ini WhatsApp-nya tidak bisa terangkat. Oke, ini ada Ibu Rista kalau gitu. Ada Ibu Rista Siregar di Bekasi, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Mas Perli.
0: Selamat malam, kabar sehat Ibu Rista ya.
2: Luang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Baik, terima kasih. Kabar sehat Ibu?
2: Sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
2: Mas Baik. Perry juga ya, sehat ya.
0: Amin, Ibu Rista.
2: Iya.
0: Yang bisa diputarkan?
2: Aku minta lagu Lili Suryani, bisa?
0: Lili Suryani yang berjudul?
2: Gang Kelinci.
0: Oh, Gang Kelinci. Baik, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa? Lagu yang terkenal
2: salam
0: ini?
2: Ya, Ibu Wati Sunardono, Ciguria, Bu Mujiati, Bu Eka, Bu Sorin, Bu Joyce, Pak Marsudi, Pak Kuat, Pak Susilo, dan untuk semua pendengar ya Pro 1. Untuk Mas Perli, terima kasih. Selamat malam.
0: Tugas. Ibu Rista.
2: God bless you.
0: God bless you. Baik. Dari Ibu Rista juga ada Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam, Ibu Eti, Ruang Rindu.
3: Selamat malam juga, Mas Perli.
0: Iya, kabar sehat, Ibu Eti?
3: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan, Ibu Eti?
3: Lagu dari suaranya Rahmat Kartolo, ada nggak, Mas Perli?
0: Rahmat Kartolo, yang berjudul?
3: Pusara Cinta.
0: Pusara Cinta ya, disiapkan terlebih dulu untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa?
3: Ada ya, ada. Tersedia.
0: Tersedia.
3: Alhamdulillah. Salam tadi
0: ya,
3: buat Bu Titi Dewi. Terima kasih salamnya. Bu Rista Seregar, Bu Cuk Guria, Bu Mujiati, Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Tati Munawar, Teteh Dinda, Pak Aris, Pak Ali Topan, Pak Jamhari di Pondok Labu, Bu Anisa, siapa lagi, Bu Ika di Tebet, Ya buat yang di Sorong siapa nama?
0: Papua, Kapuja yang sudah tergabung juga di line telepon.
3: Mama Ana ya? Yang di Manado Bu Farida, yang di Aceh, Banda Aceh, Kak Cika ya. Ya buat semua-semuanya Mas Perli.
0: Baik.
3: Ibu Yati. Buat Bu Ulan sama Bu Dindi. Ya lupa Bu Ulan temanku yang lama. Ya begitu Mas Perli. Baik.
0: Terima kasih Bu Eti.
3: Buat Eti Dinda juga. Buat Mas Perli selamat tugas.
0: Terima kasih, selamat malam.
3: Salam sehat selalu. Amin. Salam buat sana. Keluarga di rumah.
0: Terima kasih Bu Eti. Selamat malam.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas juga ada Kak Puja di Bintuni Papua. Selamat malam Kak Puja, Ruang Rindu.
4: Malam Pak Perli, Ruang iya. Rindu, Rindu Gajah Rindu Memori lewat lagi.
0: Terima kasih, kabar sehat Kak Puja?
4: Pak Perli, tadi saya telepon di WA sih, saya mestinya terputus.
0: Iya,
4: lagi,
0: di...
4: Ini kali lagi gangguan Kak Puja.
0: Untuk WhatsApp ya, mohon maaf kendalanya Kak Puja.
4: Iya, baru saya cari satu HP Nokia nih. Saya duduk di teras dari jam 7, saya masih di dalam rumah, saya tidak tahu di mana.
0: Baik, puji Tuhan sudah ditemukan jadi, handphonenya telpon, jadi bisa bergabung.
4: Begini dapat di teras.
0: Baik, untuk lagu penemani malam ini Kak Puja,
4: ini boleh tidak Mother How Are You Today.
0: Mother How Are You Today. Baik, di lagunya mungkin musisinya
4: kalau ada, kalau tidak ya tidak apa-apa, saya ikutan saja.
0: Oke, aku usahakan ya, Kak Puja.
4: Iya, kalau ada, kalau tidak itu kan saja. Assalamualaikum, buat Bung Rendy. Di mana Bogor kan?
0: Di, iya betul.
4: Iya, aduh, saya di Bintuni, bukan di Jayapura. Tidak apa-apa sudah. Ayu Ting Ting, jadi ingat Ayu Ting Ting itu salah alamat. Juga buat Ibu Titi, buat Ibu Saurin, buat Ibu Risto Sirega, juga buat Kakak Joyce, buat Bung Rey, Pak Haris, Ibu Ana di Sorong, pokoknya untuk semua-semuanya tanpa terkecuali, salam kompak, salam manis untuk semua spesial buat Kak Firly yang lagi bertugas. Semoga sampai di pemulihan acara sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih.
4: Dengan keluarga, Tuhan berkati Kak Firly dalam perjalanan pulang.
0: Amin.
4: Oke, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Puja. Selamat malam, God bless you. Baik, dari Kak Puja di Bintuni Papua juga ada Bapak Sarifuddin di Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Sarifuddin. Ruang Rindu.
5: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kabar sehat Pak Sarifuddin?
5: Ya. Yeah.
0: Kabar sehat ya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik, Pak Sarifuddin, untuk lagu yang bisa diputarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal.
5: Ya. Yeah. Lagunya ikutan saja.
0: Lagunya ikutan saja, baik. Ingin menyapa siapa di malam hari ini?
5: Buat semuanya saya pendengarnya RRI Pro 1 Jakarta, salam kenal semuanya.
0: Salam kenal Pak Sarifuddin.
5: Untuk Bang Firly, semoga sehat selalu dan lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih doa yang sama tentunya untuk Pak Sarifuddin. Di WhatsApp call juga ada Ibu Merpati di Celeduk. Selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
6: Selamat malam Pak Firly.
0: Selamat malam Ibu Merpati, kabar sehat selalu ya. Bersama dengan Dede Rio.
6: Iya, ya. Ada kirim hormat juga, kirim salam buat Mas Firly.
0: Siap, terima kasih.
6: Dari Dede Rio. Mas Firly, lagunya When You Tell Me apa? When You Tell Me That apa sih yang katanya Diners tuh?
0: Oke, okay, dari Diners ya. When You Tell Me That You Love Me. Seperti ya itu. Baik.
6: Mantep.
0: Dikirimkan keren. Kepada siapa lagunya?
6: Sampai pinter. Keren-keren, ya makasih. Makasih Bu, ya. Kirimin buat Mas Firly, buat yang lagi tugas sama timnya. Pais ya.
0: Bersama sama dengan Widi, Widi.
6: Semoga tetap semangat, tetap sehat ya semua. Amin. Ya. Semua buat keluarganya Mas Firly juga, buat istri tercinta dan anak-anak ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Tuhan berkati ya dalam rumah tangganya. Amin. Mas, kirim buat ini aja semua pendengar lah ya.
0: Baik.
6: Terima kasih banyak Ya Mas Firly.
0: Terima kasih Ibu Selamat Merpati. Malam. Ditunggu untuk lagunya Selamat Malam. Ya. Baik dari Ibu Merpati. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu edisi 50 sampai dengan 80-an awal, baik mancanegara ataupun Indonesia. Di kedua line telepon 0213440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta CCR by Molina dengan album yang bertajuk Pendulum. Pendengar, di mana lagu ini merupakan lagu ke-9 dari 10 lagu dan album penting dalam sejarah CCR karena menjadi album studio mereka yang seluruh materinya merupakan lagu original. Baik, langsung kita akan menyapa sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Widi dan Pak.
0: Baik, selamat
1: sehat
0: malam
1: dong.
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Rey?
1: Sehat juga Bung Ferli.
0: Alhamdulillah.
1: Saya lagi senang juga Bung Ferli.
0: Baik, mungkin bisa berbagi kebahagiaan Bung Rey.
1: Ya, congratulation untuk tim bulu tangkis bergu putra Indonesia ya. Setelah meraih dan pas Bung Ferli.
0: Baik, kita berhasil memetik kemenangan ya. Baik.
1: Setelah nantian 28 tahun Bung Ferli.
0: 28 tahun. Alhamdulillah
1: iya.
0: Puji Tuhan. Kebahagiaan tersendiri tentunya
1: dengan
0: untuk Indonesia.
1: China. Iya, mengalahkan China 3-2. Mm-hmm. Sempat tertinggal 2-0. Mm-hmm. Akhirnya di comeback jadi 3-2.
0: Wah, ada sesi comeback-nya. Baik. Tentu mengasyikan ya ketika menyaksikan langsung.
1: Saya Bung Ferli sebagai pemain bulu tangkis hipan jadi semangat nih main.
0: Tambah semangat, baik. Ya kalau gitu untuk menambah semangat juga di malam hari ini, lagu apa yang bisa diputarkan Bung Rey?
1: Saya mau dengerin lagu yang You Are The One That I Want.
0: The One That I Want?
1: Dari Greece penyanyinya.
0: Greece ya, dengan The One That I Want disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa Bung Rey?
1: Mantap. Saya kirim-kirim deh buat semua sahabat-sahabat saya ya di seantero bumi dari A sampai Z. Salam sehat, salam bahagia selalu ya Bung Ferli ya.
0: Terima kasih Bung Rey.
1: Ditunggu lagunya,
0: Terima kasih dan selamat malam. Baik, dari Bung Rey ya, di Cibinong juga ada di line telepon, kita akan sapa. Baik, kita tunggu kehadirannya. Ada juga dari 085748454 sekian-sekian, minta lagu dari Michael Jackson dengan Billie Jean. Salamnya untuk Mas Farid, Mas Yudi, Mas Dede, Mas Andes, Mbak Binda, Mbak Seliana, dan juga Karuli. Terima kasih juga untuk Anda ya, dari Mas Afif Mukimin di Sumenep, Madura, yang lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Salam kenal untuk Mas Afif, dan terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Baik, di line telepon kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bung Ferli.
0: Baik, selamat malam dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Bram Bung Ferli.
0: Bung Bram di Tendean. Kabar sehat Bung Bram?
2: Iya, betul. Iya, cukup sehat.
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan Bung Bram?
2: Kalau Bonnie M adanya apa aja ya?
0: Bonnie M, dipastikan dulu.
2: Iya.
0: Baik, hanya ada River of Babylon, Bung Bram.
2: Oh, hanya satu.
0: Itu saja.
2: Oke deh, nggak apa-apa deh.
0: Tidak apa-apa, baik. Dikirimkan kepada siapa lagunya?
2: Tadi ada Bung Rey ya, yang lagi senang, apa namanya?
0: Bulu tangkis Indonesia memetik kemenangan dari China.
2: Ya, mendapatkan emas apa tuh?
0: Akan dipastikan kembali untuk itu, Bung Bram.
2: Oh iya, terus ada juga Pak Kuswanto. Ada Lia di Pasar Minggu, juga ada Winda, terus ada Sugianto di Citayam sana, ada juga Bung Iwan, Irawan di Cilengsi. Itu aja Bung Rey, Bung Ferli.
0: Baik, Bung Bram, terima kasih. Selamat malam, ditunggu untuk lagunya. Ya, di mana Indonesia akhirnya mendapatkan emas pertama dari cabang olahraga badminton bergu putra di Asian Games 2026, pendengar, yang berlangsung di Nagoya, Jepang ya, di mana tim bergu ini mengalahkan Tiongkok dengan skor 3-2. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mom Agung di Bekasi, sudah diputarkan lagunya, terima kasih. Juga ada Ibu Titi Dewi pun yang tadi sudah bergabung di line telepon. Baik, ada Bung Edi di Jakarta Barat. Selamat malam Bung Edi, selamat malam Pro 1 Jakarta. Bung Ferli request lagu dari Krisya dengan Kisah Cintaku. Salam untuk pendengar Pro 1, selamat menikmati. Terima kasih Bung Edi. Juga ada dari 0858-6197-sekian-sekian. Selamat malam Ruah Rindu, ada Kusoy di Bogor, request lagu dari Titi Puspa dengan Bing. Spesial untuk Bang Ferli yang bertugas, terima kasih juga untuk Bung Kusoy sudah bergabung di Ruah Rindu. Salam kenal. Baik, kembali menyapa. Ada dari Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam, Ibu Sri. Minta lagunya dari Deep Purple dengan Soldier of Fortune. Terima kasih juga untuk Ibu Sri ya. Dan requestan favoritnya yang selalu di-request pada Ruang Rindu. Sekali lagi bergerak untuk Anda yang ingin bergabung melalui kedualan telepon 0213440696 dan 0213441499 ataupun melalui WhatsApp Persatu Jakarta, bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, itu nama spasi lokasi spasi requestan Anda. Baik, ada Bung Haris di Kalianyar. Selamat malam Bung Haris, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam Pak Haris, apa kabar?
3: Rindu, memori lihat lagu.
0: Terima kasih, kabar sehat Pak Haris?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Untuk lagu yang bisa diputarkan pada malam hari ini?
3: Dari The Crab ada Mas. Duri dan Cinta.
0: Baik, dengan Duri dalam Cinta?
3: Iya, Duri dalam Cinta benar.
0: Baik, ada tersedia untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa?
3: Dikirimkan untuk Bu Titi Dewi, Bu Dindin, Pak Ditopan, Pak Kuat, Bang Ray, Bu Saurin, Bu Siti, dan Mas Perli. Tetap sehat selalu dan semangat Mas ya.
0: Amin, terima kasih Pak Haris.
3: Ya udah gitu.
0: Baik, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Perli.
0: Baik, dari Paris di Kalianyar. Kembali, pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang Rindu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, ataupun di line telepon. Masih kami tunggu tentunya. Ada Ibu Sri, Ibu Saurin di BSD. Terima kasih ya untuk lagunya dari Al Martino. Baik, terima kasih Ibu Saurin. Juga ada Malam Bang Ferli dan juga Kru Pro 1. Ada Arsono di Indramayu. Selamat malam, Arsono. Request lagunya dari Rainbow, Temple of the King. Salami untuk pendengar Ruang Rindu, salam kenal. Dan juga untuk istri tersayang, Fitria. Terima kasih ya, salam. Juga untuk bersama dengan istri tercinta, Bung Arsono. Baik, dalam telepon kita sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bang Ferli.
0: Iya, selamat malam. Dengan kakak siapa dan di mana?
1: Nafia, Kak.
0: Kak Nafia, selamat malam Kak Nafia, apa kabar?
1: Iya, Kak, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya kabar Kak Ferli.
0: Diberikan kesehatan juga, sudah pulih ya saat beberapa waktu lalu sempat flu juga Kak Nafia.
1: Oh, begitu.
0: Mm-hmm.
1: Iya, sekarang sudah sehat ya.
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Baik.
1: Iya,
0: Kak Nafia, untuk lagu yang bisa diputarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal.
1: Iya, kali ini aja pengen dengar Jambalaya, ada nggak?
0: Jambalaya dari Carpenters ya?
1: Mungkin, sementara judulnya aja sih.
0: Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya?
1: Ya, buat Tete Dinda, ya, selamat malam, saya Tete Dinda Kare, Bang Brandy, dan juga Kang Hasan, Ibu Merpati, dan Rio juga. Kakak Jess, Kakak Diona, Kakak Puja. Terus juga buat Bang Roni, buat Pak Budi ya. Buat semuanya aja kan.
0: Untuk semuanya saja, baik.
1: Iya, ya, sama Kak Ferli ya, semoga sehat selalu. Ya.
0: Amin, doa yang sama Kak Nafia.
1: Jangan dari penyakit ya.
0: Amin, terima kasih. Baik, ditunggu untuk lagu Jambalaya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Kak Nafia. Oke, juga ada Ibu Merpati, terima kasih untuk lagunya. Terima kasih pun untuk requestannya Ibu Merpati. Terakhir kita sapa, ada Bung Evan Lumatau di Bumi Serpong. Selamat malam, Evan di Stasiun Manggarai. Sudah jam 10:30 malam ya, dalam perjalanan pulang ke BSD. Nanti transit juga di Stasiun Tanah Abang. Semoga sampai tujuan dengan selamat Bung Evan, sembari menikmati lagu-lagu yang kami putarkan. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin merequest, masih ada kesempatan bisa bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,21 RRI Jakarta. The Purple Soldier of Fortune sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu edisi 24 September 2026. Terakhir kita akan sapa ada Pak Syarifuddin di Sinjai, Sulawesi. Oke, Sulsul ya. Request lagu dari Titi Puspa. Tadi sudah diputarkan lagu yang berjudul Bing. Semoga sudah mewakili lagu tersebut, Bung Syarifuddin. Salam untuk fans Pro 1 Jakarta. Salam kenal semuanya. Untuk yang siar, sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih Bung Syarifuddin sudah berkenan hadir bersama kami di Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, kita akan sekaligus menutup kebersamaan kita. Tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest lagu favorit Anda, dan juga mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat, 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferdian mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Liodra dengan Sang Dewi featuring Andi Rianto sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan saya Fairly Jan. Bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, kami tunggu melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Bagi pendengar yang juga sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat, dan kami tentunya masih bermain dengan lagu-lagu terbaik yang kami putarkan ke ruang dengar Anda.

Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Bryan Adams with Heaven yang masuk dalam album bertajuk Reckless, di mana pendengar lagu ini juga terkait ya dengan soundtrack film A Night in Heaven. Baik pendengar, RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran fase langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan, kemudian mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: aku sih, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
0: tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.

Renungan kali ini mengisahkan tentang dua orang pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari, pedagang tamak melewati seorang nenek bersama cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan baru. Maukah kau menukar perkakas itu dengan mangkuk tua ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Muncul niat jelek di hati si pedagang tamak. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Lalu ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesak kecewa. "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," katanya. "Kalau tidak mau ya udah," sahut si pedagang tamak, pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek. Tapi dalam hati, ia berencana untuk kembali menemui nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian, setelah pedagang pertama pergi, pedagang kedua muncul, yang juga melewati tempat si nenek bersama cucunya. "Hai, maukah kau menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kau jual?" tanya sang nenek kepada si pedagang jujur. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan nenek, lalu mengamatinya dengan teliti. Keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun, betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak yang mengakibatkan gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu, si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun, si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap harinya, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Sikap tamak dan tidak jujur hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungannya sendiri.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Kamis tanggal 24 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 25 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini. Semoga bangun paginya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Berbagai informasi tetap bisa Anda sampaikan, termasuk menyimak mutiara pagi hari ini akan kami hadirkan ya di 0811 79 727 912, atau juga telepon di 0213440696 344 1499.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Pada suatu hari, seorang wanita bangsawan dari suku Makhzuma tertangkap mencuri. Kaumnya merasa malu dan berusaha melindunginya dari hukuman. Mereka meminta Usamah bin Zaid, sahabat kesayangan Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman. Usamah pun menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kita memberi keringanan hukuman kepada wanita ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan bersabda, "Apakah kamu hendak memohon syafaat dalam perkara hukum Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi keadilan. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau kedekatan hubungan. Keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap orang yang dicintai.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Sesaat lagi Mutiara Pagi akan hadir menemani Anda, namun kita akan simak terlebih dahulu Murattal Quran Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 berikut ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaki. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI PARI DKI Jakarta, Ustadz Ruspendi Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, sepertinya terkendala hubungan telepon dengan Pak Ustadz. Kami coba untuk kembali menghubungi beliau ya. Dan tentunya untuk Anda juga bisa ikut berbagi informasi pagi hari ini yang sedang di perjalanan. Silakan, Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440696, 3441499. Seperti apa juga kondisi pagi hari ini sambil mendengarkan Mutiara Pagi? Silakan ya, Anda boleh ikut bergabung untuk bertanya sesuai nanti dengan tema yang kita hadirkan di hari ini. Jadi silakan untuk Anda nanti bisa bergabung ya di Mutiara Pagi hari ini. Kami masih coba untuk menghubungi kembali Pak Ustadz, mudah-mudahan segera terhubung ya hubungan telepon, dan sudah terhubung kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo. Baik. Sepertinya masih terkendala ya, pendengar, mohon maaf tentunya. Dan untuk Anda juga nanti tetap bisa menyimak dan berbagi informasi update lainnya ya, untuk bergabung bersama kami di hari ini. Anda tetap bisa menyampaikan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 08 di 0811-7972-7912 kami coba untuk menghubungi kembali beliau dengan Ustadz Ruspendi Effendi ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
4: Alhamdulillah sehat Pak.
3: Syukur alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi ya Pak Ustadz dengan tema belajar memahami dan merasakan banyaknya nikmat Allah agar kita pandai bersyukur. Nah, ini seperti apa yang perlu dipahami oleh pendengar Pro 1? Silakan Pak Ustadz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat taufik hidayah dan inayahnya. Hingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan sisa usia kita. Ya, Masya Allah, yang semua kita tidak faham sampai kapan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Dan tentu pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan nikmat kesempatan, nikmat usia yang masih Allah berikan kepada kita untuk sebanyak mungkin kita pergunakan ya dalam hal pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita tidak lain adalah agar kita mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kajian atau obrolan kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana upaya kita untuk memahami ya dan betul-betul merasakan aliran nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mengalir kepada kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Pengalaman al-fakir begitu ya, Masya Allah, dengan nikmat Allah ini lebih banyak yang tidak kita sadari. Betul-betul lebih banyak yang tidak kita sadari. Karena terkadang pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita memaknai nikmat Allah itu ya mungkin hanya sebatas banyaknya harta yang kita miliki begitu ya, bertumpuknya uang atau suksesnya dalam berkarir. Demikian seterusnya, yang sifatnya zahir, yang sifatnya nampak gitu ya dalam keseharian kita. Sementara yang kita rasakan dalam keseharian kita lebih banyak kita tidak sadari. Ya, sehingga kadang-kadang ketika kita memahami firman Allah ya, ada dua surat yang apa namanya menjelaskan tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kutipan ayat ini ada di dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 34, dan juga ada di dalam surah An-Nahl ya, ayat ke-18. Kata Allah, jika kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, mesti kalian tidak akan sanggup ya menghitungnya. Berarti saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang dalam memahami ayat ini kita seperti apa sih begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai kata Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena begitu banyaknya nikmat Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, salah satu yang sering kita lupakan, misalnya ya, kita baru menyadari nikmatnya mata sehat begitu ya, bisa melihat dengan sempurna, masya Allah. Kalau kita sudah sakit mata, dan itu pun kadang-kadang tidak sadar juga, hanya sebatas kita merasakan itu bagian dari penyakit, bagian dari ujian Allah. Ya, kita masih tidak sadar juga ya betapa nikmatnya sehat mata kita ketika kita bisa melihat begitu ya, berbagai macam warna begitu ya, melihat keindahan alam semesta ini. Ketika kita menikmati itu semuanya kan kita biasa-biasa saja. Ya, kita anggap itu hal-hal yang biasa. Demikian halnya ketika kita nikmat makan, nikmat minum gitu ya. Makanan itu kan bisa kita telan sampai masuk ke dalam rongga perut kita kalau kita kunyah. Jadi ada nikmat kita punya gigi sehat, ya. Lagi kita makan itu ya biasa-biasa saja, ya seolah-olah tidak ada nikmat Allah di situ. Baru kita menyadari setelah kita sakit gigi. Dan itu pun ya Allah kadang-kadang tidak membuat sadar juga kita, ya kan? Kita anggap sakit gigi ya sakit-sakit aja. Tidak menyadarkan kita bahwa pada saat kita sehat kemarin itu kemana saja begitu ya kan. Dan masya Allah demikian seterusnya. Semua hal ya dalam hidup kita yang kita lalui ini ya, subhanallah, lebih banyak kita tidak sadar, lebih banyak kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ya yang pernah saya dengar langsung dari salah seorang tokoh pendidikan nasional. Dalam satu majelis kami bersama dengan beliau, beliau mengisahkan beliau punya teman yang Allah uji dengan

Oh, total ini begitu ya. Begitu lihat wajahnya cerah dan menyampaikan, Prof, ya coba lihat katanya ya. Masya Allah, Alhamdulillah saya sudah bisa menggerakkan satu buah jari tangan saya. Gitu ya. Subhanallah. Gitu. Jadi beliau sangat terharu ya dengan apa yang beliau rasakan dan kemudian introspeksi. Gitu ya. Jadi kalau teman beliau baru bisa menggerakkan satu buah jari saja sudah begitu merasakan senang yang luar biasa. Nah, sementara kita ya, sementara kita Masya Allah dalam keseharian kita bisa berjalan gitu ya dengan leluasa, bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dengan leluasa. Kita anggap biasa-biasa saja gitu ya. Di situ tidak ada nikmat Allah yang menyertai kita. Ya, ya Allah, luar biasa. Nah, oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan kita dalam keseharian kita, begitu ya, kita renungkan, kita bertafakur, betapa emang betul nikmat Allah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, ya, sehingga saking banyak itu kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ini adalah renungan ya bagi kita, bagi saya khususnya tentu ya dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap helaan nafas kita ya. Dalam setiap helaan nafas kita kan ya Allah. Ketika kita normal, ketika kita berjalan, lagi-lagi kita anggap biasa-biasa saja. Ya, kita bisa menghirup udara Allah yang semuanya full gratis. Ya. Ketika apa namanya nih peralatan tubuh kita bisa menyerap udara dengan baik dan mengeluarkannya begitu ya. Selama ini ya sudah kita anggap biasa-biasa saja ya. Tetapi kalau sekali-kali kita ke rumah sakit menengok teman kita yang sedang dirawat begitu ya. Ya Allah, hanya untuk bernapas saja mereka butuh bantuan dari dokter, harus dipasang oksigen dan seterusnya. Nah, sementara kita ya dalam keseharian kita, subhanallah, lagi-lagi lebih banyak lupanya. Seharusnya begitu kan? Seharusnya setiap kita bernapas itu kita iringi dengan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, kita masih bisa itu ya merasakan nikmat Allah dalam bentuk udara. Demikian seterusnya. Contoh kecil. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, agar kita bisa merasakan nikmat Allah, begitu ya. Ketika kita membersihkan tubuh kita, mandi, begitu ya. Itu kan ketika kita bisa mengambil air dengan sempurna, gitu ya. Dan airnya pun ada, itu ya dalam sekali kita mandi saja misalnya, itu kan berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita pergunakan, dan sebanyak itu pula barangkali yang kita lupakan ya. Kita masih bisa nyiduk air sendiri dengan leluasa gitu ya, dan keberadaan airnya juga alhamdulillah melimpah gitu ya, sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami kekeringan begitu luar biasa, mereka harus berjalan puluhan kilometer untuk mendapatkan seember air. Nah, jadi kita bayangkan tuh, bahkan ketika mandi gitu ya dan seterusnya, betapa nikmat Allah begitu banyak. Maka begitu kita keluar, paling tidak alhamdulillah ya Allah gitu ya. Selesai itu kemudian kita kenakan pakaian kita, ya kan? Ketika kita mengenakan baju misalnya dengan memasukkan tangan kanan terlebih dahulu, jangan lupa bismillah. Nah, begitu kita dapat memasukkan dengan sempurna, minimal kan harusnya alhamdulillah. Kenapa? Karena masih kita bisa memakai baju sendiri. Gitu kan? Betapa banyak orang yang hanya untuk memakai baju saja sudah tidak sanggup. Terus demikian seterusnya. Ya, langkah-langkah kita, semua hal ya dalam kehidupan kita, seyogianya apa namanya, menyadarkan kita betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur ya, selain tadi berusaha memahami dan merasakan nikmat Allah yang terus mengalir menyertai kita,
Tentu kita sebagai hamba Allah ya yang

0: kita semuanya sadar betul la haula wala quwata illa billah, ya, tidak, kita tidak punya daya kekuatan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Maka jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita untuk senantiasa ingat kepadanya, senantiasa mensyukuri nikmatnya, begitu ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya tolonglah hambamu ini untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah, senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki kualitas ibadah hamba kepadamu. Demikian pengantar. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Silakan, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan untuk Anda juga bisa ikut bertanya ya, langsung tentunya sesuai dengan tema belajar memahami dan merasakan
0: Halo?
1: Banyaknya. Halo ya. Halo Pak Ustadz. Halo. Baik. Dan silakan untuk Anda bisa ikut bergabung ya, bertanya sesuai dengan tema kita di hari ini, bergabung bersama kami tentunya.
0: Halo.
1: Iya, halo Pak Ustadz. Halo. Boleh bergabung tentunya di WhatsApp ya. Dan setelah yang berikut ini, tetap di Mutiara Pagi.

0: Kembali lagi tentunya masih bersama dengan Ustadz Ruspendi. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa mendengarkan suara saya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, bisa terdengar ya Pak Ustadz
1: sekarang ya?
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik. Pak Ustadz, kalau begitu kita langsung ke pertanyaan pendengar juga nih, menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Seperti ada Mama Agung di Bekasi juga yang menyimak pagi hari ini. Lalu ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Ustadz, saya sering merasa hidup orang lain ini lebih baik daripada hidup saya. Padahal kalau dipikir-pikir, sebenarnya banyak juga yang harus disyukuri. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan membandingkan hidup kita dengan orang lain? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Mendengar hari-hari yang dirahmati Allah, ada petunjuk bagi kita, begitu ya. Dalam urusan ketaatan kita kepada Allah, dalam urusan ibadah kepada Allah, ya, kita harus melihat orang yang lebih taat daripada kita. Gitu ya, mungkin melihat tetangga kita, saudara kita, ya. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada kita, gitu ya. Atau mungkin bahkan orang-orang yang secara ekonomi gitu ya, lebih di bawah kita, tetapi ketaatannya luar biasa. Nah, jadi dengan kita melihat mereka dalam ketaatan begitu luar biasa, ya itu semuanya paling tidak akan memotivasi kita ya untuk lebih taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya dalam urusan dunia, ya, dalam urusan kepemilikan harta, begitu ya, kesuksesan berkarir dan seterusnya, ini kita harus melihat orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita posisi di menengah, kita lihat yang berada di bawah kita, begitu ya, yang lebih menderita dari kita. Nah, insya Allah kita akan selalu bersyukur. Ya, tetapi kalau kita selalu melihat kepada orang yang lebih sukses dari kita dalam urusan apa? Dalam urusan karir misalnya begitu ya. Nah, maka kapan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang kita lihat tadi begitu ya, orang yang lebih kaya. Kalau kita melihat orang yang lebih kaya dan kemudian mereka begitu dermawan begitu ya. Kemudian menimbulkan ada apa namanya ya? Iri dalam bentuk doa, misalnya begitu ya kan. Ya Allah, seandainya saya punya harta seperti si Fulan, saya ingin seperti dia. Ah, ini ngiri yang diperbolehkan nih, gitu kan. Dipersilahkan, nah, gitu ya. Tetapi kalau dalam urusan tadi tuh, begitu ya, sehingga kita tidak mau bersyukur karena selalu melihat orang yang lebih sukses dari kita, ya akan selamanya kita tidak akan pernah bersyukur. Itu, terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada juga yang bergabung, ada Pak Arif di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz, bagaimana sikap kita ketika melihat teman atau mungkin tetangga yang mendapatkan rezeki lebih banyak? Apa boleh kita merasa iri dan bagaimana mengubah rasa iri ini bisa menjadi rasa syukur Pak Ustadz? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
1: Iya, baik. Pertanyaannya hampir sama dan tadi jawabannya pendengar hari yang dirahmati Allah, ada sabda Rasulullah SAW ya terkait dengan bab niat. Jadi niat yang baik ini jamaah atau pendengar hari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala memang unik ya. Ada yang diberikan ilmu dan diberikan harta ini yang terbaik gitu ya. Jadi dengan hartanya dia gunakan untuk di jalan Allah. Ada yang punya ilmu tapi hartanya kurang ya begitu ya. Nah, maka kemudian dia melihat tetangganya tadi tuh yang kaya raya dan dia dermawan. Kemudian dia iri dalam bentuk doa, ya Allah seandainya saya bisa seperti beliau begitu ya, banyak harta, saya ingin seperti dia. Maka niat seperti ini nih sudah sama dengan dia berinfak seperti tetangganya tadi tuh yang dermawan gitu ya. Nah, jadi walaupun dia sendiri tidak berinfak tapi karena dia punya ilmu, ya, ngirinya itu dalam bentuk doa, permohonan kepada Allah. Nah, ngiri seperti ini malah diperbolehkan. gitu ya, untuk memotivasi kita, paling tidak kita berdoa, gitu ya, bukan ngiri dalam bentuk yang negatif, begitu ya. Jadi bawaannya kita kesal aja tuh kalau tetangga beli mobil, kita yang malah pingsan nanti, ya kan? Naudzubillah, bukan seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi dalam bentuk doa, ya Allah, saya seperti, seandainya saya punya harta seperti dia, saya ingin seperti dia juga berinfak, bersedekah. Dari niatnya saja tadi sudah dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu.
0: Baik. Iya. Baik, Pak Ustadz, dan silakan pesan penutup di tema kita hari ini, Pak Ustadz.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita nikmati hidup kita ini, begitu ya. Nikmati betul setiap apa ya, setiap detail kehidupan kita, setiap langkah kita, begitu ya. Setiap helaan napas kita, kita rasakan betul, kita pahami betul bahwa memang aliran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menyertai kita kapanpun dan dimanapun itu sangat luar biasa. Ya. Nikmati betul yang kemudian menghadirkan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, ya. Ketika kita melangkah, ketika kita berjalan, bahkan ketika kita berolahraga, ya Allah, alhamdulillah masih bisa bergerak dengan leluasa.
0: Iya.
1: Kita menghirup udara Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Allah gratiskan semua udara itu, ya kan? Ya Allah, luar biasa. Nah, jadi dengan memahami dan merasakan betapa aliran nikmat Allah yang terus menerus menyertai kita, insya Allah akan menghadirkan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan sekali lagi, jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT membimbing kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat pagi.
1: Ya, sama-sama, Mbak.
0: Demikian tentunya Mutiara Pagi hari ini ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, semoga tentunya kita jadi pribadi yang lebih peka ya, melihat nikmat, lebih ringan mengucapkan alhamdulillah, dan yang paling penting tentunya mampu menggunakan setiap nikmat itu untuk melakukan kebaikan, karena bersyukur ya, bukan cuma tentang apa yang kita ucapkan, tapi juga bagaimana kita menjalani dan menggunakan nikmat Allah dalam kehidupan. Sekian untuk Mutiara Pagi hari ini, kita akan menuju ke Warta Berita Kota, tetap di Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. 1, 2, 3.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2026 akan terus meningkat.
3: Pastinya banyak banget pengetahuan, apalagi banyak tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat secara langsung. Ternyata di sini banyak banget jenis-jenis tanaman.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Wakil Gubernur DKI berharap persetujuan perubahan APBD 2026 dapat menjaga perekonomian Jakarta. Pameran Flora dan Fauna 2026 kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap persetujuan perubahan APBD 2026 bisa menjaga perekonomian Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026 dapat menjaga momentum perekonomian Jakarta sekaligus memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target. Rano mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta atas kesungguhan, kecermatan, dan ketelitian selama proses pembahasan RANPERDA perubahan APBD 2026. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Kamis 24 September 2026.
2: Semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin baik antara eksekutif dan legislatif kiranya dapat terus diperkuat dan dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai program kerja strategis yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2026, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2026 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan insya Allah dapat terlaksana sesuai rencana. Demikian penyampaian pendapat akhir eksekutif. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan bahwa DPRD DKI menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda.
5: Dengan disetujuinya rancangan kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2027 menjadi rencana kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2027 yang selanjutnya untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD.
4: Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyepakati perubahan APBD 2026 sebesar Rp79,56 triliun, rupiah, turun dari APBD Murni 2026 sebesar Rp81,32 triliun. Rupiah. Penyesuaian anggaran tersebut tetap menjaga layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ribuan pelajar Jakarta Timur ikuti apresiasi dan kompetisi seni tahun 2026 sebagai upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan Betawi. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Lebih dari 3.000 pelajar dari jenjang TK hingga SMA menampilkan kreativitas mereka dalam apresiasi dan kompetisi seni tingkat kota Jakarta Timur di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Kisambin Jiun. Pemerintah kota menyebut kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk lebih mengenal dan mencintai kesenian dan budaya Betawi melalui karya yang mereka tampilkan. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Jakarta Timur, Berkah Syadaya, mengatakan para peserta mengikuti sejumlah kategori sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Khusus kategori tari tingkat SMP, sebanyak 36 grup dari sekolah negeri maupun swasta di Jakarta Timur berpartisipasi. Berkah menilai kompetisi ini menjadi ruang kreasi agar generasi muda tidak melupakan akar budaya daerah di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota global.
7: Tujuannya apa, Pak, diselenggarakan ini? Harapan yang buat anak-anak?
8: Yang pastinya
7: untuk pelestarian seni budaya dan mengajak anak-anak khususnya pelajar itu untuk lebih mencintai budaya bangsa. Ya kan, Jakarta juga dikenal jargonnya kota global dan berbudaya. Makanya kami di Dinas Kebudayaan khususnya Sudin Kebudayaan Jakarta Timur berusaha untuk mengajak generasi muda sekarang untuk kembali mencintai seni budaya bangsa kita.
8: Khususnya Betawi Jakarta.
7: Khususnya kalau untuk Jakarta mungkin Betawi.
6: Pantauan RRI Jakarta, Kamis 24 September, para peserta kategori tari tampil membawakan karya dengan gerakan dan tema yang beragam. Salah satunya Selva, siswa kelas 9 SMP Negeri 195 Jakarta, yang bersama 9 temannya membawakan tari kreasi Betawi yang mengangkat tema Gotong Royong Warga.
9: Jadi tari SMP 195 ini menceritakan tentang suatu kegiatan di gang yang bernama Stanley. Dia menceritakan tentang ada yang berjualan, berkegiatan biasa, contohnya menyuci, ada juga bermain, dan lain sebagainya. Setelah tampil rasanya bersyukur banget, akhirnya aku sama teman-teman aku bisa bawain nama sekolah dengan kekuatan kita dan tenaga kita yang sepenuhnya.
6: Kompetisi ini mempertandingkan 8 kategori, yaitu menggambar dan tari untuk tingkat TK, tari dan paduan suara untuk tingkat SD dan SMP, serta vokal grup dan musikalisasi puisi tingkat SMA. Juara pertama, kedua, dan ketiga pada setiap kategori selanjutnya akan mewakili Jakarta Timur untuk berkompetisi di tingkat provinsi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Ribuan buruh menggelar aksi penyampaian pendapat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
10: Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Masa buruh berasal dari Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan DKI Jakarta untuk mengawal pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sebab masih ada sejumlah poin di dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang belum berpihak kepada para pekerja. Demikian disampaikan Rusdi kepada RRI Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat kemarin.
11: Kami aksi hari ini hadir pada tanggal 24 September 2026 adalah dalam rangka untuk mengawal proses pembahasan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, di mana sampai hari ini DPR bersama pemerintah sedang membahas dan katanya akan dikebut tanggal 7 Oktober mau disahkan. Hanya saja masih banyak poin-poin krusial yang kami dengar belum sesuai dengan harapan kami.
10: Lebih lanjut Rusdi menyatakan pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan harus menjadi momentum untuk mengoreksi secara mendasar sistem pengupahan Indonesia yang selama 12 tahun ini berbasis politik upah murah dengan alasan ingin menarik investasi asing agar ada perluasan kerja. Namun Rusdi menyatakan, kebijakan politik upah murah bukan hanya gagal menarik investasi, juga gagal dalam mensejahterakan para buruh. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sudah hampir satu bulan, warga berharap pembangunan jembatan di Jalan Warung Pojok Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat segera dirampungkan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
12: Pembangunan jembatan yang menjadi akses warga di Jalan Warung Pojok RT 2 RW 2, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, hingga kini belum rampung. Pasalnya, sebelumnya pemerintah Kota Jakarta Barat menyebut bahwa pembangunan jembatan itu akan rampung pada 2 minggu awal. Warga setempat, Irwan Syah, mengatakan pengerjaan sempat dilakukan selama sekitar 1 pekan pertama. Namun setelah itu, aktivitas pembangunan kembali tidak terlihat. Irwan Syah menyebut, warga sebelumnya mendapat informasi bahwa jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 pekan atau 15 hari. Namun hingga memasuki pekan ketiga, jembatan tersebut belum dapat digunakan. Hal ini dikatakan Irwan saat dikonfirmasi pada Kamis 24 September 2026.
13: Ya harapan warga sih, ya ini akses jembatan cepat jadi, karena kan ini akses buat ke pasar sama ke makam lebih dekat. Nah, salahnya dia jembatan belum jadi. Terus kan tadinya ada jembatan bambu. Harusnya jembatan bambu, jangan dirubuhin dulu biar akses warga ke pasar itu lebih dekat, lebih gampang. Jadi kan pas jembatan bambu ini dirobohin, warga jadi muter, Bang.
12: Warga lainnya, Ana Haryanti, mengeluhkan bahwa jarak menuju pasar menjadi lebih jauh karena harus memutar. Menurut Ana, kondisi itu juga menyulitkan warga yang tidak memiliki kendaraan bermotor, termasuk warga yang memiliki keterbatasan untuk berjalan jauh.
14: Ya, warga pada susah semua. Jadinya kan 2 minggu, pada ngeluh semua. Kita mana-mana susah, jadinya muter ke pasarnya. Kayak saya begini, nggak ada motor, jalan sakit kakinya. Gimana? Ke pasar jauh.
15: Berapa menit sih, Bu, kalau ke pasar?
14: Yes, 15 menit lah. Kalau lama, setengah jam lah. Kalau kita jalannya lama, kalau 15 cepet gitu jalannya kayak... Cepat pokoknya.
12: Warga pun berharap pembangunan segera dirampungkan agar akses menuju pasar dan permukiman dapat kembali digunakan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Beragam tanaman dan edukasi seputar flora menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berkunjung. Berikut Penta Maidita melaporkan.
16: Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati ruang terbuka sekaligus menambah pengetahuan mengenai tanaman. Beragam jenis tanaman yang ditampilkan dalam pameran ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selain dapat melihat berbagai tanaman secara langsung, masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai jenis dan juga cara perawatannya. Salah satu pengunjung Flona tahun ini, Ardita, mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak pengetahuan baru setelah melihat beragam tanaman yang dipamerkan dalam gelaran Flona.
3: Pastinya banyak banget pengetahuan, apalagi banyak tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat secara langsung. Ternyata di sini banyak banget jenis-jenis tanaman, bahkan ada stand-stand tanaman tadi di saat pintu masuk. Itu lumayan menurut saya menarik perhatian, apalagi kalau ibu-ibu senang lihat tanaman, itu pasti pengen bawanya beli aja karena lucu-lucu banget.
16: Menurut Ardita, keberadaan Flona tidak hanya menjadi sarana untuk mengenal berbagai jenis tanaman. Pameran tersebut juga dapat menjadi pilihan hiburan bagi masyarakat, khususnya keluarga yang ingin mengajak anak-anak berwisata sekaligus belajar. Ardita menilai pemanfaatan lahan terbuka di Jakarta untuk kegiatan edukatif seperti Flona perlu untuk terus dilakukan. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat memberikan alternatif rekreasi bagi masyarakat tanpa harus meninggalkan wilayah Jakarta. Berbagai jenis tanaman diperkenalkan kepada masyarakat melalui sejumlah stand yang tersedia di area Flona 2026. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ale, seorang peserta yang berpartisipasi dalam pameran Flona. Ia memperlihatkan beragam jenis pohon anggur dan juga cabai, serta membagikan informasi mengenai nutrisi tanaman kepada pengunjung yang datang ke stand-nya.
17: Ya, yang diperkenalkan di sini terutama pohon anggur sama jenis-jenisnya juga, sama kayak nutrisinya benik ini. Terus sama pohon cabai, bermacam-macam jenis variannya. Ada cabai rawit, juwita, si pedas, sama katokon, toraja, sama cabai pelangi, dan lain-lain.
16: Keberagaman tanaman yang ditampilkan dalam Flona 2026 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal flora secara lebih dekat. Selain menjadi ruang rekreasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Demikian, Pinta Maidita, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Bupati Lebak bangga dengan capaian cek kesehatan gratis tahun 2026. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan.
18: Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengaku bangga dengan capaian tersebut. Menurutnya angka itu menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan semakin tinggi. Dari sekitar 1,5 juta penduduk Lebak, sebanyak 856 ribu warga telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG sepanjang tahun 2026. Hasbi mengatakan capaian tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang masih jauh di bawah target.
19: ini kan sebagai juga bagian daripada upaya pendataan cek kesehatan. Di tahun lalu masih kita banyak menemukan masyarakat yang ketakutan ya, dicek kesehatan takut karena biasa seperti psikologi kita sebagai manusia, namun tahu diri kita sakit kadang-kadang ada ketakutan tersendiri. Sementara alhamdulillah paradigma atau sudut pandang atau juga perspektif masyarakat sekarang sudah mulai berubah bahwa kondisi fisik, kondisi kesehatan tubuh harus diketahui. Capaian mencapai tadi 57%.
18: Hasbi optimis target cek kesehatan gratis sebesar 60% dapat tercapai. Ia meminta masyarakat yang belum mengikuti pemeriksaan agar segera memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Dari Lebak, Yalia Winarti melaporkan.
1: Dinkop UKM Perindah Kota Serang resmi membuka pendaftaran pelatihan wirausaha gratis bagi warga melalui program Serangpreneur, satu keluarga satu pengusaha. Berikut Lucia Astari melaporkan.
20: Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Dinkop UKM Perindah Kota Serang membuka pendaftaran program inkubasi bisnis. Program ini menjadi langkah nyata Wali Kota Serang dan Wakil Wali Kota Serang untuk mewujudkan program unggulan Serangpreneur, satu keluarga, satu pengusaha di Kota Serang. Pelatihan ini dibagi ke dalam 3 bidang utama, yakni potong rambut atau barbershop, cup artis atau MUA, dan pembuatan roti atau bakery. Masing-masing bidang memiliki kuota 20 orang dengan total keseluruhan 60 peserta yang akan menjalani pelatihan dari nol hingga mahir. Kepala Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, mengatakan, program pelatihan ini diberikan secara gratis bagi masyarakat Kota Serang.
21: Dari nol kita inkubasi sampai dia memiliki keahlian, dan nanti dari keahlian itu akan kita keluarkan sertifikat BNSP. Dan Pak Wali menginginkan selain sertifikat juga alat-alatnya itu nanti diberikan juga. Jadi seperti alat-alat cukur, alat-alat bakery, makeup artis, itu semua alat kerjanya itu diberikan.
20: Persyaratan utamanya adalah memiliki KTP Kota Serang, berusia minimal 18 tahun, belum memiliki pekerjaan atau telah lulus SMA, serta memiliki keterampilan dasar yang dibuktikan dengan hasil karya atau sertifikat pelatihan sebelumnya. Pendaftaran hingga 22 September 2026 dan berpotensi akan diperpanjang jika pendaftar masih minim. Seluruh peserta yang mendaftar nantinya akan menjalani proses kurasi dan verifikasi berkas langsung di kantor dinas. Bagi masyarakat yang berminat, dapat mendaftar dengan memindai barcode di poster pengumuman, media sosial Dinkop UKM Perindah Kota Serang, atau datang langsung ke klinik UMKM dinas tersebut. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI berharap persetujuan perubahan APBD 2026 dapat menjaga perekonomian Jakarta. Pameran Flora dan Fauna 2026 kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: That was coming from Mercy with Davi. 30 menit lepas dari jam 6 pagi. Selamat pagi. Selamat pagi tentunya. Wah, udah hari Jumat nih. Hari yang paling ditunggu-tunggu ya. Thank God it's Friday. Dan kata orang sih kalau hari Jumat tuh hari pendek gitu ya. Gak tau kenapa kayak langsung berasa cepet aja gitu ya waktunya. Dan hari yang paling dinanti-nantikan karena besok udah menikmati weekend. Jadi ceria-ceria banget nih buat hari ini yang beraktivitas. Tapi walaupun kayaknya gak seceria itu deh, Bin. Karena di perjalanan mungkin hari ini agak cukup lebih macet. Dan mungkin ada yang udah dari pagi tadi gitu ya, yang udah berjibaku dengan kemacetan pagi hari ini. Jakarta sebelah mana nih yang lagi macet-macetnya? Kalau mungkin juga melihat ada beragam peristiwa, boleh dong berbagi informasinya. Sambil kita kan pantau juga gimana kondisi cuaca di hari ini. Apakah berpotensi turun hujan? Selengkapnya bersama dengan perakirawan BMKG Pusat dengan Nur Mayati. Halo, selamat pagi Nur.
1: Pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini Nur?
1: Baik.
0: Oke.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah baik. Baik, kita pantau dulu nih bagaimana kondisi cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini. Silakan.
1: Baik, untuk di wilayah Jabodetabek yang pertama pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra radar dan juga satelit terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk prediksinya di hari ini di wilayah Jabodetabek pada pagi hingga siang hari itu diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore siang hingga sore hari secara umum masih diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang itu ada di sekitar wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian Kota Tangerang Selatan, kemudian Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok, dan ada potensi hujan ringan dalam skala lokal di sebagian kecil wilayah Jakarta Selatan.
0: Baik, dan untuk penerbangan hari ini seperti apa potensi dari pembentukan awan cumulonimbus?
1: Untuk potensi cumulonimbus sendiri di sekitar wilayah Jabodetabek sendiri untuk hari ini tidak terdapat adanya potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, namun kalau secara umum di wilayah Indonesia terdapat potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di sekitar wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi bagian tengah, serta di Papua bagian utara.
0: Baik, dan adakah peringatan dini untuk hari ini?
1: Untuk hari ini mungkin kepada para pendengar harap diwaspadi saja mengenai cuaca yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu karena walaupun kita masih berada di musim kemarau, potensi terjadinya hujan terutama secara lokal itu masih tetap ada, sehingga untuk jangan lupa selalu mengecek informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini itu di website www.cuaca.bmkg.go.id, di aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial @info BMKG.
0: Baik, terima kasih Nur Mayati atas informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Pagi Kak.
0: Demikian petugas perkirawan BMKG Pusat yang sudah menyampaikan ya dengan Nur Mayati. Hari ini berpotensi cerah berawan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun buat yang sedang di perjalanan tetap berhati-hati ya. Tetap bersemangat juga di hari Jumat ini. Dan siap-siap ya dibawa ke suasana yang manis dan nostalgia lewat Every Summertime by Nicki. Karena gitu ya, sometimes the simplest moments becomes our favorite memories. Jadi semangat untuk hari ini.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Selamat pagi, pagi hari ini kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini selengkapnya bersama dengan petugas TRTMC di Lantas Polda Metro Jaya dengan Kompol Hari Priyatno. Selamat pagi Kompol Hari.
4: Selamat pagi rekan Bida Umar.
3: Iya, Kompol Hari, bagaimana untuk pantauan terkini situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya yang sudah menunjukkan kepadatan? Silakan laporan Anda.
4: Baik Bida, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, Jumat berkah, mudah-mudahan cerah, dan memang cuaca saat ini secara umum BMKG menyatakan cukup cerah, dan sore hari nanti kemungkinan ada gerimis ya, ataupun hujan kecil. Dan tentunya mengawali pagi ini kita menuju protokol utama Jakarta, terutama di sekitar GPK, di mana nanti menjelang sore hari hingga malam akan ada pertandingan dimulainya, utamanya Indonesia kontra dengan Singapura, tentunya akan menarik perhatian warga untuk menonton. Dan pukul 10 nanti untuk terlihat persiapan-persiapan pengamanan sudah dimulai, dan pagi hari ini masih cukup normal, baik di pintu 5, pintu 7, menuju arah GBK, terpantau ramai lancar. Hanya waspada, banyak para pegiat olahraga, baik yang lari pagi maupun juga pegiat sepeda sport ya, memenuhi sekitar pintu utama, yaitu pintu 5 dan pintu 7 yang menuju GPK, agar waspada. Memasuki ke arah Benhil, terutama di pasar Benhil Pejombongan, saat ini terpantau padat. Aktivitas pasar masih berlangsung, lajur kiri, hindari lajur paling kiri, gunakan lajur kanan untuk arah Pejombongan. Bundaran HI menuju ke kawasan Imam Bonjol terpantau masih ramai lancar, sudah ditempatkan tim Urai Mandala Jaya untuk pengaturan lalu lintas, dan juga Sudkatur ya, di sana Satuan Katur sudah melakukan pengaturan. Cuaca cerah di protokol utama, demikian.
3: Baik, ada informasi terkait mengenai aksi penyampaian pendapat tidak hari ini, Kompol Hari?
4: Iya, untuk penyampaian pendapat, kemungkinan nanti di samping kegiatan masyarakat, yaitu bola ya, pertandingan yang akan menyita perhatian di sekitar GPK, kami menghimbau kepada para pendengar Pro 1, untuk sore nanti, kalau memang Anda terburu-buru menuju ke arah Asia Afrika maupun ke arah belakang MPR, sebaiknya hindari kawasan tersebut menjelang sore, karena kemungkinan akan padat, karena tiket juga sudah cukup lumayan yang sudah terjual, jadi kemungkinan nanti akan menyita perhatian warga yang akan menonton. Kemungkinan akan padat menjelang sore dan malam hari. Kegiatan lainnya yaitu pada pukul 13.00 di kantor KPK RI maupun juga di sekitar Balkam Mabes Polri. Semuanya pada pukul 13.30, dan saat ini sedang berlangsung aksi damai di Kedubes RRT, yaitu di Republik Rakyat Tiongkok, Mega Kuningan, tidak mengganggu karena sifatnya aksi damai saja. Demikian.
3: Baik, dan silakan himbauan juga tentunya untuk pendengar pagi hari ini yang sedang berkendara, Kompol Hari.
4: Baik, hari ini adalah dimulainya pertandingan ASEAN Cup atau pertandingan bola seluruh wilayah ASEAN, dan dimulai pertandingan pertama Indonesia. Sekali lagi, kami menghimbau kepada pendengar Pro 1 agar hindari kawasan sekitar GBK karena menjelang weekend pula, sehingga kemungkinan potensi menjelang sore hingga malam akan terjadi kepadatan. Dan kami menghimbau kepada Anda selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
3: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Hari atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi rekan Binda.
3: Demikian petugas RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Dan selain ini nanti kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral tetap di Jakarta Pagi nih.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
4: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
5: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
6: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
5: Iya.
6: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
5: Aduh.
6: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
5: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
6: Iya Bu, sudah aman ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran.